0: kompetensi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan Dian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi

0: Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: Tangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia yang jatuh setiap tanggal 10 Juni. Peringatan ini sebenarnya dicetuskan pertama kali di tahun 2015 untuk mendorong masyarakat agar lebih bijak, bertanggung jawab, dan literat dalam berinteraksi di ruang digital. Selain peringatan nasional ini, terdapat pula perayaan global yang dikenal dengan Hari Media Sosial Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 30 Juni kalau misalnya untuk sedunianya gitu ya. Nah, tujuan utama dari kedua peringatan ini meliputi peningkatan literasi digital, di mana dimaksudkan untuk mendorong netizen untuk menyaring informasi dan juga memverifikasi kebenaran suatu berita sebelum membagikannya di media sosial. Terus juga ada ini ya, maksud untuk menghindari dampak negatif, mengurangi penyebaran hoax, perundungan cyber, serta ujaran kebencian. Terus juga membangun positivitas, menjadikan platform media sebagai ruang untuk berbagi edukasi, inspirasi, dan mendukung aktivitas produktif. Nah, untuk melihat ini ya, kembali akar sejarah dan juga maknanya perayaan momentum penting ini, ya kita harus kembali lagi kepada diri kita untuk ya paling gampangnya melakukan saring sebelum sharing. Nah, itu yang paling simple dan juga paling mudah untuk dilakukan. Jadi untuk Anda para pengguna media sosial, ya memang hidup kita udah kayaknya udah gak bisa lepas seperti itu ya dari media sosial di aktivitas keseharian kita. Makanya penting sekali untuk bisa lebih memahami lagi tentang dampak dari media sosial seandainya kita tidak melakukan filter mandiri seperti itu. Dan terkait dengan media sosial ini, nanti kita akan juga membahasnya dalam dialog interaktif Malam Menyapa yang akan membahas tentang media sosial mendekatkan atau menjauhkan kawan atau lawan. Ya nanti ya nanti pada pukul 8 akan dipandu oleh Esti Sulistia dan akan dibahas bersama dengan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dan juga alumni Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya dalam dialog interaktif Malam Menyapa yang akan dihadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Embun upas pertama tahun 2026 muncul di Gunung Bromo. Wisatawan antusias berburu kristal es. Hoirul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam.
1: Ruli dan pendengar, fenomena embun es atau embun upas untuk pertama kalinya pada tahun 2026 muncul di kawasan Gunung Bromo Senin pagi. Hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Fenomena alam yang identik dengan musim kemarau tersebut terjadi akibat suhu udara yang turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan dan tanah membeku dan membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju. Kemunculan embun upas langsung menarik perhatian wisatawan yang datang sejak sebelum matahari terbit. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan menikmati sensasi cuaca dingin ekstrim yang jarang dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Dalam rekaman video yang diabadikan salah satu tur Bromo, embun upas terlihat menyelimuti sejumlah titik di kaldera Bromo. Wisatawan tampak berjalan di antara lapisan es tipis yang menempel pada rumputan dan pasir. Pemandu wisata Bambang mengatakan kemunculan embun upas tahun ini menjadi penanda awal musim kemarau yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Menurut Bambang, fenomena embun upas umumnya terjadi pada periode Juni hingga Agustus saat suhu udara mencapai titik terendah. Dia menambahkan embun upas menjadi salah satu daya tarik wisata utama Bromo selain panorama matahari terbit yang selama ini menjadi ikon wisata di kawasan tersebut. Salah seorang wisatawan asal Bogor, Mia, mengaku senang dapat menyaksikan embun upas secara langsung saat berkunjung ke Bromo. Mia mengaku sempat menikmati suasana pagi di lautan pasir yang masih diselimuti kristal es tipis sambil merasakan udara dingin yang menusuk. Fenomena embun upas ini merupakan kejadian tahunan yang lazim terjadi saat puncak musim kemarau di kawasan Gunung Bromo dan juga Gunung Semeru. Namun kemunculannya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan suhu udara pada malam hari hingga dini hari. Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit, serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang terjadi mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.

dalam sejarah. Tanggal 10 Juni tahun 2009, momen di mana jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia diresmikan. Jembatan ini memiliki panjang 5,4 km dan lebar 30 meter. Yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Tak hanya itu, ternyata pembangunan jembatan ini memakan waktu hingga 6 tahun dan menelan biaya sekitar 4,5 triliun. Dibangunnya jembatan ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional serta langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Kehadiran jembatan Suramadu tak hanya mengubah landscape transportasi, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di kedua wilayah. Kemudahan akses ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan pembangunan dari berbagai sektor di Pulau Madura yang sebelumnya relatif tertinggal dibanding Surabaya. Hari ini dalam sejarah.

0: jatuh cinta.
1: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya yang pagi ini sedang jatuh cinta. Jatuh cinta pada apapun ya, ini tidak hanya soal person to person atau bahkan mungkin sesuatu yang bikin Anda jatuh cinta itu adalah aktivitas yang selama ini kemudian Anda baru sadar. Oh, ternyata gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian cukup menarik adalah bahwa hari ini 10 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Media Sosial. Ya, barangkali kita bisa jadi jatuh cinta itu karena kita sering akses media sosial. Atau Anda juga jatuh cinta pada media sosial tertentu karena Anda gak bisa melepaskan aktivitas ataupun keseharian Anda terhadap aktivitas media sosial. Nah, ini menjadi menarik karena hari ini menjadi momen bagi kita untuk bisa merefleksikan diri kita tentang sudahkah kita selama ini cukup bijak gitu ya untuk menggunakan media sosial, atau bahkan kita termasuk orang yang selama ini tidak begitu peduli tentang bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, pagi ini bersama dengan narasumber, saya akan ajakkan untuk bisa sama-sama kita merefleksikan diri kita untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pola-pola konsumsi media kita selama ini, media sosial specifically ya, kita bicara soal itu, bagaimana kemudian gambaran soal ada sisi baik, sisi buruknya media sosial. Bahkan nanti kita juga akan coba kupas sebijak soal bagaimana kemudian pola-pola perilaku yang muncul dari media sosial, yang belakangan soal bagaimana FOMO ya, kemudian viralitas, ada juga yang sekarang juga banyak terjadi ada pubbing dan beberapa istilah yang nanti kemudian kita juga akan pelajari bersama. Ya, pagi ini saya akan ajakkan untuk bicara lebih jauh seputar topik-topik ini dari dua kacamata yang berbeda. Yang pertama nanti saya akan melihat dari aspek komunikasinya, termasuk bagaimana sebenarnya kita melihat soal sudahkah kemudian sebagian dari kita termasuk dalam kategori orang yang kecanduan media sosial misalnya. Kemudian nanti kita juga akan melihat dari aspek psikologi bersama dengan narasumber yang berbeda. Nah, kita akan mengawali perbincangan bersama dengan dosen prodi ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Megasari N. Fatanti M.I.Kom. Kemudian nanti dari aspek psikologi, saya akan berbincang bersama dengan alumni Magister Sains Psikologi dari Universitas Brawijaya, ada Mbak Indri Oktavia S.Psi M.Si, yang belakangan juga aktif untuk melakukan pendampingan terhadap beberapa isu berkaitan dengan mental health ya, kesehatan mental, dan juga beberapa riset yang digelar oleh teman-teman di Universitas Brawijaya. Saya juga ajakkan untuk gabung tentu saja, silakan Anda nanti bisa sampaikan komentar Anda yang sedang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official, bisa langsung tulis komentar, pertanyaan, sharing Anda, testimoni Anda di bagian komentar, atau Anda bisa juga bergabung lewat WA ya. Untuk yang mau gabung lewat WhatsApp silakan Anda kirimkan di 081555-600915. Ya, jadi ini mungkin untuk yang baru saja gabung, bahwa setiap tanggal 10 Juni itu diperingati sebagai Hari Media Sosial. Ini jadi momentum untuk evaluasi bersama. Catatannya adalah tentang bagaimana sebenarnya Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Data Digital Indonesia tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial, atau ini sebenarnya setara dengan 50,2% dari total populasi yang ada di Indonesia. Sementara jumlah pengguna internet itu mencapai 212 juta orang dengan tingkat penetrasi 74,6%. Bahkan ada juga laporan digital 2026 yang menunjukkan kalau jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia itu ternyata udah mencapai sekitar 180 juta loh pada akhir tahun 2025. Dan ini mungkin juga terus bertumbuh ya di tahun 2026 ini. Dan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya media sosial sekarang bukan sekedar kayak sarana komunikasi gitu ya, tapi sudah menjadi ruang publik baru. Jadi public sphere-nya bergeser dari dunia nyata masuk ke dunia maya gitu. Nah, di media sosial ini masyarakat kan bisa, kita bisa dapat banyak informasi, membangun opini, kita juga bisa running bisnis kita, kita juga bisa nyari hiburan, sampai kemudian membentuk identitas diri gitu ya. Ada personal branding di sana, dan juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, ada mungkin sebagian yang memprihatinkan gitu ya, dengan pola-pola perilaku yang kita temui di media sosial, tapi banyak juga prestasi dicetak di media sosial ini, dengan teman-teman kita yang sekarang kemudian ekonominya terus bergerak, ekonomi kreatif juga terus bertumbuh dengan adanya media sosial sebagai media promo mereka, media jualan, membangun jejaring dan sebagainya. Jadi ada dua sisi, sisi yang baik, sisi buruk. Ya, nanti kita akan kupas bersama. Untuk membahas topik ini, saya akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kami yang pertama. Udah tersambung ya? Saya sudah bersama dengan Megasari N. Fatanti M.I.Kom, dosen prodi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Malang. Mbak Mega, selamat pagi. Salam sehat.
0: Salam okay. sehat. Mohon maaf belum bisa bergabung di studio.
1: Aman, aman, aman. Yang penting suaranya tetap terdengar di Radio Republik Indonesia.
0: Thank you.
1: Ya. Yeah. Mbak Mega, saya Esti di Studio Pro 1. Nah, pagi ini kan hari ini diperingati sebagai hari media sosial gitu ya. Tidak perlu kemudian selebrasi, tapi justru jadi momen untuk kita evaluasi, kita introspeksi, kita merefleksikan diri. Nah, kalau dari catatan Anda, seperti apa sih Anda apa ya, mencermati ya soal perkembangan media sosial dan juga bagaimana peran dan fungsinya sekarang?
0: Baik, terima kasih Mbak Eti. Jadi kalau dari saya itu sebenarnya lebih merasa seperti agak dilematis gitu ya. Di satu sisi kita hidup bersama generasi-generasi yang tumbuh bersama media sosial, yang kadang generasi atau Gen Z ini dianggap sebagai generasi yang kecanduan gitu. Tapi di sisi yang lain generasi saya gitu ya, generasi Mbak Eti juga, itu berkejaran dengan kecepatan algoritma, kecepatan informasi yang nampaknya tidak terbatas. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana liarnya media sosial, di sisi yang lain bagaimana media sosial juga mampu menciptakan empati yang begitu mendalam ketika misalnya kita tidak bisa menjangkau informasi-informasi yang itu mungkin belum sempat tercover oleh media konvensional. Jadi kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya saya lebih suka melihatnya komunikasi apa yang kita ciptakan di media sosial hari ini. Apakah kita akan membangun media sosial itu seperti gambarannya mungkin salah seorang tokoh di ilmu sosial itu ada Habermas gitu ya, dengan ruang publik yang sangat deliberatif, semua orang bisa berbicara. Atau mungkin kita menciptakan ruang yang penuh dengan anger, dengan kemarahan, dengan dimensi-dimensi cancel culture yang bahkan kita belum tahu informasinya betul atau salah, yang penting kita boycott aja dulu. Jadi kalau dari saya melihatnya, ruang yang seperti apa yang akan kita produksi terus-menerus gitu ya, komunikasi yang seperti apa yang akan kita produksi dalam ruang media sosial kita hari ini gitu. Jadi memang posisi media sosial ini kawan atau lawan itu sekarang berimbang Mbak Eti, kalau menurut saya. Tergantung dari kitanya sendiri, karena algoritma itu berbasis dari sejauh mana jempol kita ini ya mengklik like atau mengklik retweet atau bahkan mengklik reshare ke kontak yang ada di handphone kita atau di gawai kita. Itu seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi tergantung bagaimana kita mau menggunakan untuk sisi baiknya atau sisi buruknya begitu.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, Anda mencermati gimana? Baik sisi baik, banyak sisi baik atau banyak sisi buruk ini yang kemudian sekarang lebih banyak terpotret ini di media sosial kita?
0: Jadi kalau tadi saya bilang, kalau dari perspektif saya lebih suka melihatnya media sosial itu sebagai infrastruktur komunikasi ya hari ini. Jadi dia tidak cuma hanya sebatas ruang gema yang sifatnya dia pasif gitu, tapi dia mampu menciptakan ruang komunikasi yang lain, menciptakan bentuk komunikasi yang lain. Ketika kita searching informasi yang itu sifatnya apa namanya negatif gitu ya, atau mungkin ada informasi negatif yang mampir ke dalam beranda media sosial kita, lalu kita mengklik itu, entah itu like ataupun retweet, maka algoritma pun akan mengikuti cara kerja itu, dan secara tidak langsung pikiran kita pun juga akan terdriven ke sana. Nah, ketika ini cukup di ruang kita saja, itu bagi saya sih mungkin okay, gitu ya. Mungkin kita bisa memfilter itu gitu lebih baik. Tapi ketika kita belum sempat memfilter dan itu sudah tersebar lebih luas, lebih jauh, lebih masif, maka ya kita akan menciptakan ruang komunikasi yang sesuai dengan algoritma yang sedang berputar. Jadi benar-benar kalau saya melihat hari ini itu media sosial benar seperti wajah dewa Janus gitu ya, dua kepribadian. Di satu sisi tadi saya katakan ketika kita bermain dengan algoritma pada informasi-informasi yang sifatnya itu positif dan dia sifatnya memberikan ilmu mungkin, atau mungkin bagi anak-anak sekarang itu adalah dunia mereka gitu, dunia Gen Z, itu akan lebih bagus gitu, terciptanya akan lebih bagus, akan mengarah ke positif. Tapi ketika kita lebih menyukai informasi-informasi yang sifatnya menggugah emosi, baik itu marah, sedih, dan lain sebagainya, ya maka akan terarahkan ke sana. Nah, masalahnya algoritma sekarang itu tidak bekerja berbasis dari informasi yang benar atau valid, tapi dari viralitas. Nah, viralitas ini didorong oleh sentimen-sentimen positif atau negatif, marah atau sedih, suka atau tidak suka gitu, setuju atau tidak setuju. Nah, itu problemnya. Jadi kalau dilihat proporsinya sekarang lebih positif atau negatif, ya saya lebih melihatnya memang ini lebih negatif, karena algoritma itu lebih suka sesuatu yang viral, yang terkenal. Nah, yang terkenal belum tentu yang benar. Okay.
1: Akhirnya kemudian perilaku atau pola-pola itu justru dibentuk atau dipengaruhi oleh algoritma yang bisa jadi dia memperkuat hubungan sosial, tapi bisa jadi dia justru menciptakan keterasingan ketika kita salah mau pilih yang mana gitu.
0: Ya, ya. Jadi tadi saya juga sepakat dengan tagline yang diusung oleh RRI gitu, yang mendekatkan atau menjauhkan.
1: Menjauhkan yang dekat. Oke. Okay.
0: Ya, menjauhkan yang dekat atau bahkan
1: mendekatkan yang jauh.
0: Betul. Ada satu hal yang menarik gitu ya. Waktu 1 tahun belakang atau 1-2 tahun terakhir itu, saya termasuk orang yang masih menonton media konvensional, televisi, masih mendengarkan radio. Ada satu iklan perusahaan teknologi gitu. Dia mencoba untuk mengkampanyekan bagaimana pertemuan face to face atau offline itu jauh lebih berharga daripada hanya kirim-kirim stiker atau kirim-kirim emot di media sosial. Jadi bagaimana ruang offline ketika kita bertemu dengan keluarga, dengan kolega, dengan sahabat, itu lebih menyenangkan ketika kita bisa meletakkan handphone kita, ketika kita bisa menjauhkan diri kita dari teknologi. Nah, ini ada satu hal yang di satu sisi perusahaan teknologi mulai menyadari bahwa masifnya informasi, masifnya apapun itu yang berhubungan dengan algoritma itu membuat orang itu menjadi jauh sebenarnya secara apa ya, keterikatan sosial gitu. Jadi seolah-olah kita di satu sisi ketika kita tidak mengenal individu di media sosial, kita seolah-olah dekat. Karena apa? Karena kecerdasan storytelling yang dibangun oleh komunikator ini di media sosial gitu. Padahal sebenarnya sekarang dunia itu sedang berupaya betul untuk mengembalikan sensasi atau rasa pertemuan offline antar manusia itu menjadi lebih berharga daripada hanya kita berkoneksi melalui media sosial itu sendiri.
1: Okay. Itu, Mbak, itu. Jadi media sosial udah mengubah ya bagaimana kita membangun pertemanan, membangun relasi atau identitas diri bahkan dari apa yang Anda jelaskan
0: betul,
1: tadi.
0: Nah, betul sekali.
1: Oke. Okay. Artinya apakah kemudian melalui media sosial ini maka muncul budaya-budaya komunikasi yang sekarang lebih didominasi oleh pencitraan gitu ya, dibandingkan komunikasi yang autentik? Kan sekarang kayak secantik apa kita muncul di media sosial kita, ya, beda ya dengan kondisi realitas, termasuk komunikasinya gitu. Jadi komunikasi juga komunikasi yang lipstik, pencitraan, bukan otentik gitu, Mbak Meka.
0: Iya, iya. Karena memang di media tadi, karena di media sosial itu yang didorong adalah viral. Perusahaan-perusahaan teknologi itu kan gimana-gimana tetap berpikir bagaimana mereka untung ya dari platform yang mereka sediakan bagi publik gitu. Jadi salah satunya adalah menciptakan sesuatu yang viral. Nah, viral ini belum tentu sesuatu yang benar. Nah, celakanya ketika masyarakat kita, bahkan saya sendiri menyadari, belum selesai dengan yang namanya literasi digital gitu ya. Kita harus berkejaran dengan literasi algoritmik. Bagaimana kesadaran kritis kita terhadap sesuatu postingan yang itu sebenarnya kadang sifatnya benar-benar artificial. Artinya itu di-create oleh, kalau sekarang bahasanya adalah AI ya, atau kecerdasan buatan. Bahkan kita nggak tahu loh Mbak, ini benar atau ada atau nggak ada, real atau buatan. Kita sama-sama betul-betul tidak mengetahui hal itu. Dan sebagai masyarakat kita, atau bahkan saya sendiri pun juga pernah percaya dengan hal itu. Jadi itu kayak benar-benar kita itu berada pada ruang yang mungkin tahun 2000-an itu dikenal dengan istilah echo chamber gitu ya, ruang gema yang semua itu bergema sesuai dengan apa yang kita klik. Dan apa postingan-postingan yang sifatnya itu apa ya, menarik persona-persona yang sifatnya itu autentik, ternyata itu tidak autentik gitu. Berarti kita nggak bisa beda ini sekarang yang autentik mana yang nggak autentik mana gitu.
1: Oke, banyak yang kalau mau ngecek ini gimana caranya ini autentik atau tidak gitu ya. Oke.
0: Betul, sedikit nah bahkan jadi ada kecenderungan, ada tren sekarang, saya lupa istilahnya apa, cuman Gen Z itu sekarang sudah mulai membuat satu apa movement gitu ya. Mereka punya media sosial, tapi nol posting.
1: Oh, ya banyak sih sekarang yang gitu. Jadi cuman buat ngintip punya tetangga ya.
0: Betul. Belum selesai dengan second account mereka bikin.
1: Okay. Nah, ini kan jadi menarik itu ketika kemudian tadi Anda sempat sih soal echo chamber, ada cancel culture ya, yang apa dikit gitu, oh boycott. Itu kan sampai muncul ada istilah kejamnya netizen gitu. Ya, bahkan termasuk katanya netizen Indonesia termasuk yang oh kalau urusan apa gitu

0: media sosial ini adalah satu sistem yang dia juga bekerja dengan logika mereka. Salah satunya adalah logika viralitas tadi, yang lebih mudah sampai di informasi-informasi yang sifatnya dia mendorong emosional, anger, sedih, dan lain sebagainya. Itu lebih mudah mendarat di teras-teras media sosial kita, di akun-akun media sosial kita, dibanding ketika kita browsing gitu ya, informasi yang sifatnya lebih netral. Misalnya informasi kenaikan harga BBM itu tenggelam dengan informasi cancel culture artis Indonesia beberapa hari belakangan ini gitu. Dan ketika informasi itu menggerakkan dimensi psikologis, anger, sedih, dan lain sebagainya, ini yang disukai oleh pengguna, oleh audiens. Karena sifat kita memang lebih menyukai sesuatu yang sifatnya hype ya, atau terkenal. Takut, fear of missing out tadi, ada perasaan takut ketinggalan informasi terkini gitu. Padahal informasi yang terkini ini belum tentu informasi yang kita butuhkan, tapi dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk crawling itu tadi, crawling informasi dari kita sebenarnya. Nah, hal inilah yang celah, inilah yang menjadi satu kemudahan bagi informasi-informasi yang sifatnya membuat kita itu mudah untuk judgment kepada orang lain atau individu atau kelompok tertentu. Dan sekarang perusahaan-perusahaan media sosial itu tampaknya sudah mulai sadar. Jadi ada beberapa yang sudah mulai menyematkan tombol mute misalnya. Saya tidak tertarik dengan postingan ini. Nah, sebenarnya itu kan kembali lagi pada manusia ya, Mbak Evi. Jadi tidak semuanya salah dari media sosial itu sendiri. Artinya manusia juga dituntut, kita dituntut untuk tetap kritis dan belajar apa aja sih sebenarnya fitur di media sosial ini. Karena kita bisa pilih loh, misalnya kita membaca satu berita yang sifatnya membuat kita marah, aku gak tertarik nih dengan berita ini karena saya gak butuh, atau mungkin ini gak penting, dan sebenarnya kita bisa pencet tombol saya tidak tertarik dengan postingan ini, atau mute, atau bahkan block. Dan itu difasilitasi betul oleh media sosial yang ada hari ini. Dan menurut saya itu adalah ruang deliberatif sebenarnya.
1: Sekarang kalau misalnya kita buka Instagram misalnya, saya langsung sebut saja IG, itu kan ketika kita sempat scroll beberapa saat kan akan muncul warning sebenarnya, kayak peringatan gitu Anda supaya nggak over scroll gitu kan,
0: over scrolling. Betul.
1: Jadi sebenarnya kontrolnya tetap pada diri kita manusia ini. Nah, saya tertarik sama tadi Anda sempat singgung, kita belum tuntas sebenarnya dengan literasi digital, tapi ada PR baru tadi, literasi algoritmik ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita juga terliterasi soal itu?
0: Memang ini gimana ya, kalau saya bilang ini bukan sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan, meskipun mungkin ada tools yang membantu itu. Karena manusia hari ini didesain untuk menerima informasi secara cepat dengan visual yang sangat indah, yang sangat bagus, yang memanjakan mata. Sehingga kadang kita tidak fokus pada pesan atau informasinya, tapi kita fokus pada visualisasinya. Nah, visualisasi itu sekarang itu sangat mudah dibuat oleh kecerdasan buatan. Ada misalnya Cora, misalnya form yang bisa membantu itu. Nah, ketika masyarakat kita, saya mungkin kalau dulu kataan dan perdebatan gitu, kalau sekarang
1: Mbak Mega agak terputus-putus suaranya. Nah, kita tunggu untuk bisa dapat sambungan yang clear. Mbak Mega. Kita coba dapatkan sambungan kembali ya. Lagi seru-serunya ini soalnya, bagaimana kemudian kita juga harus terliterasi. Jadi literasi algoritmik ya. Tadi kalau selama ini algoritma itu ternyata berpengaruh sekali pada apa yang kita konsumsi gitu ya. Beberapa hari yang lalu lah saya sempat ngobrol soal motor misalnya dengan suami saya. Saya gak tahu juga, tiba-tiba di media sosial saya banyak muncul informasi termasuk juga iklan tentang motor tersebut gitu. Karena kebetulan yang kita bahas adalah sesuatu yang ada motor jenis baru dengan CC baru, model baru gitu ya. saya nggak tahu nih, tiba-tiba di Instagram saya banyak bermunculan iklan-iklan, kemudian informasi tentang

0: jenis motor tersebut. Terus kalau misalnya kita sekali klik, apa sih yang lagi rame sekarang, Ruli? Drama pendek misalnya. Ya, suka apa dracin-dracin pendek ya, drama Cina, drama Korea, atau bahkan mungkin drama pendek yang sekarang juga banyak bermunculan di media sosial. Sekali misalnya kita klik kan juga pasti akan bermunculan dengan judul yang berbeda, dengan tipe-tipe yang hampir sama di media sosial kita. Jadi gimana sebenarnya kemudian kita juga paham soal, kita terliterasi ya soal algoritma ini juga menjadi penting. Kita coba tanya lagi ke Mbak Mega, bagaimana sebenarnya kita meliterasi diri kita, termasuk mungkin juga ada strategi dari Anda pendengar soal bagaimana kita melawan budaya viral yang sekarang bisa dibilang lebih dominan gitu ya, dibandingkan literasi atau verifikasi informasi. Jadi kadang kita lebih percaya pada apa yang viral, bahkan kita tidak tahu itu adalah sesuatu yang otentik, original, atau kreativitas AI, dibandingkan dengan misalnya hal yang sebenarnya lebih real gitu. Sudah tersambung lagi bersama dengan Mbak Mega? Kita tunggu dulu, karena tadi agak terputus suaranya, jadi biar nyaman, kita coba untuk bisa dapatkan sambungan kembali Mbak Mega. Ya, udah nyambung.
1: Halo,
0: lagi.
1: Ya.
0: Yeah. It's okay. Pakai headset kali ya atau di loudspeaker?
1: Tadi pakai headset sih. Ini aku lepas.
0: Oh, ya. Udah dilepas. Oke. Okay. Lebih clear sekarang suaranya. Ya. Yeah. Okay. Kita tadi sampai mana ya? Literasi algoritmik. Benar enggak istilahnya?
1: Yes, literasi algoritmik. Betul. Okay. Jadi sederhananya itu gini, algoritma itu kan bertanya pada kita, apa sih yang membuat kita itu bertahan lebih lama ketika melihat sebuah postingan? Lalu apa yang sering kita klik misalnya, apa yang membuat kita bereaksi? Reaksi itu kan bisa dilihat dari ketika kita nge-click likes misalnya, atau comment, share misalnya, dan lain sebagainya gitu. Karena algoritma tidak bekerja untuk melihat apa yang paling benar dan apa yang paling penting bagi masyarakat. Nah sebenarnya dua poin ini yang menjadi kelemahan dari media sosial berbeda dengan media konvensional gitu, yang perlu diverifikasi dulu. Nah, kecerdasan algoritmik itu sebenarnya mengukur atau melatih kita untuk misalnya ketika mendapatkan satu konten yang viral gitu, kita harus bisa membiasakan diri, ini kenapa ya bisa muncul di beranda saya misalnya. Atau misalnya kita bisa bertanya, dia ini siapa sih gitu, siapa sih yang lagi diberitain, penting apa enggak sih gitu buat saya. Melatih itu tuh memang apa ya, kalau menurut saya bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya, karena kembali lagi target dari media sosial adalah viralitas. Mereka akan mencoba segala cara untuk bisa menjangkau kita dan menggerakkan emosional kita. Tapi ketika kita sudah mulai kritis gitu, misalnya menanyakan, ini siapa ya? Terus siapa kalau saya lihat ini, siapa yang diuntungkan misalnya? Mengapa konten ini terasa sangat emosional misalnya? Atau apa yang ditampilkan dalam video ini? Ini benar nggak sih videonya emang ada atau cuman buatan AI? Nah, itu terus di apa istilahnya, terus dilatih. Saya pun secara pribadi di rumah itu juga melatih dua orang tua saya gitu ya, karena lebih susah kan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua gitu, karena mereka tidak mengenal AI gitu ya. Tapi ketika setiap hari saya sampaikan, enggak, itu AI gitu misalnya, itu apa, bohong, itu enggak ada dan lain sebagainya, akhirnya mereka terbiasa untuk memverifikasi itu dulu sebelum mereka men-share di grup keluarga, okay, di grup kantor misalnya, seperti itu.
0: Jadi sebenarnya kita bisa melawan budaya viralitas atau algoritma itu yang sekarang bahkan bisa dibilang lebih dominan gitu ya dibanding budaya literasi, dan verifikasi informasi juga menjadi langkah penting. Maka sebenarnya hal-hal simpel apa yang bisa dilakukan?
1: Yang pertama jelas sebenarnya nggak beda jauh ketika kita memverifikasi informasi palsu ya atau hoax. Cuman kalau yang sekarang, kita bisa aja melihat misalnya siapa sih yang membagikan informasi ini. Kalau di Instagram kan ada nama akunnya, kita bisa klik tuh nama akunnya. Memang agak PR, kita coba dulu cek di Google misalnya. Atau kita juga bisa misalnya mengcopy paste link video atau apa itu di Google juga gitu, untuk melihat apakah ini AI atau bukan. Karena kita masih belum benar-benar ajek gitu ya dengan literasi digital yang sebelumnya masih berproses gitu. Ketika kita harus berhadapan dengan algoritma yang sangat cepat ini membutuhkan kemampuan yang juga luar biasa cepat kita sebagai manusia untuk memverifikasi itu. Jadi jangan sampai informasi yang viral, yang itu sebenarnya tidak penting, tidak urgent untuk kita baca atau kita konsumsi, itu lebih mendominasi beranda kita dibandingkan informasi-informasi yang diproduksi oleh mungkin akun-akun media sosial yang itu kredibel gitu misalnya, atau terverifikasi.
0: Misalnya tapi kan itu. Kalau misalnya algoritma itu sudah membaca perilaku atau pola-pola konsumsi kita, kan biasanya kemudian ya itu akan sering sekali muncul di gadget kita gitu kan, di perangkat kita, meskipun kita tidak membutuhkan. Jadi gimana cara menghindari ketika sudah banyak serangan informasi yang masuk karena algoritma yang sudah berbicara?
1: Kalau saya sesimpel, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di media sosial. Misalnya saya tidak tertarik dengan postingan ini. Yeah. Jadi kita mencet menu, saya tidak tertarik dengan postingan ini. Dan tapi melatih manusia untuk memilih itu kan tidak mudah ya Mbak Eti. Karena ketika kita mendapatkan, contoh saya misalnya di rumah saya, ketika ada informasi perceraian artis atau misalnya kekerasan dalam rumah tangga siapa gitu, itu lebih menarik daripada kasus keracunan MBG gitu misalnya. Karena itu lebih driven emosional kita, anger lah, sedih lah gitu. Nah itu yang harus kita tekan gitu. Jadi kita harus menekan kemana kita menyalurkan rasa marah dan sedih itu. Jadi mencet tombol, saya tidak tertarik dengan postingan ini.
0: Siap. Jadi apa yang kita obrolin tadi sebenarnya kan lebih mengarah ke bagaimana kita juga harus punya self control soal bagaimana kita memilih informasi mana yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita nggak usah terlalu FOMO lah sama yang viral-viral juga gitu ya. Atau kita juga punya kuasa sebenarnya. Jangan sampai algoritma itu menguasai kita, tapi bagaimana kita bisa menguasai apa yang kita butuhkan tadi kan, informasi dan sebagainya.
1: Iya. Bahkan media sosial kan masih memfasilitasi kita untuk memilih mana yang kita butuhkan, mana yang enggak. Tadi misalnya di Instagram kita udah di warning nih, kamu terlalu banyak scroll nih, pause dulu gitu misalnya. Atau di X atau di Thread itu juga ada mekanisme postingannya, saya tidak tertarik, di blog atau gimana. Itu sebenarnya ruang-ruang bagi manusia, bagi kita untuk memfilter media sosial gitu. Jadi enggak media sosial yang menguasai kita, enggak juga kalau menurut saya.
0: Jadi kuncinya tetap di personnya kan, manusianya yang mengendalikan gadgetnya, yang beli paketan datanya juga gitu, yang menggerakkan jari-jarinya. Saya mau baca komentar yang udah masuk ya, lewat WA maupun di YouTube ada Mbak Selfie namanya. Komentarnya, bijak bersosial media, sepakat soal ini, tapi kadang menerjemahkan kata bijak itu yang gak mudah. Yang disebut bijak itu berarti yang gimana nih Mbak Mega? Susah kan buat menerjemahkannya. Jadi yang disebut bijak itu gimana ya gitu. Kayak ada komentar lainnya yang gabung juga lewat WA. Makasih pencerahannya pagi ini. Iya, saya suka scrolling, bahkan berjam-jam di rumah, lupa bahwa ternyata punya kewajiban lain, karena media sosial menawarkan begitu banyak hal yang sifatnya sangat menghibur, indah dipandang mata. Ini nyambung dengan apa yang Mbak Mega tadi sampaikan di bagian awal. Lanjut, ada juga yang kasih komentar, ya sepakat media sosial sekarang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Lawang lagi ngumpul sama teman aja, semua tetap sibuk sama handphonenya masing-masing. Koreksi diri. Betul. Ya, saya berusaha kalau pas lagi nggak pegang handphone sih. Cuman kadang kita masih tetap tergoda, ada notifikasi apa ya gitu kan?
1: Iya.
0: Itu pengalaman dari beberapa pendengar. Terus ada juga yang kasih komentar, ajarkan soal melek digital dan algoritma kepada anak sejak dini. Itu tadi beberapa WA dan komentar yang masuk, Mbak Mega. Silakan ditanggapi sekaligus sebagai catatannya dari perbincangan kita pagi ini.
1: Memang kalau dari kacamata saya itu mendapatkan informasi dari media sosial itu sesuatu hal yang menyenangkan, murah, easy to access gitu ya, dan sifatnya masif, mudah sekali kita bagikan. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita belum mengklarifikasi informasi itu, berarti kita memberikan makan, ya, kita feeding kepada perusahaan-perusahaan media sosial, mereka lebih untung, mereka mendapatkan keuntungan dari viralitas itu, dan kita hanya mendapatkan anger, kita hanya mendapatkan emosi sesaat, kita hanya mendapatkan sedih, bahkan kita tidak bisa melakukan apapun karena fatigue, ya, kelelahan dengan media sosial itu tadi. Jadi kecerdasan literasi digital itu dibutuhkan, bahkan sekarang diperlukan kecerdasan algoritma, di mana kita bisa melihat bahwa kapan kita harus menstop postingan-postingan yang itu sifatnya tidak penting bagi kita atau tidak relate bagi kehidupan kita, gitu ya. Kapan kita perlu mengkonsumsi media sosial. Nah, manfaatkan fasilitas yang ada di gawai pintar kita, kita set waktu kita berapa lama kita mengkonsumsi. Itu akan melatih kita apa namanya bijak, ya, menggunakan media sosial. Kalau tadi saya boleh mengomentari bijak. Dan kembalilah untuk mengkonsumsi informasi. Kalau dari saya mungkin boleh merekomendasikan adalah dari media-media konvensional. Membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, itu sesuatu hal yang bagi saya lebih kaya, lebih informatif, dan lebih membuat kita itu apa istilahnya, mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dibanding hanya kita mengkonsumsi itu dari media sosial. Karena hanya kita sendiri yang lihat di layar HP kita 6x sekian cm itu. Beda ketika kita membaca buku, bisa diskusi dengan teman, mendengarkan radio, kita bisa ngobrol dengan teman, misalnya seperti itu.
0: Oke, jadi tergantung bagaimana kalau
1: konvensional.
0: Bahasanya dari awal, komunikasi seperti apa yang sedang kita hidupkan melalui media sosial. Nah, itu kan pilihannya kepada kita, gitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama Radio Republik Indonesia malam pagi ini, Mbak Mega. Salam sehat selalu ya. Mari sampai ketemu lain kesempatan ya. Mari.
1: Thank you. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu tadi Mbak Mega Sari N. Patanti, MIKOM, dosen Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang atau UM. Ya, jadi tergantung sama kita sebenarnya. Ini beberapa kali kalau pas lagi scrolling itu kan suka ada warning itu, jadi kayak okay, saya sedang diingatkan untuk gak terlalu banyak membuang waktu saya untuk melihat kehidupan orang lain, gitu ya. Dengan melihat media sosial orang lain, akunnya orang lain, tapi justru lebih fokus pada apa dan bagaimana yang kita perlukan, informasi apa yang kita perlukan, kita, misalnya kita sedang mencari informasi. Ya, lanjut kita akan bahas topik kita pagi ini masih dalam rangka Hari Media Sosial 2026 yang diperingati tepat hari ini 10 Juni. Saya juga akan melihatnya dari kacamata psikologi. Saya akan berbincang bersama dengan alumni Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya, ada Mbak Indri Oktavia SPSI MSI, untuk mengupas lebih jauh soal seperti apa sih sebenarnya praktek atau pola-pola perilaku masyarakat, gitu ya. Apa yang selama ini kemudian mempengaruhi seseorang memilih untuk mengkonsumsi media sosial? Karena sekarang udah bisa dibilang ini jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, di balik kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga muncul berbagai fenomena psikologis. Ya, ada kecanduan digital, ada apalagi kecemasan sosial yang kadang kita muncul kalau kita lagi santai, lihat postingan teman pakai kacamata baru, apalagi baju-baju keren gitu ya, kita kayak kok aku tidak seperti mereka, gitu ya. Ini yang kemudian bikin jadi panik misalnya. Ya, kayak kalau misalnya ini tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan misalnya. Itu yang kadang kemudian dilihat ketika misalnya kita melihat media sosialnya tetangga, tampilan orang dan sebagainya. Ada juga fear of missing out atau FOMO. Sampai kemudian ada juga kasus-kasus perundungan ya yang bermunculan secara daring. Nah, seperti apa kajian dari aspek psikologi? Saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pagi ini. Sudah tersambung bersama dengan Mbak Indri Oktavia via SPSI MSI. Mbak Indri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Esti.
0: Iya. Kapan terakhir Anda mengakses media sosial? Berapa menit yang lalu?
1: Ada sekitar mungkin 5 menit yang lalu ya.
0: Ngecek notifikasi ya.
1: Ngecek follower, Mbak Esti.
0: Oh, oke, oke. Nah, ini kan jadi menarik. Kalau selama ini kami bicara media sosial itu dari aspek komunikasi, misalnya teknologi, dari aspek psikologi ini jarang buat dibahas. Seperti apa sebenarnya perspektif psikologi, bagaimana media sosial dalam kehidupan manusia modern sekarang ini, Mbak Indri?
2: terima kasih Mbak Esti atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya, hari ini membahas tentang media sosial dari perspektif psikologi. Nah, sebelumnya saya ingin membahas apa sih sebenarnya media sosial itu, seperti itu ya Mbak Esti ya. Seperti kita ketahui bahwa media sosial itu adalah sebuah platform gitu ya, yang berbasis internet, di mana fungsinya adalah sebagai misalnya mencari informasi, terhubung dengan orang lain, ataupun mencari hiburan. Nah, ada satu teori yang membahas tentang media sosial. Saya sebutkan di sini misalnya usage and gratification theory gitu ya. Nah, ini menjelaskan tentang kita memilih media sosial berdasarkan kebutuhan yang kita miliki. Misalnya kognitif need, kebutuhan untuk mencari informasi tadi gitu ya, atau afektif need untuk mencari hiburan ataupun untuk interaktif need, interaksi.
0: Ya, Mbak Indri, sebentar, ini agak terputus-putus suaranya, sedang menggunakan headset.
2: Iya.
0: Oke, boleh nggak pakai headset nggak supaya lebih jelas suaranya? Nah, ini lebih clear. Ya, ya.
2: Masih terputus?
0: Aman sekarang, lebih jelas suaranya Mbak Indri sekarang. Lanjut, tadi teori uses and gratification ya. Uses and gratification ada beberapa aspek tadi.
2: Seperti itu.
0: Oke, artinya bahwa tiap orang ketika mengkonsumsi media sosial itu kan punya beragam tujuan tadi. Ada yang untuk hiburan.
2: Kebutuhan.
0: Ya, kebutuhannya sangat beragam. Depend on kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi.
2: Ya, betul sekali.
0: Okay.
2: Nah, sayangnya Mbak Esti, ada fenomena lain nih yang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan sosial. Tidak hanya terkait tiga kebutuhan tadi yang saya sebut. Fenomena FOMO gitu ya. Fear of missing out. Atau mungkin tadi sempat saya baca juga dan saya dengar pengaruh dari tekanan sosial. Misalnya, kalau remaja begitu ya Mbak Esti ya, kita ketahui sedang dalam proses mencari identitas. Sehingga dalam proses ini gitu ya, kita berusaha sebagai remaja untuk sama dengan teman-teman yang lain yang seumuran. Karena kalau kita tidak sama, kita tidak dianggap eksis. Nah, tahun 2009, saya masih ingat 2009-2010, itu masih jaya-jayanya Facebook. Gitu ya. Nah, teman-teman saya itu sampai ngomong, wah kalau nggak pakai Facebook berarti ya bukan golongan kita gitu. Artinya tidak dianggap aktif ketika tidak menggunakan sosmed yang saat itu lagi happening atau viral seperti itu.
0: Oke. Ya, tapi medsos sekarang itu jadi kayak sarana pencarian validasi sosial nggak sih? Kita kan nungguin tuh kalau misalnya ngupload apa gitu ya, berapa yang like, berapa yang kemudian share misalnya, atau berapa orang yang kemudian ngasih love, ngasih jempol, apapun lah gitu. Jadi kayak cari validasi gitu.
2: Betul. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana apa yang kan kita sangat terikat dengan like tadi, komen, begitu ya, notifikasi. Nah, ini sangat relate dengan teori ada dalam psikologi namanya Mbak Esti, itu teori belajar, gitu ya. Yaitu operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Beliau menyampaikan, gitu, kita akan cenderung mengulang perilaku yang sama ketika mendapatkan penguatan atau reward. Gitu. Saya misalkan di sini, mungkin Mbak Hesti juga merasakan hal yang sama, gitu ya. Saya pun demikian. Ketika ngepost gitu sesuatu di misalnya di Instagram, gitu ya, entah foto atau quotes of the day, gitu ya. Terus kemudian kita sadar dan tahu, wah banyak like-nya nih, oh, banyak sekali yang komen dan komennya itu positif. Nah, itu secara tidak langsung akan membuat kita untuk mengepost lagi. Nah, hal ini yang akhirnya membuat kita begitu susah untuk terlepas, karena di samping tadi mendapatkan reward, kita juga mendapatkan kesenangan. Kalau kata dosen saya dulu, Ibu Cleo menyampaikan salah satu alamiah dari manusia itu kan mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit seperti itu.
0: Oke, semakin banyak like, semakin banyak positif komen. Semakin happy lah kita, semakin kemudian gue mau posting lagi gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Kalau kita sadari ya Mbak Esti ya, misalnya di YouTube gitu ya, kan sering kita mendengar ataupun saya melihat ya, para YouTuber oh kalau aku ngebahas ekonomi gitu ya, kok view-nya cuma dikit, yang like dikit, yang subscribe dikit. Tapi ketika misalnya topik tertentu yang lagi happening, yang suka dibahas oleh para netizen kita, misalnya apa kemarin yang happening kayak perselingkuhan si sebut saja namanya Jule gitu ya, ternyata yang like banyak ya, yang subscribe banyak ya, akhirnya akan ada kecenderungan para YouTuber itu untuk membahas konten yang sama. Nah, Baisti mungkin tahu ya, Baisti kemarin saya juga jengkel sebenarnya. Ini ada beberapa YouTuber yang memberikan ruang gitu loh untuk orang-orang yang melakukan immoral seperti ini, seperti itu. Tapi di satu sisi ya itu cara mereka untuk menaikkan viewer, like dan subscribe tadi, Mbak.
0: Oke. Okay. Jadi notifikasi, like, komen ternyata bikin banyak orang sulit lepas dari media sosial. Nungguin, dan itu sebenarnya kayak wasting time, membuang energi juga gitu ya. Kalau kemudian orang gak komen, gak like, dia kecewa. Nah ini kan bisa bikin depresi nih sebenarnya. Pada kondisi psikologis seperti apa seseorang ketika misalnya terlalu sering kemudian membandingkan hidupnya dengan konten orang lain, atau tadi nunggu dapat like dan komen positif, silakan.
2: Benernya Mbak Esti ini sudah menyebutkan satu ulasan teori, membandingkan. Ada dalam psikologi itu Mbak Esti namanya social comparison theory. Jadi secara alamiah Mbak Esti, manusia itu punya kecenderungan untuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Entah itu yang mungkin dianggap lebih baik atau yang di bawah kita. Seperti itu. Nah, ini masalahnya kan di media sosial begitu ya, para netizen gitu yang menggunakan media sosial memiliki kecenderungan untuk memposting versi terbaik dari diri mereka, Mbak Esti. Iya kan?
0: Yeah.
2: Misalnya liburan, beli tas, habis itu mungkin pencapaian yang lain gitu. Jarang Mbak Esti kalau kita amati ada yang memposting misalnya habis
0: yang pas jelek-jelek gitu ya,
2: waktu 3 bulan waktu 3 bulan ke Paris udah 2 kali gitu kan ya. Waduh, saya jadi guru udah 10 tahun belum sampai ke Paris nih. Misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kondisi seperti ini Mbak Esti membuat kita tidak mampu objektif melihat sesuatu.
0: Apalagi sekarang filter kameranya jahat-jahat ya.
2: Repot kalau
0: ya itu. Kan gitu biasa kalau foto bareng, nanti kalau pas aku kelihatan jelek, kalau pas kelihatan gendut jangan di
2: kita
0: upload ya,
2: akan gitu. Memilih versi terbaik kita gitu kan ya. Entah itu wajah, entah itu pencapaian yang lain gitu, akhirnya membuat tidak bisa objektif tadi. Akhirnya apa yang terjadi, kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Ketika tidak puas tadi akhirnya sedih. Sedih yang tidak teratasi, ditambah lagi kita tetap scrolling gitu ya Mbak Esti. Scrolling menemukan, waduh yang ini udah kesana, yang ini udah nyampe kesini gitu kan. Sedangkan saya nggak tambah sedih.
0: Okay.
2: Sedih
0: ini yang kemudian
2: jadi stres,
0: bikin kecemasan, stres dan depresi ketika misalnya penggunaan media sosial yang berlebihan. Kemudian tadi mengkomparasikan atau ketidakpuasannya pada diri gitu.
2: Betul, betul.
0: Gimana caranya ya mencegah kecemasan, stres dan depresi gara-gara media sosial ini, Mbak Indri?
2: Okay. Ini pertanyaan yang sering ditanya ketika saya masih menjadi guru BK ya. Waktu itu ada orang tua yang komplain anaknya nggak keluar kamar seharian karena main media sosial, sampai melupakan misalnya sholat, tugas, interaksi dengan orang tua gitu ya. Ada sosial media use gitu ya Mbak. Nah dari situ yang saya pelajari tentang bagaimana kita mengendalikan pemakaian media sosial tanpa perlu menghindar gitu ya. Nah yang bisa dilakukan yang pertama, halo,
0: ya,
2: masih
0: lanjut,
2: terhubung nggak sih?
0: Kami menyimak. Ya.
2: Yang pertama kalau saya membatasi kepemilikan media sosial. Saya hanya memilih media sosial yang saya perlukan, yang saya butuhkan.
0: Okay.
2: Misalnya kayak sekarang yang pasti, kalau kemarin kan saya cuma pakai WhatsApp. Nah, karena sekarang butuh informasi terkait loker gitu ya, saya pakai Instagram. Gitu.
0: Yeah.
2: Nah, tapi sayangnya Mbak Esti banyak mungkin rekan-rekan, terus adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik remaja gitu ya, yang tidak sadar dan banyak menggunakan media sosial bukan karena kebutuhan, tapi karena hanya ingin tadi dapat validasi. Akhirnya pernah saya mencoba ngobrol gitu ya dengan beberapa murid dan juga adik-adik mahasiswa. Rata-rata punya 2-3 media sosial, entah itu Instagram, Twitter, atau yang sekarang lagi ramai tweet gitu ya. Hmm. Nah, belum lagi second account-nya Mbak Hesti.
0: Ya, yang nol posting tadi. Nah, ternyata second account nol posting.
2: Betul.
0: Ya.
2: Okay, dan lain sebagainya. Nah, fenomena adalah kata empiri, kebanyakan dari kita itu adalah pengguna media sosial pasif, Mbak. Kita hanya scrolling, melihat postingan orang, berkomentar tanpa tujuan dan arah yang jelas. Gitu. Nah, kan yang bicara jadi pengguna media sosial yang aktif. Misalnya saya mungkin ya, yang dari orang psikologi, bikin konten tentang regulasi emosi untuk mengurangi kecanduan terhadap media sosial. Atau mungkin dari narasumber media tadi, dari orang komunikasi memberikan konten terkait literasi digital. Seperti itu akan lebih positif dan bermanfaat gitu, Mbak.
0: Okay. Jadi sekarang juga sudah mulai banyak ada kayak gerakan apa diet media sosial gitu ya. Jadi teman-teman yang ada membatasi. Betul. Jadi kayak hanya, saya hanya pakai misalnya 1-2 media sosial saja yang menurut saya paling apa istilahnya mudah untuk saya kontrol gitu ya. Atau mengkonsumsinya dengan cara yang bisa lebih bijak gitu. Nah, karena ini kaitannya dengan Anda yang orang psikologi, apalagi Anda concern juga pada masalah kesehatan mental, maka seperti apa kita menjaga kesehatan mental kita tanpa harus sepenuhnya meninggalkan media sosial? Karena sekarang kita gak bisa lepas nih dari media sosial. Tetap pakai media sosial, tapi kesehatan mental kita tetap terjaga, Mbak Indri.
2: Betul. Tadi sebenarnya sudah sempat saya mention begitu ya, Mbak. Yang pertama, pilih sosmed sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginannya gitu ya. Kalau keinginan semuanya mah saya pengen gitu, untuk eksis, untuk validasi dan lain sebagainya. Tapi kan itu wasting time gitu ya, Mbak. Nah, yang kedua, batasi waktu, Mbak. Kalau saya misalnya, okay, mengerjakan artikel nih dari pagi sampai siang. Siang boleh saya pegang sosmed 15 menit, bahkan pernah saya ada di titik sampai saya buat alarm, Mbak, 15 menit itu. Karena sempat juga kebablasan gitu ya. Karena kita ketahui kan media sosial itu bekerja dengan sistem algoritma.
0: Algoritma.
2: Ya, okay. Betul. Nah, pernah waktu itu ketika saya mengerjakan tesis, lagi happening-nya kasus yang penjual es dimarahi oleh salah satu kurs gitu ya, Mbak. Nah, ketika saya ngeklik itu, nah karena tadi saya sampaikan bekerja dengan sistem algoritma, maka kemudian konten yang muncul selanjutnya mirip, bahkan sama, sehingga saya tidak berhenti untuk scrolling, begitu Mbak.
0: Oke, jadi akhirnya semakin penasaran, klik lagi, scrolling lagi.
2: Nah, kita mengkonsumsi konten, terutama konten yang negatif, itu mampu membuat, menimbulkan efek negatif, Mbak. Salah satunya marah tadi, bahkan ada juga yang cemas, seperti itu.
0: Okay. Jadi ini sekarang mungkin karena yang dengar kita juga ada orang tua, ada remaja, ada teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum.
2: Betul.
0: Saran Anda apa nih sebagai seorang yang berkecimpung di dunia psikologi supaya ya boleh kita konsumsi media sosial tapi apa ya bijak, sehat gitu ya.
2: Betul.
0: Tetap apa mental kita tetap waras lah gitu, nggak ikut terpengaruh sama konten-konten yang nggak jelas gitu.
2: Ini juga sebenarnya saya refleksi ya Mbak, karena saya juga seorang ibu gitu dengan 2 anak yang masih di bawah umur gitu. Jadi hal-hal yang saya lakukan sejauh ini, yang pertama jadi role model ya buat anak saya gitu. Jadi ketika waktunya bermain dengan mereka, ya saya bermain, tidak pegang HP. Kalaupun terpaksa pegang HP karena pekerjaan, saya sampaikan dulu bahwa ini saya tidak main sosmed, ada pekerjaan, saya minta pengertiannya waktunya sebentar. Di situ mereka paham gitu bahwa okay, Mama pegang HP bukan untuk scrolling, tapi untuk pekerjaan. Nah, itu pentingnya role model di situ ya, Mbak. Yang kedua, saya sedikit menanamkan literasi digital sih ke anak saya, Mbak. Kebetulan anak kan sudah mau 9 tahun ya. Dari kecil ketika saya memperbolehkan dia pegang HP untuk misalnya nonton YouTube gitu, ngajari literasi digital ya sedikit, misalnya memilih konten. Saya sebutkan ada konten yang memang khusus untuk ditonton orang dewasa, ada yang khusus untuk anak kecil. Mm-hmm. Nah, di situ dia akhirnya paham. Ketika adiknya pegang HP untuk nonton YouTube dan di situ kebetulan muncul konten dewasa, dia mampu mewakili saya gitu. Yeah. Jadi itu okay. Tontonan untuk orang dewasa.
0: Kayaknya ini sekaligus menjawab komentar pendengar yang gabung lewat YouTube. Ada namanya Mas Suprianto ini. Kak, gimana caranya membatasi anak dari media sosial gitu ya? Ya, tadi pakai jadi role model. Kemudian ada literasi digital ke anak. Kayaknya harus bikin rule. Apa? Rule aturan ya. Di rumah tuh harus ada aturan yang tegas soal bagaimana kapan, berapa lama gitu ya, apa saja yang boleh diakses oleh anak ya.
2: Betul.
0: Apalagi kan sebenarnya pemerintah sudah punya batasan ini soal anak-anak dan media sosial.
2: Betul sekali Mbak gitu. Nah kebetulan kalau saya kemarin sempat menerapkan, weekend boleh gitu kan. Cuman itu akhirnya kok tidak begitu berhasil ya, karena mungkin dia stres. Pagi sampai siang sudah belajar, siang sampai sore itu ngaji gitu ya Mbak. Malamnya masih saya ajak writer gitu. Setelah itu, aduh aku stres gitu. Boleh pegang HP untuk nonton YouTube setengah jam.
0: Jadi kan aturan kan?
2: Aturan ya, seperti aturan. Itu. Betul. Ya, harus tegas dan konsisten, Mbak. Karena anak-anak itu sekarang lebih kritis loh, Mbak, daripada kita dulu. Mereka akan ngeh ketika kita tidak konsisten.
0: Ya. Generasi dan alpha protes ya.
2: Bumerang, betul.
0: Katanya mama nggak boleh, kok malah mama main medsos. Oke. Baik, Mbak Indri, makasih banyak tipsnya. Ini sudah menjawab pertanyaan dari beberapa pendengar. Komentarnya cukup beragam sih ya. Ada yang saya bikin aturan ketat untuk anak-anak boleh bermedia sosial di jam-jam tertentu saja, tidak kasih kebebasan karena konten sekarang sangat bahaya kalau kita tidak ikut memantaunya. Oke. Kemudian ada yang komentar, yo ayolah kita bijak pakai media sosial, jangan sembrono, kendalikan jarimu. Baik, kemudian hindari cyberbullying, karena dunia maya memang beda dengan dunia nyata. Saya rasa itu yang kita bisa sampaikan juga ke pendengar dalam perbincangan pagi ini bersama dengan Mbak Indri dan tadi juga sudah bersama dengan Mbak Mega dari kacamata komunikasi maupun kacamata psikologi. Mbak Indri, makasih banyak ya. Next time kita bisa sharing lagi.
2: Sama-sama Mbak Siti. Ya. Siap.
0: Mari, selamat pagi, sampai jumpa.
2: Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan dua narasumber dalam topik perbincangan di hari media sosial yang kita peringati hari ini, 10 Juni. Media sosial mendekatkan atau menjauhkan kawan atau lawan. Anda bisa menjawab tadi dari komentar ataupun analisa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Yang jelas semuanya memang tergantung pada kita gitu ya. Kita mau keep scrolling atau kita mau stop, mau post dulu. Kita mau pakai media sosial apa. Kita mau menunjukkan sisi yang mana dari diri kita gitu ya. Karena media sosial bisa melakukan banyak hal, maka Anda yang akan menentukan. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Mega Sari Envatanti, dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Malang, dan Mbak Indri Oktavia yang merupakan alumni dari Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya. Saya Esti Sulistya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang. Selepas ini ada program Halo RRI. Jangan lupa untuk gabung ya. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan sebagai bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan ini diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Halo RRI, hadir kembali untuk Anda seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kita memberikan ruang kepada Anda, para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan terkait dengan layanan publik yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya. Apabila ada permasalahan terkait dengan layanan publik, kami persilakan kepada Anda untuk bisa membagikannya kepada kami di nomor WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nantinya bisa kami coba tindak lanjuti dan coba kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dengan hal ini. Nah, kalau misalnya ditanya, Ruli, ini yang bisa diadukan ini apa saja gitu? Ada kondisi jalan yang mungkin kurang bagus, ini boleh. Kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa terbaru, ini juga boleh. Arus lalu lintas juga bisa. Terus kalau misalnya Anda datang ke tempat pelayanan publik seperti itu, ada yang dirasa kurang memuaskan pelayanannya, ini juga boleh disampaikan kepada kami, disertai foto dan juga video, serta kronologis kejadiannya seperti apa, agar kami saat nanti bisa mencoba menghubungkan kepada pihak terkait, nanti juga bisa akan ada kejelasan terkait dengan informasi dan juga kronologisnya. Jangan sampai lupa dicatat nomornya di 081-555-6915. Ini adalah nomor aduan untuk Halo RRI ya. Jangan sampai lupa untuk untuk diberikan tambahan tulisan Halo RRI, agar nantinya kami lebih mudah untuk mengidentifikasi apa yang menjadi keluhan Anda. Ya, karena kita ada di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, hari ini seperti tadi sudah sempat juga kami beritakan, kami informasikan pagi-pagi seperti itu ya. Kalau misalnya biasanya pagi-pagi sebelum berangkat kerja, berangkat ke tempat aktivitas ini, belok dulu ke SPBU isi bensin, gimana? Kaget dengan harga barunya. Esti, gimana, kaget gak pagi hari ini dengan harganya?
1: Kemarin udah penuh beberapa hari sebelumnya, jadi I'm not surprised, gak kaget sih. Cuma agak ini juga sih, tadi kita terima beberapa WA pendengar ya, Ruli. Ada yang bilang, hah? BBM munda katanya. Ya, kalau yang merasa naik kan hanya teman-teman yang biasa ataupun pendengar yang membeli Pertamax ya. Pertamax yang 92, Pertamax Green 95. Kemudian Pertamax Turbo tetap deh. Sama ada beberapa. Jadi PT Pertamina resmi menaikkan harga dua jenis bahan bakar minyak atau BBM non subsidi ya, mulai hari ini. Jadi berlaku mulai pukul 00.01 WIB dini hari tadi. Kalau saya coba akses di situsnya PT Pertamina Patraniaga, jadi menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax itu yang RON 92. Kan banyak juga yang pakai.
0: Termasuk sebelum saya.
1: Terakhir saya beli itu 12.300 ya.
0: Betul, betul.
1: Beberapa 2 hari yang lalu. Masih full sih sekarang. Mobil biasa pakai turbo juga agak gitu. Kirain turbo naik, ternyata enggak naik ya. Jadi Pertamax RON 92, Pertamax Green setara RON 95 mulai hari ini naik. Jadi kalau di Malang dan sekitarnya, ntar saya akses dulu informasinya. Pertamax itu dari 12.300 naik menjadi Rp16.250. Sementara untuk Pertamax Green dari 12.900 itu naik menjadi Rp17.000. Agak terasa sih naiknya ya. Jadi kalau yang Pertamax tuh naiknya hampir Rp4.000. Rp3.950 per liternya. Pertamax Turbo tetap Rp20.750. Dexlite tetap di 23.000, Pertamina Dex itu yang juga tetap 24.800. Jadi yang naik cuma dua aja, Pak. Pertamax 92 sama Pertamax RON 95.
0: Ya, tapi Pertamaxnya ini kan juga banyak yang pakai gitu kan.
1: Ini justru ada komentar pendengar juga yang juga cukup menarik. Wah, kalau Pertamax naik jangan-jangan nanti banyak yang beralih ke Pertalite.
0: Wah.
1: Karena Pertalite Rp10.000 kan.
0: Wah. Tapi siap-siap aja, antrinya panjang.
1: Iya ya.
0: Iya, kan. Saya pakai Pertamax itu kan kalau misalnya jalurnya Pertamax itu jalur kan nggak perlu antri, iya.
1: Yang biasanya kayak, heh, kok nggak ngantri mas?
0: Sakit hati ada.
1: Khusus gitu.
0: Ya, sakit hati ada. Kita ada uang.
1: Sombong kali Anda.
0: Tapi gak sekarang boleh. Harganya naik kita. Ayo,
1: istighfar dulu Pak, istighfar, nggak boleh loh.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya, itu intinya. Jadi harga Pertamax naik. Kami coba konfirmasi ke Pertamina soal ini. Tapi beberapa komentar yang naik juga dari pendengar ini, ada yang nanya soal harga kebutuhan pokok rek munda terus katanya gitu. Nanti kita coba ngobrol sama pengusaha ya soal
0: betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Yang punya apa? Grosir ya, kebutuhan pokok. Oke, lanjut. Ada yang komentar juga, angkot kita apa kabarnya? Kalau sering ketemu aja sepi, nggak ada penumpangnya. Apalagi di tengah harga yang tidak menentu. Oke, saya coba sambungan nanti dengan teman-teman paguyuban angkot lah soal ini. Karena yang bisa menjawab bagaimana kondisi mereka kan teman-teman yang memang terlibat di sana ya.
0: Betul.
1: Yang merasakan langsung. Atau ke Organda boleh. Nanti saya coba kontak ke Organda, Pak Purwono, Sekretaris DPC Organda Kota Malang untuk bisa ngasih jawaban. Sembari saya kontak narasumber, kayaknya ada juga pendengar yang gabung nih. Ruli bisa baca dulu ya.
0: Iya.
1: Saya hubungi narasumber untuk bisa minta informasi kenaikan harga bahan pokok. Silakan Ruli.
0: Oke, terima kasih Esti. Dan memang sejak pagi masyarakat ini digemparkan seperti itu ya dengan kenaikan harga BBM, karena memang sebagian dari masyarakat juga mungkin teralihkan dengan isu-isu yang lainnya, apakah itu gosip artis atau juga yang lainnya, sehingga kabar kenaikan BBM ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi sebagian masyarakat, terutama buat masyarakat yang pagi tadi sudah beraktivitas dan belok ke SPBU harganya udah berubah gitu. Dan dari 12.300 untuk Pertamax menjadi 16.250, dan sekali lagi untuk Pertamax Green 95 dari 12.900 menjadi 17.000.

0: semakin banyak lagi orang yang bisa menyaksikan tayangan ini, termasuk juga nanti bisa mendapatkan solusi terkait dengan beberapa permasalahan. Nah, kenaikan harga ini menjadi kayak semacam konsekuensi logis seperti itu ya, terkait dengan kenaikan harga BBM dan bahkan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Ini mengakibatkan kenaikan harga di beberapa bahan-bahan pokok. Ini membuat banyak orang ini juga semakin mengeluhkan seperti itu terkait dengan kenaikan harga yang terjadi di pasaran. Dan kita akan coba sebentar lagi menghubungi salah satu pengusaha, ya kan, ini adalah owner Hami Food, toko grosir buah, sembako, dan juga frozen food di Kota Batu. Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Astri. Mbak Astri.
1: Ya, pagi Mas Ruli.
0: Gimana ini Mbak, harga-harga ini Mbak?
1: Jangan gimana-gimana Mas.
0: Karena semua
1: gimana,
0: butuh juga ya.
1: Tetap harga juga naik. Iya.
0: Setelah kemarin krisis plastik gitu ya, harga plastik yang tiba-tiba berubah gitu. Kalau misalnya sekarang ini bagaimana ini perkembangan harga kebutuhan pokok ini yang kelihatan kenaikannya cukup signifikan ini apa aja ini Mbak Astri?
1: Daging ini.
0: Daging
1: harganya naik drastis untuk daging. Tapi kalau untuk ayam harganya relatif stabil. Mm-hmm. Telur juga relatif stabil. Tapi kalau harga daging, wah jangan ditanya Mas.
0: Mm-hmm. Padahal kemarin habis hari raya kurban seperti itu ya, tapi harganya tinggi juga gitu ya Mbak ya?
1: Iya, tetap naik drastis ini untuk daging. Bisa naik 40%, 30%.
0: Ini kalau misalnya dari analisanya Mbak Astri, ini kira-kira kenaikan ini karena apa ini Mbak?
1: Kalau daging kan ini untuk BBM naik, plastik naik, otomatis kan kita biaya untuk akomodasi, terus untuk pakan, semua juga naik. Akibatnya berimbas kepada harga jual. Untuk import kan ada beberapa daging juga yang import. Kita kan masih memang ada beberapa yang tidak hanya lokal. Untuk jenis-jenis daging yang memang berkualitas pastinya juga pasti import, harganya pun juga signifikan sekali.
0: Kenaikan sekian puluh persen itu tadi dari harga berapa ke harga berapa ini Mbak, kalau misalnya tahu?
1: Kalau untuk beef ya, kemarin beef itu aja masih untuk beef slice ya, yang saya kan jualnya untuk frozen food yang beef slice. Beef slice itu mulai yang dari harga 42 untuk yang low fat kemarin, sekarang sudah tembus harganya 52. Iya, 52. Berarti banyak ya. Naiknya 10.000.
0: 10.000 gitu ya.
1: Perpeknya, iya.
0: Terus apa lagi
1: untuk
0: nih,
1: produk
0: Mbak?
1: Frozen food kalau di kita juga semuanya, hampir semuanya bukan naik tapi ganti harga. Slogan orang sekarang itu ganti harga.
0: Ganti
1: kenaikannya enggak 100 rupiah atau 200 rupiah tapi lain kan langsung ribuan.
0: Itu untuk ukuran berapa gram itu tadi Mbak, yang untuk beef slice-nya itu?
1: 500
0: tadi. gram ya?
1: Iya, 500 gram.
0: Harganya
1: yang
0: segitu.
1: Yang dulu 100 ribu, gak sampai 100 ribu sudah dapat 1 kilo. Sekarang 100 ribu lebih sudah harus dapat 1 kilo. Semuanya naik sekali ini.
0: Jadi yang suka ngegrill ini kayaknya mulai menahan diri ya, ganti sama ayam aja gitu ya.
1: Ayam sama, kalau slice juga tetap ada kenaikan tapi tidak signifikan seperti itu.
0: Sampai berapa kalau misalnya ayam ini Mbak kenaikannya Mbak?
1: Kalau ayam slice sekarang untuk yang 500 gram harganya 31 per 500 gram. Masih aman lah ya.
0: Dari sebelumnya?
1: Dari sebelumnya 28, 27 per 500 gram. Sekarang naiknya sekarang gitu 31.
0: Masih bisa dijangkau seperti itu
1: masih
0: kan
1: bisa
0: ya?
1: Gitu, iya, kecuali kalau untuk kalau bahan pokok selainnya seperti minyak memang sudah naik signifikan. Keju juga ada naik signifikan. Semuanya terus kecap juga naik, semuanya naik.
0: Itu rata-rata pokoknya kenaikannya sampai berapa itu kalau misalnya bahan-bahan yang lainnya
1: kalau
0: melebihi?
1: Untuk keju itu yang kemasan kecil itu kenaikannya bisa satu packnya yang biasanya cuma 11.000 naiknya 1.000, 12.000. Itu kenaikan 1.000 loh Mas. Biasanya kan kenaikan itu rata-rata 100,
0: betul.
1: Ada yang 50, ada yang 200. Kenaikannya itu sekarang langsung ribuan. Kayak bumbu-bumbu bambu itu yang kemarin harga cuma 6.500. Sekarang 7.500, ada yang

0: 1.500 per packnya. Naiknya signifikan sekali memang.
1: Dengan kenaikan yang cukup signifikan ini, masyarakat gimana ini? Apakah daya belinya jadi daya turun beli atau seperti apa?
0: Otomatis daya beli turun. Mereka kan pastinya juga menghemat, Mas. Ini kan juga masuk musim untuk sekolah.
1: Betul.
0: Masuk anaknya sekolah, terus pembayaran uang gedung dan lain-lainnya. Pastinya mereka juga berhemat sekali nih.
1: Itu biasanya
0: suka ibu-ibu.
1: Penghematan yang dilakukan oleh masyarakat ini mengurangi porsi pembelian kah, atau menggantinya dengan bahan lain yang harganya lebih rendah, atau seperti apa ini kalau misalnya dilihat
0: mengurangi Mastri? Kalau untuk mengganti yang lebih rendah, enggak. Kadang kan orang kan seleranya beda-beda ya, Mas. Mungkin menghemat. Kalau mengganti yang seleranya lebih rendah, enggak. Kalau memang sudah daya belinya memang yang kualitasnya yang bagus, tetap memang mengambil yang bagus, tapi biasanya yang belinya 2-3 itu dikurangi. Itu pasti dikurangi.
1: Daya beli masyarakat turun, otomatis turun. Omset ini juga ini ya berpengaruh ya, Mbak ya?
0: Iya, pengaruh sekali. Nah, kita sekarang ini kalau untuk saya pribadi, saya lagi menggalakkan ini untuk online marketplace online. Itu kan jangkauannya juga lebih luas. Kita juga akhirnya berpikir, kita nggak hanya mengandalkan online store aja, kita harus mengandalkan untuk yang offline store juga.
1: Iya.
0: Biar nanti jangkauannya kita juga lebih luas.
1: Terus ini kalau misalnya dihitung-hitung, ini turunnya sampai berapa ini Mbak omset, kalau misalnya kalau misalnya dengan kenaikan harga yang cukup ekstrim ini?
0: Kalau omset kebetulan kita kan juga ada pegang beberapa MBG. Ya, kita ngangkatnya karena dari MBG itu datang orderan. Tapi kalau untuk yang offline store memang kebanyakan turun drastis. Biasanya kan orderan buah itu orang-orang itu banyak. Buah sekarang buah itu lagi mahal-mahalnya. Biasanya buah century itu cuma 17.000, 16.000, 15.000 sekilo. Sekarang tembus 23.000, 24.000 satu kilo. Apel yang biasanya cuma 22.000 sekarang bisa 30.000.
1: Wah, apalagi kalau misalnya
0: kalau buah itu, aduh, kan memang impor ya.
1: Impor ya.
0: Impor iya. Jadi harganya wah sudah di luar batas orang-orang itu.
1: Kalau sekarang ini berarti buah ini kayak jadi semacam barang mewah kayak gitu ya bagi masyarakat ya, karena memang harganya juga melangit kan, gitu.
0: Iya, kalau dulu kita kan slogannya gini. Makan buah tidak harus mahal dulu gitu. Karena buah itu sebenarnya kita kan tahu kalau sebenarnya buah itu tidak begitu mahal. Century hanya 15.000, 16 itu kan masih bisa dijangkau. Dan sekarang sudah tembus 22, 24. Nah, sekarang uang 50.000 itu kalau dapat beli bahan pokok satu hari, orang kan pasti sudah mikir. Gitu maksudnya.
1: Terus kalau misalnya kita berbicara stok Mbak, gimana dengan kenaikan harga yang luar biasa ini, apakah stok ini masih aman atau seperti apa, Ju?
0: Kalau stok aman, semuanya aman. Untuk pastinya sales-sales kan karena daya beli menurun semua, dia pasti mengeluhkan. Juga menyerbu kepada toko-toko untuk ayo Mbak order-order lah. Kita kan stoknya juga masih aman. Tapi mereka juga bilang ini, ayo ini, tapi juga tidak ada harga promo, tetap aja harganya malah naik, daya beli menurun. Pastinya juga stok masih aman, dimanapun itu aman.
1: Kalau stok aman, ya nggak nimbun juga ya ini ya.
0: Kalau kita nggak nimbun ya, kita harus berpikir ulang bagaimana caranya kita membuat promo, bundling produk, kita jual di marketplace, kita kasih ini untuk gratis ongkir atau subsidi ongkir, biar orang daya belinya juga meningkat. Gimana caranya kita berputar otak, orang mesti tetap beli kebutuhan untuk produknya kita.
1: Yang paling dikhawatirkan Mbak Asri sebagai pedagang gitu ya, di tengah kondisi melemahnya ekonomi, baik itu nilai tukar rupiah ataupun juga kenaikan harga BBM ini, apa sih yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Mbak Asri?
0: Ya jelas ini omsetnya pasti turun. Terus kita operasional juga tetap jalan. Karyawan juga ada. Terus kalau kita kan produknya utamanya frozen food, pastinya untuk listrik itu kan pasti setiap hari tetap jalan. Nah, gimana caranya kita harus ini mengeluarkan barang ini bagaimana biar tetap keluar dari freezer itu tadi.
1: Kemarin itu rame katanya listrik naik. Kalau misalnya dirasakan sama Mbak Asri ini. Naik. Gitu
0: naik.
1: Ya.
0: Naik. Naik, iya, naik. Kemarin itu kita enggak sampai ada berapa ya kenaikan? Kurang lebih naik 300 ribu per ini. Kita kan kebetulan pakai yang 5.000. 5.000. Kemarin itu enggak sampai 3 juta, sekarang sudah 3 juta lebih. Nah, itu.
1: Terasa banget ya.
0: Iya, kita baru ngecek, wah, per bulan ini naik.
1: Kalau listrik rumah tangga mungkin terlihat bedanya tapi enggak terlalu berasa gitu ya, tapi kalau misalnya pemilik usaha ini kelihatan terasa sekali ya. Waduh, ini pengusaha-pengusaha ini pasti harus memutar otak lagi ya untuk bisa survive ini ya Mbak Asri ya.
0: Iya, pastinya.
1: Oke, harapan dari Mbak Asri sendiri gimana terkait dengan kondisi yang seperti ini?
0: Harapannya ya pasti harga stabil semua, harga plastik juga kembali normal. Terus untuk harga daging juga semua kembali normal, biar daya beli masyarakat juga kembali seperti umumnya. Gula yang dari kemarin harganya berapa, sekarang sudah tembus hampir 20.000. Itu kan sudah, tepung-tepung juga ada kenaikan. Semoga kalau memang ada kebijakan baru dari pemerintah. Terus kemarin kan kita, ini ada berita lagi tentang pajak itu juga. Ini teman-teman yang ini ya, teman-teman yang
1: PT dan CV ini
0: sudah, iya, sudah bingung. Peraturan apa lagi? Kita harus berpikir lagi. Kita baru tenang kemarin. Sekarang berpikir lagi kayak seperti itu.
1: Aduh.
0: Semoga lebih baik.
1: Saya jadi ikutan mikir, Mbak, kalau misalnya urusan pajak yang katanya 22% itu untuk PT dan juga CV ini. Tapi kalau misalnya di usahanya Mbak Asri ini masuk ke UD atau CV atau seperti belum. Apa ini? Belum ya?
0: Kita belum masuk ke sana ya.
1: Ya. Ya, semoga saja kondisi ini bisa segera membaik ya, dan pastinya juga bisa semuanya bisa berjalan kembali seperti normal, sebelumnya ya. Gitu kan, daya beli masyarakat membaik.
0: Baik-baik saja yang
1: betul,
0: itu.
1: Betul. Ya, itu harapan kita semuanya. Mbak Asri, terima kasih sudah sama-sama. Kembali selalu siap untuk diajak ngobrol dan juga mantau harga ini bersama dengan Halo RRI.
0: Mas Ruli dan teman-teman semuanya.
1: Siap. Matur nuwun Mbak Asri. Itulah tadi pendengar ya, Mbak Asri sudah ngobrol bersama dengan kita. Wih, ternyata daging ini yang jadi highlight dari Mbak Asri ini ya. Untung saya nggak terlalu makan daging merah ini, jadi nggak terlalu tahu harganya seperti apa gitu, jadi nggak terlalu berasa. Tapi untuk Anda yang konsumsi daging merahnya tinggi, ini pasti juga akan berasa seperti itu ya. Kabar apa lagi ini yang akan kita bahas di Halo RRI dari ruang gatekeeper Esti? Mungkin ada kabar lainnya lagi ini?
2: Ya, saya jadi tertarik juga nih, tadi Mbak Asri udah testimoni ternyata listrik naik ya, karena juga ada WA dari pendengar ya barusan masuk. Ini komentarnya tentang listrik rame, listrik naik. Aku nggak pernah ngitung detail, tapi kok koyo emang naik. Ya barangkali harus bikin catatan ya. Kapan ngisi tokennya, berapa biasanya.
1: Yeah.
2: Nah, saya baru tadi malam nih saya ngisi, habis ngisi 500.000, saya mau ngecek nih, biasanya 500.000 habis sebulan kan. Ini apakah dalam hitungan enggak sampai sebulan apakah
1: akan habis
2: juga dengan pola penggunaan yang sama?
1: Okay.
2: Nanti kita coba hitung ya, kita
1: kalau Esti masih ini ya pakai token ya. Kalau saya masih pakai abonemen. Jadi berasa tagihan yang bulan kemarin, bulan ini itu biasanya ya sekitar naik turunnya ada di angka 100.000 seperti itu ya. Sekarang 130. Ya, karena hemat energi biaya.
2: Ya, saya pakai 2.200 volt ampere.
1: Oh iya, saya 900.
2: Pakai token 500.000 biasanya satu bulan. Tapi nanti kita coba cek ya, karena tadi malam baru saya isi. Jadi biasanya kita ngisi tanggal 1, tanggal 2, tadi malam berarti tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Ya, mungkin nanti akan berubah, saya gak tahu nih. Makanya kita coba cek bareng lah. Kan kadang kita kayak gak teliti atau mungkin kayak abai hal-hal kecil. Jadi sekarang per beberapa bulan ini saya emang nyatet. Jadi kalau misalnya kayak air, berapa sih air yang saya gunakan dalam selama bulan Mei misalnya. Kayak bulan Juni ini saya bayar ternyata habisnya 18 meter kubik. Biayanya segini gitu. Jadi kita kayak lebih perhitungan gak sih in this economy?
1: Bukannya pelit ya, tetapi ya gimana mengatur ini semuanya ya, ya. Pemasukan jadi, ya
2: harus punya buku yang spesifik untuk ekonomi, apa keuangan keluarga gitu.
1: Betul.
2: Jadi lebih teliti aja sekarang. Jadi kayak air, kapan hari kan sempat membengkak tuh, tiba-tiba tagihannya 200 berapa gitu. Ah, perasaan gak segitu deh biasanya.
1: Kok kayak, sekarang?
2: Terus makanya sekarang saya jadi lebih rajin ngecek berapa meter kubik yang saya pakai. Terakhir kemarin 18 meter kubik, biayanya sekitar 85 ribu lah. So-so lah, maksudnya masih amat sangat wajar gitu. Kalau hanya untuk tinggal berdua aja gitu kan. Okay. Kok jadi ngobrol curhat?
1: Gak, ini pasti semuanya merasakan hal yang sama.
2: Soal listrik saya nanti janjian deh dengan PLN, kita coba minta informasinya. Benarkah memang ada kenaikan atau tidak? Kan hari ini saya udah kontak sama Organda untuk minta informasi soal bagaimana angkutan kota, kemudian teman-teman yang punya bisnis angkutan darat ya, angkutan publik, nanti Ruli bisa ngobrol langsung dengan Pak Purwono soal ini. Kan oli naik katanya sampai sekian puluh ribu per liternya. Cukup cadang juga naik karena dolar yang rupiah yang melemah kan. Nanti seperti apa dampaknya untuk teman-teman yang punya angkot, termasuk punya bisnis otobus. Nah, nanti bisa langsung ngobrol dengan Pak Purwono Cokro Darsono ya, Ruli. Ntar lagi saya hubungi Sekretaris DPC Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Malang. PLN listrik saya coba lobby untuk bisa memberikan penjelasan. Benarkah memang ada kenaikan? Ini biar kita agendakan untuk Halo RRI besok hari Jumat. Oke. Ya, saya sambungkan ke Pak Purwono dulu ya, Ruli.
1: Baik ya. Kalau misalnya soal PLN itu tadi ya, kemarin ini juga sempat banyak sekali keluhan dari masyarakat di daerah Klayatan dan sekitarnya. Ini pemadaman listrik ini terjadi yang cukup lama, sehingga masyarakat ini juga cukup resah seperti itu, dan coba cari kafe buat apa, buat ngecas katanya gitu ya. Nah, ini dari pihak PLN ini juga pastinya banyak sekali yang masyarakat ini yang mengkritisi pihak PLN gitu. Di tengah santernya banyak yang bilang tarif listrik naik, selanjutnya ini kemarin sempat ada pemadaman yang cukup lama gitu tanpa diketahui kenapa alasannya seperti itu. Organda ya, terkait dengan organisasi angkutan darat ini ya, kenaikan harga dari BBM ataupun juga kenaikan harga yang lainnya, apakah terpengaruh dari ada pengaruhnya terhadap kondisi tarif ataupun juga yang lainnya? Nah, ini coba sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan Sekretaris DPC Organda Kota Malang, Bapak Purwono Cokro Darsono, yang pada kesempatan hari ini juga akan berbicara di Halo RRI. Kita juga penasaran sih sebenarnya, buat saya yang secara pribadi sudah lama ini gak naik angkot ya, bagaimana kondisi angkot ini seperti apa, termasuk juga di tengah kondisi harga-harga yang naik ini seperti apa nanti kondisinya. Ya, coba nanti akan kami hubungi, apakah sudah tersambung? Oke, sudah tersambung. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Purwono Cokro Darsono. Selamat pagi Pak Purwono.
3: Semangat pagi Mas Ruli.
1: Semangat pagi. Ini ya, ya kalau misalnya dikasih semangat gini saya langsung melek lagi ini Pak.
3: Alhamdulillah.
1: karena memang berita dari pagi ini, waduh, tentang BBM subsidi yang harganya tiba-tiba naik ini ya. Ini
3: iya, Mas.
1: Bikin sebagian orang terkejut seperti itu ya. Nah, dengan kenaikan harga BBM subsidi ini, bagaimana ini Pak kondisi dari teman-teman anggota Organda ini sendiri? Apakah sudah mulai ada keluhan ataupun juga dampak apa yang dirasakan gitu Pak?
3: Jadi kenaikannya kan baru tadi pagi ya, pukul 00 ya Mas Ruli ya. Dampak langsung pagi ini belum, tapi keresahan sudah mulai rame ini tadi di lingkungan teman-teman, karena itu otomatis akan merembet ke berbagai kebutuhan teman-teman angkot, suku cadang, oli, dan lain sebagainya. Jadi kenaikan bahan bakar ini kan tidak serta-merta dia naik sendiri ya, otomatis nanti kan yang terkait dengan harga BBM itu juga akan ikut naik. Dan ini keresahannya sudah pada posisi hampir memuncak ini, Mas Ruli.
1: Nah ini Pak, kalau misalnya boleh tahu, ini saya penasaran ini ya, kalau misalnya transportasi publik yang ada di Malang itu rata-rata pakai bahan bakarnya, bahan bakar apa ya Pak ya? Untuk angkot, bus, atau juga yang lainnya?
3: Kalau angkot kan memang Pertalite, Mas Ruli. Cuman kan ada skenario seperti ini kan, walaupun mohon maaf ya, yang naik itu kan Pertamax ya. ketika teman-teman kondisi terpaksa Pertalite kosong, otomatis kan yang dibeli tetap supaya bisa jalan kan seperti ngambil pertama kan seperti itu.
1: Betul.
3: Jadi seolah-olah kan, oh yang naik ini pertama bukan Pertalite, tidak bisa seperti itu. Karena kita tahu persis kan ada tata kelola kan, Pertalite dibatasi, kemudian yang ada hanya pertama. Nah, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka kan teman-teman angkot pasti akhirnya ngambil pertama mas.
1: Ini kalau misalnya boleh tahu kebutuhan BBM-nya untuk sehari narik kayak gitu sampai berapa sih Pak?
3: Kebutuhan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 liter Mas Ruli.
1: 10 sampai 15 liter ya. Jadi kalau misalnya nanti amit-amit karena kenaikan harga dari Pertamax semua beralih ke Pertalite, itu pasti juga nanti bisa ada skenario orang-orang teman-teman dari Organda ini pakainya pindahnya juga pindah ke Pertamax gitu ya, kalau misalnya Pertalite nggak ada gitu ya Pak ya.
3: Ya, pilihannya kan cuma itu Mas Ruli. Jadi kan kita bisa prediksi kan ketika nyon sewu pemerintah bisa bicara, oh yang naik cuma pertama, tapi kan tidak bisa seperti itu. Pertalite akan diserbu kan, kendaraan umum pada ngambil Pertalite semua, otomatis kan untuk angkutan umum ini kan juga akhirnya pada situasi kondisi terpaksa nggak ada lagi Pertalite ditulisi habis gitu aja. Otomatis kan kita mau jalan, mau nggak mau kan harus tetap ngambil yang ada kan seperti itu Mas Ruli.
1: Nah ini Pak, kalau misalnya harus mengkonsumsi dari Pertamax ini sendiri, otomatis ini kan kos untuk kebutuhan dari BBM ini kan otomatis juga bertambah dan juga naik gitu. Apakah ini berpengaruh dengan setoran ataupun juga nantinya tarif kayak gitu Pak?
3: Ya kalau kesetoran, jadi kan begini Mas, situasi kondisi terakhir ini kan teman-teman pengemudi sekaligus pemilik angkot yang masih dulu.
1: Oke, baik.
3: Sehingga ujung-ujungnya pasti adalah terkait dengan kenaikan biaya operasional ya. Bahan bakar, kemudian oli, spare part, dan lain sebagainya. Dan ini bebannya juga akan semakin berat di teman-teman supir gitu loh. Karena kan kita tahu sampai hari ini tarif angkutan kota itu tidak berubah sejak berapa puluh tahun yang lalu. Kemudian kita tahu persis situasi kondisi terakhir teman-teman angkot ini semakin sulit. Nah, kalau sudah seperti ini terus, ya mohon maaf, ini nanti kan ya pasti ada gejolak di lapangan seperti ini.
1: Kalau boleh tahu ini tarif angkot ini sekarang berapa sih Pak?
3: Maaf, gimana Mas Rudi? Sorry, suaranya kecil banget ya.
1: Iya, kalau boleh tahu tarif angkot itu sekarang berapa sih Pak?
3: Tarif angkot untuk masyarakat umum 5.000 Mas Rudi.
1: Oke. Untuk pelajar?
3: Untuk pelajar biasanya sekitar 3.000-an.
1: Iya. Waduh, ini kalau misalnya dihitung-hitung nutut ini Pak dengan pengeluaran yang lain-lainnya dan juga operasional ini Pak?
3: Kalau biaya jelas nggak nutut ini Mas Ruli. Jadi kan sekarang pengguna angkutan kota kebanyakan kan juga masyarakat kecil ya, menengah ke bawah. Sehingga teman-teman itu sebetulnya juga tengahnya sudah memberi subsidi, tanpa pemerintah memberi subsidi teman-teman kadang-kadang juga kalau yang naik dalam situasi khusus itu ya kadang-kadang teman juga nggak narik penuh juga. Kita kemarin kan ke pemerintah Kota Malang terkait dengan angkutan pelajar dan feeder itu segera dijalankan. Karena situasi dari konsumen umum ini kondisinya seperti ini. Sampai hari ini memang dari pemerintah kota masih belum ada perkembangan bagus, karena dan perwalnya masih proses di Kemenkum Jawa Timur.
1: Pak, mohon maaf suaranya ini jadi sedikit mengecil ini Pak, kita belum bisa mendengar dengan clear gitu Pak. Dan terkait dengan usulan dari pemerintah Kota Malang untuk menjadikan angkot ini menjadi feeder dan juga angkutan untuk untuk pelajar ini, bagaimana Pak update-nya Pak tadi Pak?
3: Jadi guru, untuk angkutan pelajar ini sudah jelas belum Mas?
1: Iya sudah aman Pak.
3: Oke. Jadi untuk angkutan perajal itu kan sudah berproses, kemudian kita tinggal menunggu peraturan wali kota yang saat ini finishing di kantor Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Kemenkum ya, bukan HAM. Kemenkum Jawa Timur, Kementerian Hukum. Nah, kemudian untuk feeder ini masih tanda tanya sampai hari ini. Karena kemarin kan sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah nyampaikan untuk anggaran feeder tahun 2026 itu mau di-cover oleh pemerintah provinsi. Tapi berharapnya nanti 2027 pemerintah kota sudah harus membiayai sendiri, menganggarkan sendiri, Mas Ruli. Itu sampai sekarang juga belum clear juga.
1: Dampak dari kondisi sekarang ini seperti apa, Pak? Kalau misalnya dirasakan oleh para pemilik angkot dan juga teman-teman dari Organda sendiri?
3: Ya, situasinya pada emergensi lah, sudah betul-betul sulit, Mas. Makanya keresahan-keresahan itu kan sementara kan yang kita bisa bantu kan kita menghimbau teman-teman untuk coba bijak, kemudian tidak melakukan upaya-upaya apa yang meresahkan gitu. Tapi perkembangan demi perkembangan ini ya kebijakan tidak mendukung, Mas Ruli. Makanya kita juga di Organda nanti akan menyuarakan, segera kita menyurat untuk minta audiensi ke wali kota dan DPRD. Ya artinya dengan situasi kondisi ini pemerintah negara harus hadir lah, pemerintah kota hadir mewakili negara untuk turun tangan terkait dengan situasi kondisi ini, Mas Ruli.
1: Pak, kalau misalnya Organda ini mencakup bus juga ya, Pak ya?
3: Iya Pak, jadi kan semua angkutan darat, mulai angkutan kota, truk, bus, itu tergabung di kita, Mas Ruli.
1: Kalau untuk kondisi bus sendiri seperti apa ini, Pak? Kalau misalnya saya lihat di di terminal ini sepertinya masih banyak sekali yang menggunakan moda transportasi bus ini. Tapi kalau misalnya dari pandangan Organda sendiri seperti apa, Pak? Kalau misalnya bus ini?
3: Kondisi terakhir itu sebetulnya masyarakat sudah mulai berpikir cerdas gitu loh, Mas. Jadi kalau mereka ke Surabaya mungkin untuk 1-2 orang, mereka mungkin cenderung akan memilih bus ya daripada bawa kendaraan pribadi, Mas Ruli. Artinya masyarakat yang mulai berhitung, kemudian bijak menata anggaran mereka untuk alokasi ke angkutan umum.
1: Karena memang tarifnya juga murah seperti itu ya, Pak ya. Sekitar 20-25 ribu ya, Pak ya.
3: Iya, kalau ke Malang Surabaya kan sekitar 25 kagak 35 ya, Mas Ruli.
1: Oke. Pak, menyikapi kondisi harga saat ini mulai dari bahan bakar minyak, terus juga oli dan juga spare part seperti itu, kira-kira solusi apa yang dilakukan oleh Organda agar pengusaha dan juga pemilik kendaraan ini tetap bisa survive ini, Pak?
3: Ya, ini kan situasinya kompleks ya, Mas. Kita masih belum kepikir ini kira-kira solusinya yang seperti apa ya. Kita minta mungkin perlakuan untuk angkutan umum ini mendapat prioritas khusus ketika dia membutuhkan bahan bakar ya, misalnya solar untuk bus, kemudian angkutan pertalite untuk angkutan ini disiapkan space khusus gitu lah, Mas, tidak dicampur dengan masyarakat umum, karena ketika harus ikut ngantri lama ini kan juga mereka akan mengurangi jam kegiatannya itu loh, Mas. Misalnya harus ngantri sampai 15 menit, 30 menit. Ini kan mereka sudah rugi waktu ya. Hanya mungkin barangkali akan ada regulasi yang lebih strategis untuk angkutan kota itu tidak harus ngantri, itu untuk teman-teman bus juga seperti.
1: Ya pastinya kita semuanya berharap ini, Pak ya, jangan sampai teman-teman anggota Organda ini akhirnya jadi kesulitan dalam beroperasi saat menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Kita harapkan semuanya kondisinya bisa cepat pulih dan ada solusi untuk beberapa kebutuhan ataupun juga ataupun juga keluhan-keluhan yang dirasakan oleh teman-teman dari angkot juga gitu ya, Pak ya.
3: Iya, amin. Harapan kita begitu, Mas Ruli.
1: Baik, terima kasih Pak Purwono Cokrodarsono, Sekretaris DPC Organda Kota Malang, yang pada kesempatan pagi hari ini telah berbicara di Halo RRI. Terima kasih sekali lagi Pak, semoga segera mendapatkan solusi dan mendapatkan pencerahan ini untuk teman-teman Organda ini, Pak ya.
3: Amin, terima kasih Mas Ruli ya, salam buat semua.
1: Baik, terima kasih Pak Purwono. Sehat selalu. Wah, ini yang menjadi permasalahan ini ada banyak sekali sepertinya ya. Karena memang kondisi kenaikan harga BBM ini bukan hanya pengaruhnya ini terhadap personal kita yang punya kendaraan pribadi, tetapi juga teman-teman pemilik usaha angkot dan juga yang lainnya ini sangat-sangat merasakan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang BBM cuma naik segitu, bisa-bisa gitu. Tetapi ya itu kalau misalnya kondisinya dikenakan kepada kita. Tapi kalau misalnya dikenakan kepada orang lain, ini bisa jadi kondisinya juga bisa berubah seperti itu ya. Kita ke gatekeeper dulu, apakah ada tanggapan masyarakat terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Purwono ini?
2: Ya, ada komentar pendengar, ini biasanya ke Surabaya bawa mobil pribadi, sekarang sudah naik bus.
1: Yeah.
2: Lebih hemat. Kemarin naik lewat jalur tol, bus Malang Surabaya ternyata hanya 20.000.
1: 20.000. Iya, saya kan?
2: Saya kira sampai 50 gitu.
1: Ternyata 20.000 ya. Enggak. Oh. Ada ketipu kalau 50.000 kena jalur.
2: Enggak, kalau bawa kendaraan sendiri kan tolnya aja dari saya ingat-ingat ya. Dari Singosari sampai ke Gempol itu 54.000. Habis itu kan kena 10.000 tuh sampai Waru. Berarti kalau sampai Bungurasi sama sampai ke Bundaran itu aja udah 64.000 sekian kan.
1: Betul.
2: Itu sekali jalan.
1: Sekali jalan. Pulang belum pergi, bensinnya.
2: Nah, pulang pergi udah 100 sekian. Bensinnya kalau Pertamax Turbo sekarang 20.000 sekian. Kalikan. Aduh, padahal naik bis duduk manis 20.000. Jadi
1: iya,
2: benar kata Pak Purwono tadi. Sekarang ternyata udah banyak yang polanya kalau ke Surabaya sendiri atau berdua lebih menggunakan transportasi publik ya. Kenapa tidak gitu ya? Oke, toh nyaman juga kan.
1: Betul.
2: Sekarang.
1: Betul. Itu yang
2: kapan terakhir Anda naik bus?
1: Wah, ini bulan lalu kayaknya ke Surabaya. Dua bulan lalu atau bulan lalu?
2: Lewat tol kan berarti naik di Karanglo langsung keluar di Bungurasi ya.
1: Betul. Jadi kayak Waru gitu. Ya? Di Waru
2: entar berapa menit berapa lama?
1: Sejam setengah kayaknya, sejam lah kalau cepat itu ya. Karena seneng banget kalau misalnya naik kereta itu kan kita lama berhenti di banyak stasiun. Tapi kalau misalnya kita naik bus itu langsung di tol kan enggak turun-turun segala macam udah langsung ke sana.
2: Kalau misalnya yang kan kemarin ada, masih ingat kan yang Trans Jatim, kalau bisa ada dong dari Arjosari ke kawasan kota.
1: Iya.
2: Itu kabarnya sih sudah diusulkan.
1: Iya. Ya.
2: Jadi
1: karena
2: kita tunggu.
1: Enak banget kalau misalnya saya ke Surabaya jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau ke Kota Tua bahkan sampai ke Tanjung Perak. Itu cuma tinggal gini ya, kita dari ini dari AIA, Arjosari International Airport saya menyebutnya. Sampai ke Bungurasi, terus habis Bungurasi kita naik yang namanya ini Surabaya Bus.
2: Oh, Surabaya Bus. Itu ngetap juga kan pakai kartu kan?
1: Iya, 5.000. Okay. 5.000 itu kita udah bisa jalan-jalan sampai ke Tanjung Perak. Kalau misalnya mau balik lagi ke Bungurasi
2: aku
1: juga bisa.
2: Aku udah mau nyanyi loh.
1: Tepi laut.
2: Tapi
1: biasanya saya berhenti di daerah TP gitu untuk belanja atau Kota Tua.
2: Baik,
1: gitu kalau misalnya
2: nanti
1: mau nyuruh-nyuruh.
2: Kalau cerita jalan-jalan Anda next time ya. Sekarang udah mau pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pokoknya murah, 5.000 ya bayarnya.
2: Okay. Makasih Pak Purwono mengingatkan, ternyata sekarang pola masyarakat dalam melakukan perjalanan sudah mulai banyak berubah. Kita juga menghidupi ekonomi ya, menghidupkan ekonomi teman-teman yang punya usaha bus, kemudian angkutan kota tadi. Di tengah kondisi yang tadi ternyata berat ya, di tengah kenaikan harga ini.
1: Yeah.
2: Terima kasih Ruli, tadi saya mau janjian dulu sama PLN untuk hari Jumat. Ya, tadi menyampaikan keluhannya Mbak Asri. Duh, listrikku dari 3 juta per bulan jadi 3.300.000 rupiah per bulannya. Oke.
1: Wiu.
2: Baik, terima kasih Ruli, terima kasih pendengar sudah gabung. Ada yang komen lewat TikTok enggak? Kita baca dulu.
1: Aduh, di TikTok.
2: Ada beberapa yang sudah bergabung ya.
1: Iya, terima kasih yang sudah bergabung di TikTok ya. Semoga di lain kesempatan juga kita bisa menjawab berbagai macam keluhan dan juga pernyataan, pertanyaan yang Anda sampaikan untuk Halo RRI. Terima kasih untuk Anda seluruh pendengar program Satu Radio Republik Indonesia yang telah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa memberikan solusi untuk Anda semuanya. Rulis Praigo, Esti Sulistia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah siap-siap berarti dia ya. Udah ketahuan belangnya. Dan suatu saat nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang mengecewakan, dia udah ya udah sudah paham gitu ya. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya Malang Siang ini akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan di edisi hari Rabu kali ini, pendengar ya, 10 Juni 2026. Udah jalan 10 hari di bulan ini. Bagaimana dengan pencapaian Anda yang biasanya kita udah mulai koreksi? Kalau udah masuk di 10 hari awal, 10 hari kedua, kemudian juga 10 hari ketiga. Konsep 10 harian ini sebenarnya sudah kita pelajari dari lama ya. Bahkan juga diterapkan waktu bulan Ramadan kan biasanya kan. 10 hari awal apa, 10 hari tengah apa, 10 hari terakhir apa juga. Oke, Malang Siang ini sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana supaya kita ini bisa bekerja di luar negeri secara prosedural gitu ya, dan migrasinya itu aman.

0: Ya, namun sebelumnya pendengar, ini ada informasi yang kami akan sampaikan untuk Anda. Ada laporan ya dari Emil Akbar. Ini tentang kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Ya, kami sampaikan informasinya untuk Anda pendengar.
1: Ya, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini SPPG berapa, Kak? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
2: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu, Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
1: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
2: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH gitu.
1: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
2: Iya,
1: Pak. Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
2: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
1: Itu kalau di apa istilahnya di lembaga kan berapa lembaga penerima?
2: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
1: Oh iya. Pak, lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
2: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
1: Yang posyandu sendiri?
2: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Pak.
1: Dengan berapa pegawai di sini?
2: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya. Dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
1: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
2: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
1: Itu aja.
2: Iya,
1: Pak. Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana aja? Menunya apa saja?
2: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
1: Menurun.
2: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu 3 kali menu telur gitu, Pak.
1: Yo.
2: Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak. Saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. Biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil itu suruh satu minggu 3 kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung pipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Siap.
1: Harapan untuk masyarakat, Pak, dengan gonjang ganjing MBG dan sebagainya.
2: Wah, gonjang ganjingnya banyak sih, Pak. Karena ya, terkait dengan pendistribusian yang naik turun. Dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi gitu.
1: Tapi kalau ini berapa hari?
2: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
1: Ada yang disampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
2: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Yusuf.
2: Siap, sama-sama.
1: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPBG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersembunyi Dalam Untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Nah, kita tadi kan sudah sampaikan untuk Anda ya, ada informasi akan kami hadirkan di kesempatan kali ini, yaitu mengenai kerja di luar negeri. Nah, ini ntar seperti apa, tunggu dulu ya. Ini ada informasi dulu, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG1463OK. Atas nama pelapor dan atas nama STNK sama, Katomin, alamat Dusun Tugurjo RT 05 RW 01 Wates Blitar. Tidak dikatakan di sini diperkirakan hilang di mana, tapi untuk kalian yang menemukan mohon kerjasamanya untuk membalikkan pada beliau dengan nomor 085101559101 atau Kiara di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi 081333336074 ya. Oke. Jadi kalau kita ngobrol soal kerja di luar negeri ini masih jadi pilihan masyarakat sebagian ya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Rasanya di situ ya. Tapi yang namanya peluang itu kan pasti ada resiko. Apalagi kalau proses keberangkatan dilakukan melalui jalur yang gak resmi seperti itu. Mulai dari penipuan, eksploitasi, sampai nanti mungkin tiba-tiba aja Anda udah ada di Kamboja. Kita gak ngerti gitu ya. Lalu gimana caranya bekerja di luar negeri dengan aman? Syarat dan prosedurnya yang harus dipenuhi gitu. Bagaimana juga pemerintah memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Nah, untuk membahasnya ini sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Malang, Pak Guntar Sabara SH. Beliau ini koordinator P4MI Malang dalam dialog interaktif siang hari ini dengan topik kerja luar negeri prosedural dan migrasi aman. Saya sapa dulu ya. Selamat siang, Pak Guntar.
1: Selamat siang.
0: Saya panggilnya Pak Gun.
1: Boleh.
0: Atau gimana?
1: Monggo bebas.
0: Panggilannya biasanya apa tuh kalau di
1: kalau ya tergantung kondisi. Monggo kalau dipanggil Mas juga enggak apa-apa.
0: Ya, dipanggil Mas juga enggak apa-apa.
1: Biar lebih santai.
0: Biar kita kelihatan agak lebih muda okay. Ya dua-duanya. Ya. Oke. Okay. Untuk ngobrol soal kerja di luar negeri ini kan ya seperti yang tadi saya bilang juga nih Mas Gun ya. Orang kan pengen memang kalau misalnya mungkin gajinya tuh kayaknya lebih banyak atau gimana gitu kan. Tapi kalau berangkatnya itu nggak sesuai prosedur, ya pasti resikonya seperti tadi itu yang saya bilang.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Banyak kejadian seperti itu.
1: Banyak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan oleh Mas Gun sebelum nanti kita lanjut ke dialog apa dulu nih?
1: Mungkin saya perkenalan dulu.
0: Iya.
1: Kami ini dari
0: mana?
1: Betul.
0: Gitu. Terus ini apa nih?
1: Nah, benar. Soalnya kan. Biar ini sebagai bagian juga kami di bulan Mei kemarin tanggal 18 mencanangkan gerakan nasional migran aman. Nah, ini sebagai wujud juga kita menggelorakan semangat tersebut. Kami dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
0: P4MI.
1: Ini instansi kami di pusat ya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi kementerian kami ini memiliki perwakilan di seluruh provinsi. Nah, salah satunya di Jawa Timur. Jawa Timur ini ada di Surabaya, namanya BP3MI Jawa Timur. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur. Kami kepanjangan tangannya dari BP3MI Jawa Timur, namanya P4MI Malang, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Malang.
0: Dari cabangnya ada posnya.
1: Nah, jadi kita ini kepanjangan tangannya dari BP3 Jawa Timur untuk 10 kabupaten kota di sekitar Malang. Wilayah kerja kami.
0: Kabupaten kota di sekitar Malang.
1: Betul.
0: Wilayahnya 10 tempat itu?
1: Iya, wilayah kerja P4MI Malang.
0: Luas ya?
1: Luas, oke. Jadi ada Malang, Kota Kabupaten, Kota Batu, Blitar Kota Kabupaten, Pasuruan Kota Kabupaten, Lumajang, dan Probolinggo Kota Kabupaten.
0: Wah,
1: dari
0: 10.
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Padahal berapa nih personilnya?
1: Saat ini kita ada ber 8.
0: Saya pikir banyak. Berdelapan aja lama banget sih.
1: Ya kita ngatasi. Itu karena kemarin ya kurang karena memang kita maksimalkan yang ada. Jadi ini memang karena kalau sebagai info juga kami ini dulunya BP2MI, Badan. Nah, dulunya otomatis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kita menjadi kementerian, ini kan memang jadi lebih banyak kerjaan kita. Ya banyak personil kami yang diperbantukan ke pusat, dan ini kita pelan-pelan untuk mengisi personil lagi. Penambahan ada, tahun lalu lowongan. Sudah ada masuk pegawai negeri baru. Nah, ini kita lihat tahun ini nanti dapat tambahan berapa.
0: Jadi pelan-pelan lagi enggak gitu.
1: Ya, ya, siap.
0: Segitu banyak 8 orang.
1: Tapi ya segitu kita tetap maksimalkan ya apapun untuk pelayanan PMI.
0: Aku ingat apa coba Mas Gun kalau
1: siap.
0: Gitu. Polisi hutan.
1: Mm-hmm,
0: orang-orang satu yang diarahin
1: yeah, satu hutan.
0: Mas, ya di sana kebakaran, bentar sini juga kebakaran sama gitu. Agak ini juga ya. Oke, jadi berdelapan termasuk Pak siapa nih?
1: Pak Dani.
0: Pak Dani juga masuk di yang 8 itu.
1: Ya, ini tim pelindungan. Jadi di kami ada tim penempatan, tim pelindungan itu.
0: Oke, baik. Perlu diketahui dulu jadi P4MI ya.
1: Ya
0: aku tadi sekilas bacanya PAMI.
1: PAMI kan ya, P4 pos pelayanan pelindungan. Ya.
0: Oke, sekarang dari yang prosedural tadi itu. Yang pengen disampaikan ke masyarakat sebenarnya apa di sini?
1: Kalau sampaikan ke masyarakat pada intinya bekerja ke luar negeri ini bukan berarti kita menyuruh semua orang kerja ke luar negeri ya.
0: Oh, iya dong.
1: Ayo semua, ayo pada ke luar negeri, enggak.
0: Loh, jadi kalau RRI lah.
1: Kerja ke luar negeri ini adalah pilihan. Mm-hmm. Ketika teman-teman pendengar ini berminat kerja ke luar negeri, ya harapannya sudah tahu harus kemana jalan yang benar. Kalau untuk wilayah Malang, bolehlah nanti mampir-mampir ke kantor kami. Jangan sampai salah informasi. Boleh misalnya ada info di medsos itu sangat banyak. Informasi terkait peluang kerja luar negeri. Ayo, ini kerja sehari berangkat. Gak perlu syarat apa-apa, yang penting berangkat. Yaitu kalau udah prosesnya cepat, wes itu
0: alamat
1: bisa. Karena untuk kerja secara prosedural itu memang ada proses yang harus dijalani dan bukan yang instan, karena memang ya proses yang panjang ini ya, ini juga guna memastikan pelindungan PMI. Kalau dulu istilahnya kan TKI, sekarang ya, pekerja migran Indonesia atau PMI.
0: Pekerja migran Indonesia.
1: Betul. Jadi untuk memastikan si calon pekerja migran ini terlindungi sejak sebelum bekerja.
0: Sebelum waktu bekerja, pas pulang juga nanti akan tetap ada perlindungan. Betul,
1: pelindungannya itu sebelum, selama, dan setelah.
0: Sebelum, selama, dan setelah.
1: Okay,
0: ya, yang dicari kan sebenarnya seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi kalau tadi Mas Gun bilang di awal, ayo sekarang cepat sehari berangkat dan lain sebagainya, ketika orang tertarik dengan itu, sebenarnya untuk ngurus sendiri berapa lama sih?
1: Kalau
0: yang resmi, yang prosedural.
1: Prosedural, saya sampaikan dulu yang ini sebagai info juga. Pada dasarnya ada 5 skema penempatan.
0: Lima
1: skema penempatan yang bisa dipilih oleh calon pekerja migran Indonesia. Aja. Yang pertama itu skemanya adalah P2P. Private P2P. To private. Artinya perusahaan di Indonesia, swasta di Indonesia menempatkan calon PMI ini ke perusahaan swasta yang ada di luar negeri. Mungkin dulu kita familiar dengan istilah PJTKI.
0: Itu opos PLK bareng.
1: Ini sekarang istilahnya menjadi P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
0: Tapi itu resmi perusahaannya ya?
1: Itu harus memiliki izin dari kami. Jadi kalau ada PT atau yang mengatasnamakan bisa menempatkan, monggo cross check ke kami itu resmi atau enggak.
0: Beneran
1: atau
0: enggak ini Pak gitu.
1: Mendapat yang ketika dapat izin dari kami pun kita bisa cek juga PT tersebut dalam aktif atau misalnya sedang kena sanksi. Ya kan. Jadi memang jangan sembarang terima informasi. Kalau saya sih sarannya ketika ada informasi bolehlah langsung negatif thinking, enggak apa-apa. Ini ini informasi kok enak banget. Ya jangan negatif thinking, enggak apa-apa. Ah, ini belum tentu benar. Coba saya cross check dulu kebenarannya.
0: Oh, itu, maksudnya Mas Gun itu kalau terlalu enak
1: sarannya. Langsung saya sarankan sih enggak apa-apa, negatif thinking langsung enggak apa-apa. Ini biar cross check

0: Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini kementerian kami KB2MI bekerja sama dengan pemerintah negara penempatan. Saat ini sudah ada Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada ini sudah bekerja sama. Jadi penempatannya itu langsung tanpa melalui tadi P3MI tadi atau PJDKI tadi. Jadi langsung si calon pekerja migran Indonesia melamar melalui websitenya kami. Jadi gitu. Itu langsung penempatan oleh pemerintah.
1: Ya, itu yang kedua, itu baru.
0: Ketiga ada government to private. Jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini kami itu menempatkan ke perusahaan swasta yang ada di luar negeri. Saat ini sudah kita yang sudah ada dengan Amerika. Terus selanjutnya UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya ini ada PT RRI Malang misalnya. Bergerak di bidang konstruksi, terus punya proyek di Malaysia misalnya untuk membangun jalan. Untuk mengerjakan jalan itu membawa karyawan di Indonesia untuk mengerjakan proyek yang ada di Malaysia misalnya itu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Selanjutnya yang kelima itu perseorangan atau profesional mandiri. Jadi si CPMI bisa melamar kerjaan sendiri sampai dapat semuanya terpenuhi baru nanti terakhir mendaftar di kami. Nah itu semua lima skema tadi itu harus melalui kami.
1: Pertanyaannya sebenarnya sih simpel ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang pengen tahu itu kan ribet gak sih ngurusnya?
0: Saya rasa kalau stigma atau yang zaman dulu ribet ikut pemerintah, ribet ikut pemerintah lama, ikut pemerintah mahal, itu saya rasa sudah tidak berlaku ya. Karena proses yang saat ini juga gak ribet ya. Jadi memang semua menggunakan sistemnya kami namanya Cisco P2MI. Nah Cisco P2MI ini nantinya bisa diakses pun sebelum mereka memang berminat. Jadi kita mau searching-searching dulu boleh. Jadi diakses di situ, mau tahu lowongan, saya pengen kerja barista, ada gak sih lowongan, ketik aja barista nanti ada jobnya.
1: Gitu.
0: Boleh diakses. Nanti boleh dicari-cari dulu di situ, enggak apa-apa.
1: Langsung ditunjukin sama Pak Dan.
0: Itu.
1: Enggak kelihatan, Pak.
0: Ya. Jadi memang enggak ribet karena cukup dengan sekarang udah by system
1: kan
0: ya.
1: Kan online ya sekarang.
0: Online,
1: apa bisa dicek.
0: Bisa. Jadi nanti juga sudah semuanya terkoneksi dengan satu sistemnya kami Cisco P2MI. Misalnya nanti proses medical check-up di sarana kesehatan yang memang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk pemeriksaan PMI, nanti hasilnya pun langsung masuk ke sistemnya kami. Jadi memang gak perlu lagi dia cek sini terus hasilnya nganterin kami, gak perlu dah tersistem.
1: Modelnya itu sekarang ini orang kalau misalnya emang pengen sesuatu yang nanti selanjutnya itu lebih enak, kan itu sudah dari dulu ya, dari zaman orang-orang tua kita dulu ya.
0: Betul.
1: Mendingan rame ngarep kalau mereka bilang. Maksudnya mendingan itu kita agak riwah di depan.
0: Benar.
1: Tapi ntar jalannya ke belakang, betul, kita tahu
0: tapi
1: arahnya.
0: Tapi perlindungannya itu yang benar. Nah itu sama yang kami maksud. Jadi memang ada proses, tapi proses ini juga ya pada intinya ya memastikan perlindungannya calon pekerja migran Indonesia.
1: Mas Gun bisa deh sekarang bilang ke masyarakat deh, sampaikan kalau proses yang dulu itu begini, yang sekarang begini, biar mereka udah tahu perbandingannya gitu.
0: Oke, jadi kalau dulu kan lebih banyak orang, ya tadi yang saya sampaikan di awal, ikut pemerintah ribet, banyak administrasi, banyak yang diurus.
1: Sampai berapa lama sih kalau dulu itu?
0: Sebenarnya kalau waktu itu tergantung memang ke negara dan lainnya. Ada yang memang sudah siap ya, enggak sampai sebulan, ada yang sebulan karena kan yang ya, disiapkan kerja ke luar negeri bukan hanya melulu cuma administrasi dokumen. Karena harus disiapkan juga skill, kompetensi. Nah kalau mau misalnya kerja sebagai barista tadi yang saya contohkan, enggak mungkin dong ujuk-ujuk jadi barista. Jadi harus mengikuti pelatihan ya, barista dulu.
1: Skillnya gimana?
0: Skillnya jadi yang kalau sudah masuk siap dengan skill untuk administrasi ya itu cepat, nggak lama, nggak sampai sehari dua hari udah beres ketika semuanya skill dan lainnya sudah terpenuhi, tinggal dokumen itu sudah, tinggal daftar kita jadwalkan pembekalan akhir, Yaudah setelah pembekalan akhir itu boleh berangkat ke luar negeri, kerja ke luar negeri.

0: Jadi prosesnya cepat, hanya memang kalau ilegal kan enggak, bahasa kasarnya ilegal ya atau non prosedural tadi, kan enggak perlu kita pelatihan kompetensi apa yang diperlukan. Rata-rata yang kerja ilegal itu yang enggak perlu skill. Kerja fisik,
1: kasar gitu amat.
0: Fisik. Oh, lebih gitu. Banyak fisik.
1: Kerja
0: itu.
1: Fisik.
0: Jadi ya, kan ya, sudah namanya ilegal ya sudah, tempat kerjanya ya seperti itu gitu. Dan resikonya ya kalau ilegal, jadi untuk informasi juga, ketika berangkatnya ilegal atau non prosedural, tidak ada perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja migran Indonesia.
1: Nah, ini perlu dijelasin. Nah, silakan.
0: Itu,
1: jelasin segamblang-gamblangnya deh biar tahu.
0: Kuncinya tuh di perjanjian kerja. Ketika tidak di perjanjian kerja itu tersebut hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.
1: Otomatis ngawur kan?
0: Kalau ilegal enggak ada. Enggak ada perjanjian kerja.
1: Iya. Mungkin ada perjanjian tapi istilahnya memaksa kita.
0: Perjanjian lisan misalnya kan. Kan enggak ada tertulis. Kalau perjanjian kerja kan tertulis. Nah, konsekuensinya misalnya nanti ada PM ini sakit, tidak ada kewajiban dari pemberi kerja atau majikan untuk merawat, menyembuhkan. Ketika ada PMI meninggal, nggak ada kewajiban memulangkan, karena kan nggak ada tertulis hak dan kewajiban.
1: Ada beritanya kapan hari itu yang muncul, ketika mau dibalikin ternyata si yang bersangkutan ini ilegal akhirnya.
0: Nah susah itu, gitu kan? Ini kalau ilegal tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dan tidak ada kewajiban majikan untuk mengurus jenazah tersebut. Nah, resikonya malah bebannya jatuh ke keluarga takutnya.
1: Dan negara pun akhirnya nggak bisa ini dong mengusahakan.
0: Negara tetap gimana? Ya pastinya tetap apapun itu ya kami tetap memfasilitasi ya untuk ilegal maupun non maupun yang resmi ya, karena memang pada dasarnya mereka itu adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Cuma
1: ya, repot ya,
0: nah itu ya. Tapi untuk mengusahakan pemulangannya kita bisa, tapi yang lain, contoh yang resmi itu dilindungi oleh jaminan sosial atau asuransi. Kalau ilegal tidak.
1: Nah, misalnya kalau yang resmi ada sakitnya
0: misalnya resmi sudah ada pelindungan asuransinya, atau misalnya sampai ambillah contoh meninggal, seharusnya ahli waris mendapatkan 85 juta rupiah.
1: Ini kalau resmi
0: di Indonesia ini satu-satunya asuransi yang ditunjuk saat ini adalah BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima manfaat pekerja migran Indonesia. Ahli waris, selain ahli waris juga anak, kalau punya anak, anaknya mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah. Nah kalau ilegal sudah meninggal, kadang keluarga bisa harus menanggung dan keluarga yang ditinggalkan, masa depannya bagaimana. Jadi pelindungan untuk pekerja migran Indonesia itu bukan hanya untuk PMI, pekerja migran Indonesia, tapi juga calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia dan keluarganya lah. Itu jadi bukan cuma satu pihak yang kita lindungi, tapi dari ya, ketiga tersebut. Jadi kalau ilegal ya sudah, malah keluarga ya akhirnya merana itu kan
1: ya,
0: kerja ya. Ibaratnya jadi tulang punggung, pas meninggal malah jadi membebani keluarga
1: ya, kerja gitu. Jadi tulang punggung tapi ketika meninggal ya emang kita jadi tulang belulang sih.
0: Itu cuma keluarga, nasib keluarganya gitu ya. Nasib keluarganya yang kita nggak tahu kalau berangkatnya ilegal. Anak, contoh kemarin ada kejadian mungkin yang cukup heboh, ini viral di Indonesia maupun di internasional, karena ini kejadian musibah yang sangat besar, ada kebakaran apartemen di Hong Kong. Ini kita contoh, ini di wilayah kerja kami P45 Malang ada tiga korban. Dua asal Malang, asal Kabupaten Malang, satu asal Kabupaten Blitar. Dua yang Malang ini ternyata berangkatnya resmi tapi ketika perpanjangan tidak sesuai prosedur dan asuransinya tidak diperpanjang. Jadi ketika meninggal asuransinya sudah mati, tidak diperpanjang. Ya konsekuensinya tadi, padahal yang asal Dampit ini anaknya masih TK. TK harusnya dapat beasiswa sampai lulus kuliah.
1: Aduh, sayang banget
0: ya. Ahli waris yang jatuh ke suami harusnya dapat 85 juta rupiah. Meskipun tetap kita bantu pemulangannya semuanya, kita berikan santunan, tapi apakah itu akan cukup untuk menggantikan biaya pendidikan? Nah, yang ngaju lebih repot lagi, anaknya 2, SD dan SMP, dua-duanya harusnya dapat beasiswa sampai lulus kuliah.
1: Aduh.
0: Nah, itu kan saya sampaikan, ketika hidup sedang bekerja menjadi tulang punggung, tapi pas meninggal malah membebani keluarga. Itu kenapa saya harus memastikan bekerja ke luar negeri pilihan. Kalau pilihannya ke luar negeri, ambillah yang resmi, prosedural. Ya karena konsekuensinya tadi kalau ilegal sangat berisiko.
1: Bentar Mas. Tadi di jenengan sampaikan berangkatnya resmi.
0: Berangkatnya resmi maksudnya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Tapi ternyata ada lagi tuh syaratnya yang harus dipenuhi. Perpanjangan tadi tuh gimana?
0: Perpanjangan itu kalau perpanjang berangkat misalnya kita contoh ke Taiwan atau Hong Kong sudah berangkat dan mereka habis kontrak. Misalnya pemberi kerjanya masih membutuhkan atau si PMI-nya masih betah kerja di situ, saling membutuhkan, boleh diperpanjang. Tapi melalui jalur yang prosedural, tetap perpanjang boleh di negara setempat, boleh cuti dulu pulang ke Indonesia, perpanjang di sambil cuti sambil ngurus perpanjangan di Indonesia terus kembali lagi, boleh.
1: Nah, ngurus perpanjangannya tadi itu sulit nggak?
0: Nggak
1: juga padahal.
0: Kalau di sana juga sudah
1: di sana online. Juga gampang.
0: Online kan. Online.
1: Berarti bisa ngurus di sana, mau pulang sambil cuti juga bisa. Dan itu gampang.
0: Boleh dibantu agensi, boleh ngurus juga sendiri.
1: Lah kenapa nggak diurus ya? Kok nah, sayang itu, banget.
0: Karena sebenarnya kalau perlindungan asuransi PMI itu sebenarnya enak kok. Kita di awal membayar di awal untuk seluruh masa kontrak kerja.
1: Ya, ya.
0: Tapi kalau beda lagi orang yang kerja di Indonesia ya, kita bekerja itu kita setiap bulan harus bayar iuran asuransinya. Tapi kalau PMI ini enggak loh, enak loh. Sekali untuk seluruh masa kontrak kerja.
1: Oh gitu. Oh, tapi nilainya gede.
0: Kalau kita kalau ini kan yang sebenarnya leading sektornya di BPJS untuk asuransi. Monggo nanti suatu saat boleh kalau mau gandeng dengan BPJS untuk membahas asuransinya.
1: Untuk bahas berapa
0: ini saya asuransinya, gitu, ya. Gambaran umum aja. Jadi menyesuaikan tahunnya.
1: Saya kira sih begini ya. Gede atau enggak itu
0: relatif.
1: Perspektifnya orang gimana relatif. Ngelihatnya relatif juga.
0: Kalau saya rasa enggak lah. Kalau anggaplah itu misal gampangnya saya hitungan kasarnya kontrak 2 tahun itu 340 kalau enggak salah. Nah, atau gampangnya sama aja itu per bulan itu berapa puluh ribu.
1: Jadi gini aja Mas Gun. Berapa yang kita dapat sama berapa yang kita keluarkan?
0: Yang
1: kalau
0: benar
1: kalau dihitung masih wah ya, jauh.
0: Ya tadi dibanding tadi ketika ada kejadian yang meninggal bukan yang kita harapkan ya, ya tapi mungkin terjadi. Ketika terjadi ya keluarga sudah terlindungi. Beasiswa dari TK sampai kuliah misalnya dua orang anak itu ya. Nilainya berapa dibanding tadi?
1: Yang tadi.
0: Nah, itu maksud saya. Mungkin next boleh nanti bareng tim BPJS.
1: Ini aja kita udah ada gambaran sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung yang nggak terlalu besar juga daripada ketika terjadi yang
0: dengan tadi.
1: Terjadi yang memang sudah pasti, nah mati itu pasti loh, cuma kita nggak ngerti kapan ya. Kapan. Tapi kan sebagai manusia usahanya adalah yo siap-siap tadi.
0: Ya, bener. Yang utamanya kan tadi keluarga, betul. Jadi kita harus ada perlindungan untuk keluarganya juga.
1: Jadi itu adalah resiko terbesar jika berangkat non prosedural.
0: Bisa ya, Mas Gun katakan. Karena awalnya ya tadi berangkat ilegal tanpa perjanjian kerja.
1: Nggak ada perlindungan juga.
0: Kita nggak ada tertulis gaji yang kita terima berapa sih, bisa aja kita dikasih gaji seenaknya toh.
1: Nggak
0: ada tanggal waktu harus terima gaji tanggal berapa.
1: Iya
0: bisa aja nanti nggak usah dibayar wong. Ya sudah lah wong, kan nggak tertulis saya mau gaji kamu nanti aja gitu.
1: Lo kok kasihan
0: nah aja. Itu makanya bisa aja jadinya jatuhnya nanti eksploitasi di sana.
1: Oke, yang pengen gabung saya tunggu sampai jam 11 ya di 081555600915. Anda mau tanyakan apa aja tentang ini ke Pak Guntara Sabara di siang hari ini sebelum nanti beliau balik lagi ke kantor ya. Kalau misalnya pengen tahu soal apa P4MI Malang ini ada websitenya juga kan?
0: Kalau di kami monggo kalau mau akses kami ini kan kantor pusatnya Jawa Timur. Kalau di P4MI Malang ini Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, nomor 32 Purwantoro Blimbing. Nah, kalau BP3MI Jawa Timur boleh teman-teman nggak perlu datang ke kantor BP3MI Jawa Timur, boleh akses media sosialnya. Misalnya ini yang update itu di Instagram kami bp3mi.jatim atau .jatim. Itu boleh di
1: bp3mi.jatim.
0: Di situ monggo kalau mau akses, mau tahu informasi apapun, kita juga sudah melampirkan nomor WhatsApp di situ.
1: Adminnya aktif ya, Mas ya?
0: Aktif. Jadi nanti mau sekarang kan misalnya belum berminat kerja ke luar negeri, tapi dilalah nanti ya pas mau tidur, oh iya saya minat kerja ke luar negeri, gimana caranya mau tanya kan lagi ngelamun. Nah itu ada kontak yang bisa dihubungi, nggak perlu datang ke kantor tapi, untuk tanya informasi.
1: Menurut Mas Gun, untuk generasi yang sekarang ini masih relevan nggak sih kalau emang mereka tuh pengen untuk kerja di luar negeri gitu, terutama yang punya skill
0: sangat
1: bagus.
0: Sangat relevan. Contoh di G2G kami kan, kita saat ini kan instruksi presiden yang jatuh ke kementerian kami juga lebih meningkatkan atau beralih yang dulunya lebih banyak informal atau dalam rumah tangga, beralih ke formal.
1: Yang kasar dulu kan,
0: yang dalam rumah tangga. Atau yang kasar tapi yang unskilled. Kita dorong ke yang formal. Jadi yang memang bisa diisi oleh lulusan SMK, lulusan D3, S1. Ini banyak sekali jobnya. Contoh di G2G kami yang government to government ke Jepang. Ini kan untuk D3 S1 perawat misalnya. Nah, jadi sangat relevan. Kita ambil contoh di, kita ambil UMR Malang kurang lebih 3,5 mungkin ya. Nah, kalau di Jepang ini terima gaji pertama kurang lebih 23 jutaan belum lembur. Nah, ketika mereka menyelesaikan kontrak kerja pulang ke Indonesia, otomatis punya kompetensi lebih, posisi tawarnya lebih. Mau daftar kemana aja sih, kita coba pengalaman di Jepang. Di sana juga kalau beruntung lolos tes seperti CPNS-nya sini, mereka bisa membawa keluarga ditanggung oleh pemerintah Jepang.
1: Oh gitu. Ini gak enaknya. Perlu jadi CEO Anda.
0: Betul. Itu enaknya Jepang. Jadi itu masih pokok ya, belum lembur. 23 itu udah 10 kali lipatnya kita kerja di Indonesia.
1: Anda cerita begini kan ke saya nih.
0: Ya, pengen ya, saya juga.
1: Kan kita udah umur berapa ya maksudnya?
0: Ya, itu makanya.
1: Itu pas SMA dulu tuh. Saya tuh ngeliat itu kan di Jepang seperti ini, ada apa? Pertukaran pelajar begini, kerjaannya begini. Kok enak kok ya aku sini. Waduh, sampai One Piece mau habis saya masih belum kesana juga.
0: Betul. Jadi banyak, kalau misalnya yang semua jurusan boleh di Korea Selatan itu G2G-nya untuk manufaktur, fishing, yang di pabrik.
1: Ada banyak. Ini ada yang masuk Mbak Rina di Saujajar. Pak, kalau lulusan SMK Tata Boga itu ada peluang kerjanya nggak sih?
0: Ada. Tadi boleh diakses di Cisco P2MI jurusan atau lowongan kerja yang mau dituju apa? Sebagai
1: Cisco P2MI.
0: Boleh dicatat ya, atau nanti boleh diintip di
1: sini, Mas, tak langsung tak
0: Cisco P2MI. .bp2mi. .go.id.
1: Coba sih. Oh, ini ada ya, nih.
0: Kalau yang kuliner malah ini yang G2G-nya baru, kita baru angkatan satu ke Jerman.
1: Untuk ke Jerman.
0: Kuliner. Iya, kuliner.
1: Kuliner loh ya.
0: Iya,
1: kuliner. Jadi apa dia koki?
0: Art kuliner.
1: Art kuliner.
0: Jadi sekarang macam-macam kok informasi lowongan kerja yang bisa diisi oleh. Jadi monggo nanti dicek aja mana sesuai keinginan. Misalnya nanti tujuan akhirnya juga mau yang G2G Jerman, boleh dilanjut dulu untuk kuliah di jurusan kuliner gitu.
1: Menarik.
0: Karena kuliner kan banyak di job di Turki, untuk hospitality itu membutuhkan semua. Cook, assistant cook. Banyak.
1: Bekerja aman ke luar negeri mulai dari Cisco P2MI. Nah, ini pendengar saya buka langsung ya webnya. Nanti di sini itu ada pilih negara mana aja. Mau Afghanistan, Afrika Selatan, Aljazair, sampai wakil pokoknya di sini.
0: Nah, tadi kalau ada informasi di medsos ada perusahaan yang mengaku bisa menempatkan. Gitu ya. Nah, kalau yang tidak ada di Cisco tadi itu. Nah, itu ya berarti bukan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Yang resmi yang ada di Cisco tadi sudah terdaftar
1: di sini. Bisa dicek ya.
0: Ada
1: ya.
0: Di P3MI.
1: Info penyelenggara layanan,
0: yang
1: info negara, pengecekan status.
0: P3MI tadi itu yang perusahaannya, penempatannya. Oh, okay. P3MI di situ kan ada by P3MI. Nanti misalnya cari job, ternyata jobnya yang punya P3MI ini, perusahaan ini. Nah, itu nanti bisa dikonek-konekkan di situ, dicari.
1: Atau kalau misalnya Anda yang bingung di sini, nanti bisa ke apa IG-nya tadi.
0: Boleh.
1: Mas katakan tadi ya.
0: Kalau dekat-dekat sini mau mampir ke kantor, ada di tadi Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 32. Silakan.
1: Cuma enggak WFH kan?
0: Cuma WFH tapi tetap pelayanan normal kita.
1: Itu pertanyaan normatif sekarang. Okay. Ada yang mau ke kantor gitu. Mas, cuma WFH
0: sebagian. Ya. Tetap pelayanan sama.
1: Soalnya
0: tetap
1: pelayanan ya.
0: Iya benar, kita enggak
1: boleh
0: bisa
1: semuanya.
0: Betul. Tetap jalan pelayanan.
1: Masa kosong kan yang dikatakan datang bingung nanti.
0: Iya, benar.
1: Oke. Itu tadi sudah terjawab ya. Tadi siapa yang tanya di Saujara itu
0: Rina,
1: bisa dicek. Bisa Anda cek langsung ya. Oh, ini tadi. Satu lagi, Mbak Nur di Turen. Mas, pekerja migran tuh wajib ikut pelatihan dulu sebelum berangkat enggak sih? Kalau di sini gimana katanya?
0: Iya, jadi pelatihan itu wajib karena memang yang kerja, jadi kita ini saat ini yang arahnya kan formal, jadi harus memiliki kompetensi. Memang syarat di undang-undang juga memiliki kompetensi salah satunya. Nah, kompetensi berarti punya skill kepelatihan yang memang dibutuhkan sesuai jobnya.
1: Sesuai misalnya mau kerjaan apa gitu kan.
0: Boleh. Apalagi ini warga Malang ya, untuk Jawa Timur boleh merapat ke BLK Singosari atau BLK Wonocati, itu kan pelatihan-pelatihannya free untuk warga Jawa Timur. Kemarin saya sudah sharing-sharing dengan Pak Yudo dari BLK Wonocati. Kalau untuk teman-teman di Jawa Timur ini free di sana. Di sana juga sudah ada hospitality, ada pertanian juga di Wonocatinya. Boleh main-main ke sana. Itu juga sudah terkoneksi dengan beberapa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
1: Nah, ini juga penting nih tanya ini, Mbak Siti Diwagir. Pak, kalau sudah apa terlanjur berangkat, misalnya kita tahu itu apa diduga berangkat secara ilegal, ada yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga enggak?
0: Ya, keluarga boleh, kalau tadi boleh disampaikan nomor pengaduan tadi, nanti kita pandu untuk bagaimana biar nantinya kita prosesnya biar jadi legal yang sudah terlanjur gitu. Nanti jadi kita gini, biar kita pandu, maksudnya kita pandu sudah terlanjur ya, karena
1: tapi
0: saat ini
1: ilegal
0: terlanjur ya.
1: Wis kadu di negara sana.
0: Tapi dia pengen
1: resmi, ini resmi,
0: jadi resmi. Gitu. Ya, nanti
1: bisa.
0: Monggo bisa. Nanti kita akan kita pandu melalui monggo di Japri aja, nanti kita pandu dari situ karena
1: wah ini harusnya lebih panjang nih.
0: Langkahnya rada teknis, nanti kita pandu lewat situ, enggak apa-apa. Kesampaikan nomor tadi ke media sosial kami, boleh. Nanti kan nanti sama teman-teman BP3 Jawa Timur nanti diarahkan ke kantor kami. Nanti kita pandu dari Malang itu.
1: Bisa lo ternyata ya, begitu ya.
0: Gak apa-apa, kan memang pada dasarnya bisa perpanjangan di sana pun bisa. Jadi nanti kita pandu.
1: Tapi nggak ada ininya nanti mas, kan dia kan udah terlanjur ilegal nih. Biasanya kan nanti kalau misalnya apa
0: enggak, orang,
1: wah nanti ditangkap atau gimana enggak ya?
0: Dan justru sebelum ketangkep, ya kan?
1: Enak banget jadi justru sebelum ketangkep.
0: Karena gitu, ya pada dasarnya seperti itu. Ketika di misal contoh ada PMI di Malaysia ilegal, mereka itu takut mau berkeluar dari rumah.
1: Iya.
0: Karena biasanya paspornya ditahan.
1: Nah itu.
0: Dia keluar enggak ada identitas, jadi takut ketangkep malah.
1: Itu
0: makanya sebelum ada hal lain yang tidak kita inginkan, monggo kalau mau diproseduralkan dulu.
1: Nah, gitu kan enak. Misal sekarang ya, yang udah resmi, ada masalah tuh di negara asal,
0: boleh.
1: Ada masalah. Hubunginya kemana sih biasanya?
0: Salurannya ke P3MI yang menempatkan boleh, ke agensinya boleh, ke perwakilan boleh. Nah, ke perwakilan ini memang untuk secara perlindungan di ketika di negara penempatan itu oleh perwakilan Republik Indonesia di negara setempat ya. Tapi misalnya mau koordinasinya langsung dulu ke kami juga boleh. Tadi sudah kami sampaikan media sosial kami juga boleh.
1: Siap, bisa.
0: Jadi manalah yang gampang dihubungi ke kami. Baik. Paling gampang ke kami, monggo langsung. Nanti kita bantu koordinasi dengan perwakilan.
1: Menurut pengamatannya Mas Gun, akhir-akhir ini keterampilan yang paling banyak diminati sama anak-anak sekarang apa untuk mereka kerja keluar?
0: Kalau permintaan keluar tuh memang banyak yang di kesehatannya.
1: Di kesehatan.
0: Kesehatan dan di hospitality. Yaitu paling permintaan lumayan banyak. di manufaktur pun banyak. Jadi masing-masing negara punya apa ya kebutuhan sendiri-sendiri. Hmm. Jadi memang tinggal minatnya mana monggo dicari di tadi Cisco P2MI tadi.
1: Hmm. Baik.
0: Banyak, sangat banyak jobnya. Itu.
1: Terus biar masyarakat sekarang ini apa bisa tahu mana yang legal mana yang enggak? Gimana? Jadi, ciri-cirinya apa sih biasanya?
0: Ya tadi kalau awalnya ada penawaran yang cepat, proses cepat langsung berangkat, ya itu is, bisa hampir bisa dipastikan kalau itu ilegal.
1: Karena memang tidak mungkin secepat itu.
0: Resmi pasti melalui Cisco P2MI ini.
1: Pasti ada proses yang harus Anda
0: dan bikin. Kita ketika proses di kami nanti terakhir ketika selesai proses akan mendapatkan IKPMI, Elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia.
1: Wis elektronik
0: sudah. Jadi IKPMI ini nanti di situ ada fotonya, ada namanya, nomor paspornya, negara penempatannya mana, pemberi kerjanya siapa, yang berangkatkan siapa, skemanya apa misalnya, dan ada masa berlaku.
1: Sebelum terakhir pertanyaan saya, bayarnya berapa?
0: Itu masing-masing negara beda-beda. Masing-masing negara, masing-masing skema berbeda-beda. Ada yang 0 rupiah, ada yang butuh biaya, itu macam-macam. Tapi
1: tergantung negara tujuan.
0: Dan kami pun di kementerian kami sudah membatasi cost structure atau batas kewajaran. Jadi kalau ada yang misalnya bisa memberangkatkan si P3M misalnya dan melebihi
1: tinggi,
0: itu monggo laporkan ke kami.
1: Oke,
0: ya, jadi udah, itu aman ya. Jadi
1: semuanya aman ya.
0: Kalau wah ini kok besar banget, monggo laporkan ke kami.
1: Gitu. Kira-kira kegedean ini aman apa Agun, tanya aja nggak masalah monggo, gitu ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu ntar memang dia lagi dalam teguran.
0: Ya kita. Misalnya tadi yang G2G Jepang itu ditanggung oleh pemerintah Jepang.
1: Oh gitu?
0: Iya. Belum 6 bulan sebelum berangkat ke Jepang, ketika sudah lolos itu nanti dilatih lagi, belum kerja tapi sudah dapat uang harian selama 6 bulan.
1: Wah.
0: Itu juga sampai Jepang belum langsung kerja tapi dilatih lagi, belum kerja tetap dikasih uang harian, tempat tinggal, hotel. Nah, itu maksudnya beda-beda. Kalau G2G Korea, nah itu ada biaya. Tapi biayanya memang yang untuk digunakan keperluan sendiri. Misalnya medical check up atau akomodasi dari rumah ke tempat pelatihan atau pembuatan paspor, pembelian tiket. Jadi bukan yang biayanya untuk kami, tidak. Itu untuk si calon PMI-nya sendiri, keperluannya CPMI sendiri gitu.
1: Kalau Anda mungkin berpikirnya wah lewat pemerintah kok bayar gitu ya. Saya sekarang mau tanya, lewat calo emang enggak bayar?
0: Bayar.
1: Justru gimana? Makanya itu kita logis aja gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi us proses masih bayar loh. Lah emang lewat calo enggak proses? Proses juga kan Anda kan. Malah singit-singitan lagi kan enggak enak gitu.
0: Nah
1: loh.
0: Itu makanya.
1: Untungnya nih Pak Gun udah koordinator loh. Kalau belum dia berangkat ke Jepang sekarang mungkin.
0: Iya. Saya ajak nih ini hostnya juga.
1: Oh iya Mas, aku tuh pokoknya pengen banget ketemu sama Doraemon. Yang terakhir Mas.
0: Siap.
1: Harapan Anda untuk masyarakat Malang terkait budaya kerja ke luar negeri yang ilegal. Ini kan sering masih seperti itu. Apa yang Anda pengen nih?
0: Untuk wilayah Malang Raya dan khusus juga wilayah kerja Pemkab Malang, memang tidak, kalau untuk Malang, Blitar itu memang sudah kantong PMI. Jadi kita ini Blitar dan Malang ini memang tiga besar di Jawa Timur lah untuk
1: tiga besar ya.
0: Orang yang bekerja ke luar negeri sudah lebih banyak yang tahu prosesnya secara prosedural. Dan untuk teman-teman ya saya juga titip juga ke teman-teman RRI karena ini sebagai media rumah rakyat ya, untuk bisa membantu menyebarluaskan informasi kerja minimal. Sampaikanlah kalau kerja ke luar negeri ini loh, ke sini tanyanya gitu. Dan ketika ada masyarakat yang menerima informasi lowongan yang ke luar negeri yang menggiurkan dan lain sebagainya dengan tawaran namanya calo ya, rayuannya maut. Nah, jangan langsung percaya.
1: Mendingan
0: boleh percaya ke kami dulu biar yakin itu benar atau tidak. Nah, gitu. Paling mudah kalau sulit misalnya enggak ke Malang, boleh ke media sosial kami atau ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten kota masing-masing. Itu nanti akan pasti akan terkoneksi juga dengan kami.
1: Siap. Itu. Baik. Itu saja.
0: Siap.
1: Lagi.
0: Jadi ini juga kami terima kasih sudah bisa menyebarluaskan informasi.
1: Terima kasih juga sudah hadir di sini.
0: Siap. Monggo kapan aja kalau ketika ada pembahasan ini.
1: Siap.
0: Kami siap.
1: Siap.
0: Pembahasan terkait pekerja migran Indonesia.
1: Harus terus kita informasikan betul, supaya betul. Apa? Sayang banget kalau misalnya skill Anda itu tidak dimanfaatkan satu. Mm-mm. Terus skill Anda tadi yang bagus ternyata berangkatnya ilegal kan.
0: Nah, wah, betul.
1: Itu sayangnya double-double itu nanti. Mm-mm. Ya, kasihan banget. Okay. Terima kasih Mas Gun.
0: Siap, sama-sama. Sudah
1: sharing di RRI di Malang untuk siap. Hari ini. Pak Dani juga ya,
0: Pak Dani. Pak Dani.
1: Terima kasih udah mengantarkan, Pak ya. Pak mau kelihatan di kamera enggak, Pak? Tapi kan dua orang tadi yang muncul ya. Mas Gun aja. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Dan mendengar sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

dan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di tempat besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, berusaha tukar informasi dan inspirasi masih di Malang siang ini mendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Acara-acara berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan adzan zuhur sebentar lagi akan berkumandang pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Kami juga informasikan info berikut untuk Anda. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG6415. PAT atas nama pelapor Katemin atas nama STNK Agnes Sutami, alamat Dusun Tugurjo RT 05 RW 01 Wates Blitar. Tidak diberitahukan ya, diperkirakan lagi di mana. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasama untuk kembalikan pada Katemin dengan nomor tadi di 085101 559101, atau KRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, Anda bisa hubungi nomor 081 3333 6074.

Dengan telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Dan mendengar untuk selanjutnya, masih kami akan hadirkan Malang siang ini di edisi hari Rabu kali ini, 10 Juni 2026. Hingga nanti menjelang pukul 12, sebelum kami akan beralih ke acara berikutnya di Pesona Malangan untuk edisi kali ini. Tetap bersama kami.

gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

dalam sejarah. Tanggal 10 Juni tahun 2009, momen di mana jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia diresmikan. Jembatan ini memiliki panjang 5,4 km dan lebar 30 meter. Yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Tak hanya itu, ternyata pembangunan jembatan ini memakan waktu hingga 6 tahun dan menelan biaya sekitar 4,5 triliun. Dibangunnya jembatan ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional serta langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Kehadiran jembatan Suramadu tak hanya mengubah landscape transportasi, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di kedua wilayah. Kemudahan akses ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan pembangunan dari berbagai sektor di Pulau Madura yang sebelumnya relatif tertinggal dibanding Surabaya. Hari ini dalam sejarah.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, kami akan hadirkan informasi berikut untuk Anda. Ini ada info dari mahasiswa FISUM, hadirkan edukasi, pemberdayaan dan aksi lingkungan melalui FIS Energy 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan FIS in Energy with Society atau FIS Energy 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEMFISUM ini digelar di Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan mengusung semangat kolaborasi dan pemberdayaan. FIS Energy 2026 menghadirkan berbagai program yang berfokus pada pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pembangunan pengembangan hubungan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini juga diisi dengan menjadi sarana memperkuat sinergi antara mahasiswa dan juga warga, sekaligus mengenalkan berbagai program yang dilaksanakan selama kegiatan berlangsung. Misalnya pada sektor lingkungan, mahasiswa menyelenggarakan sosialisasi mengenai ekoenzim kepada masyarakat, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pemahaman limbah organik menjadi produk yang memang bisa digunakan warga. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari warga, di mana Sekretaris Desa Donowari Ari Widi Hartanto mengungkapkan bahwa mengapresiasi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kedepannya dapat terus berlanjut di masa mendatang. Sementara itu, salah seorang peserta FIS Energy 2026, Khairul Iza Maulana, menuturkan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, FIS Energy 2026 ini tidak hanya menghadirkan manfaat bagi masyarakat Desa Donowari, juga diharapkan bisa memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, dan pendengar, kita akan lanjut ke informasi dari Rizky Darmawan mengenai Dinas Pendidikan Kota Batu pastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Silakan Rizky.
2: Ya, baik saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan secara transparan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pendidikan melakukan monitoring langsung ke sejumlah SMP negeri di Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Hidayat meninjau langsung pelaksanaan SPMB di beberapa sekolah, mulai dari SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1 hingga SMP Negeri 3 Kota Batu. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung dan verifikasi berkas hingga pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh panitia sekolah. Pelaksanaan SPMB tahun ini dinilai berjalan semakin baik. Selain memonitor sistem yang digunakan sekolah, Dinas Pendidikan juga berdialog langsung dengan para wali murid serta calon peserta didik untuk mengetahui pengalaman mereka selama proses pendaftaran berlangsung. Alfi juga mengatakan mayoritas wali murid merasa terbantu dengan sistem pelayanan yang diterapkan sekolah. Menurutnya, salah satu keunggulan pelaksanaan SPMB tahun ini adalah proses verifikasi berkas yang dilakukan sejak awal secara langsung dan terbuka bersama orang tua maupun calon siswa. Setiap pendaftar yang datang ke sekolah membawa dokumen persyaratan akan langsung dilayani oleh tim SPMB untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi manual. Setelah data dinyatakan sesuai, operator sekolah membantu proses penginputan data ke dalam sistem aplikasi pendaftaran. Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses dapat dipantau bersama oleh orang tua dan juga calon siswa. Langkah ini dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan data sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, keterlibatan kepala sekolah dan operator yang aktif mendampingi masyarakat selama proses pendaftaran menjadi bentuk komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik. Dinas Pendidikan berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan pendidikan negeri di Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Alfi juga menegaskan bahwa seluruh SMP negeri di Kota Batu memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pilihan masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpaku pada sekolah tertentu, karena seluruh SMP negeri telah berupaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung adil, transparan, dan juga akuntabel. Dengan sistem yang semakin baik, Diharapkan proses penerimaan murid baru tahun 2026 dapat berjalan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri di Kota Batu. Demikian, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

ini namanya wis jaluk mule piye gitu ya. Kang Heri tadi di lagunya Ojo Digondeli. Ono kadal mangani roti ndang tak budal Ojo Digondeli. Nyapa wakti? Kok gak kadal mangan gelali? Kelet mas. Sugeng siang. Selamat siang untuk yang baru bergabung bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Di Pesona Malangan, tembang-tembang campur sari akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13. Ada juga info-info asli Malangnya yang biasanya kami ambil dari tugumalang.id. Bisa Anda cek juga di situ. Ada info pariwisata, sejarah, informasi-informasi lokal yang unik yang biasanya kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya dari pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Rabu kali ini, 10 Juni 2026, masih di bulan Juni, semangatnya juga masih ada, semangat Pancasila. Berarti semangat Pancasila itu apa ya mung di bulan Juni tok mas? Enggak, ini kita bawa terus dari bulan ke bulan ya, dari hari ke hari, bahkan setiap detik dari tiap nafas yang kita ambil. Waduh, abot tenan mas semuanya. Gak tau nek durung mangan. Udah ada kotaan ya. Ojo kuatir. Ada beberapa tembang lagi yang akan menemani Anda. Info-info ringan juga nanti bakal lewat untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Mendengar tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Malang siang ini untuk Pesona Malangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nyidam Sari untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini. Aku apet nanti ya. Kapoten lu ya. Ya, jadi apa yang mau kita haturkan? Wah, ya kok tambah awet, tambah rajelas sih bosannya. Yang mau kita sharingkan di siang hari ini adalah, nah ini jadi demikian ya, demikian, durung mas ya, kalau sudah itu baru demikian. Lambang negara Garuda Pancasila itu kan berakar dari sosok makhluk mitos ya, jadi mitologis yang bernama Garuda. Dan diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu ya. Tutu Wisnu aku. Figur Garuda ini dipahat dalam relief yang tersebar di sejumlah candi Indonesia, salah satunya itu di Candi Kidal. Jadi bisa dikatakan relief Garuda Candi Kidal itu menjadi salah satu jejak awal ya lahirnya Garuda Pancasila. Candi yang berada di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ini memang dikelilingi oleh relief Garuda yang letaknya tuh di sisi sebelah kanan belakang dan kiri bangunan candi. Nah, di sini Garuda digambarkan memiliki tubuh dan tangan seperti manusia, sementara kepala, kaki serta sayapnya menyerupai burung. Jadi kayak makhluk hybrid gitu jadinya ya, kayak campuran gabungan. Nah, biasanya yang pintar-pintar bikin AI ini bisa menyerupakan gitu ya. Bentuknya ya kayak Kaido itu.

Garudheya ini sendiri adalah relief yang paling menonjol di Candi Kidal. Jadi dia merupakan cikal bakal lambang Garuda Pancasila yang sampai saat ini digunakan sebagai lambang negara. Ini dikatakan juru pelihara Candi Kidal Mulyanto kepada Tugu Malang ID, ya. Nah, kalau mengutip dari buku Garuda Pancasila, Sejarah Penciptaan Lambang Negara karya Aris Heru Utomo DKK, proses penetapan lambang negara ini ternyata tidak berlangsung sederhana, benar. Nah, pada 1948 itu dibentuk Panitia Indonesia Raya yang bertugas menyusun undang-undang dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan bentuk serta tata cara penggunaan lambang negara Republik Indonesia. Nah, panitia ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Panitia Indonesia Raya mendapat tugas menyelidiki sejarah dan makna berbagai lambang, keberadaan merah putih, mitologi, simbologi, arkeologi, kesusastraan, serta simbol-simbol lain dalam peradaban bangsa Indonesia. Dan kemudian dari hasil penyelidikan tersebut ditemukanlah sosok burung Garuda yang muncul dalam berbagai kitab dan candi di Indonesia. Salah satu anggota panitianya itu Basuki Resobowo kemudian membuat sketsa Garuda berdasarkan temuan yang ada di sejumlah candi termasuk Candi Kidal. Nah, lanjutnya nanti bagaimana, masih ada sedikit lagi kami akan lanjutkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pesona Malangan kali ini.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Gini rasane pahit tenan itu berarti jangan-jangan Anda kena tipes ya. No, lalek orang kena tipes kan begitu. Mangan opo sing enak-enak ya di lidah tetap rasanya pahit ya. Atau minimal kena sakit pencernaan lah. Menit ke-41 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini di Pesona Malangan, masih di hari Rabu kali ini 10 Juni 2026. Yang terang sakit nuruti opo karepmu. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Garuda itu bisa akhirnya ada gitu ya sebagai lambang negara Indonesia, yang ternyata di sini diambil dari berbagai relief di candi-candi Indonesia, termasuk yang ada di Candi Kidal. Bahkan sudah dijelaskan bahwa 3 relief Garuda di Candi Kidal itu menggambarkan fase-fase yang berbeda. Di relief pertama dia merepresentasikan perbudakan yang memperlihatkan Garuda yang memanggul ular. Kemudian relief kedua ini dia memanggul guci yang disebut merepresentasikan perjuangan. Sementara relief ketiga menggambarkan Garuda yang memanggul ibunya yang juga melambangkan perjuangan ya. Nah, dikutip dari buku Garuda Pancasila, sejarah penciptaan lambang negara karya Ariseru Utomo dan kawan-kawan, proses penetapan lambang negara yang lumayan rumit ini ya. Jadi ketika 1948 tadi dibentuk Panitia Indonesia Raya, tugasnya mereka adalah menyusun undang-undang dan peraturan termasuk yang berkaitan dengan bentuk serta tata cara penggunaan lambang negara Republik Indonesia. Panitia yang diketuai Ki Hajar Dewantara, Panitia Indonesia Raya ini mendapat tugas menyelidiki sejarah dan makna berbagai lambang, keberadaan merah putih, mitologi, simbol, arkeologi, kesusastraan, serta simbol-simbol lain dalam peradaban bangsa Indonesia. Dari hasil penyelidikan ini ditemukan sosok burung Garuda yang muncul dalam berbagai kitab dan candi di Indonesia. Salah satu anggota panitia, Basuki Resobowo, kemudian membuat sketsa Garuda berdasarkan temuan yang ada di sejumlah candi termasuk Candi Kidal yang ada di Malang ini ya. Nah, prosesnya nggak berhenti sampai situ. Jadi di Januari 1950 itu dibentuk Panitia Perencana Lambang Negara Republik Indonesia, diketuai M. Yamin dengan anggota Ki Hajar Dewantara, ada juga M.A. Pelopesi, M. Natsir, dan Raden Mas Purbacaraka. M. Yamin ini sempat bikin beberapa rancangan lambang dengan gambar banteng dan unsur-unsur alam. Di sisi lain, Sultan Hamid II menggunakan berbagai bahan kajian dari Panitia Indonesia Raya yang direkomendasikan Ki Hajar Dewantara, termasuk simbol Garuda. Dan setelah melalui sejumlah revisi, pendengar, rancangan lambang negara akhirnya diresmikan dalam Sidang Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Perdana Menteri RIS waktu itu Muhammad Hatta pada 11 Februari 1950. Dan lambang negara yang diresmikan tersebut adalah Garuda Pancasila yang dikenal dan digunakan hingga sekarang. Anda bisa cek ya di tugumalang.id. Dan untuk teman-teman berikutnya masih akan menemani Anda lagu-lagu campur sari juga info dengan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami akan hadirkan informasi dari Indonesia, dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini, tetap bersama kami.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuitiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Rutang.
1: Tanggal 10 itu biasanya udah masuk tanggal tagi-tagian. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang siang ini. Pesona Malangan sampai sini dulu ya. Kita akan jumpa lagi besok di jam yang sama, yang hadir setiap hari untuk Anda mendengar dari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan berita siang untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Rabu kali ini 10 Juni 2026.

Sari berita, Gubernur Kofifa apresiasi keberhasilan Pemkot Probolinggo kendalikan inflasi lewat pasar murah. Bapenda Kota Malang pastikan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB tahun 2026 di Jawa Timur tidak mengalami kenaikan. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita siang Rabu 10 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: Kita buka kabar pertama pendengar siang ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat. Kali ini Kota Probolinggo menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah ke-76 tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat. Kota Probolinggo menjadi lokasi pelaksana pasar murah ke-76 yang digelar di Sentra Wisata Kuliner Bundaran Geladak Serang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang murah dibandingkan harga pasar. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang hadir langsung meninjau pelaksanaan pasar murah didampingi Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, serta Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Eva Riana. Selain meninjau stand kebutuhan pokok, rombongan juga mengunjungi pelaku UMKM dan menikmati suasana kawasan kuliner yang telah menerapkan konsep zona khas, yakni kuliner halal, aman dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah menegaskan pasar murah menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
2: Meluaskan penjangkauan, ini sifatnya outreach ya, penjangkauan. Harapannya juga kita bisa melakukan stabilisasi harga dan pelapisan dengan apa yang dilakukan Bupati Wali Kota. Ini Pak Wali Kota Probolinggo, selamat. Kemarin dapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal pengendalian inflasi. Saya rasa ini pelapisannya, gitu ya.
1: Hovifah juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo yang telah berhasil meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai langkah strategis yang dilakukan sejak akhir tahun 2025 lalu ketika inflasi Kota Probolinggo sempat berada di posisi tertinggi di Jawa Timur. Melalui operasi pasar secara rutin, pasar murah, serta optimalisasi toko pengendalian inflasi, laju inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,3% menjelang penilaian nasional.
3: Kenapa kita sampai dapat di akhir, mulai akhir Desember, ini inflasi kita cukup tinggi, nomor 2, nomor 3 sejak Jawa Timur di angka 4,1, bahkan sempat 4,5. Nah, ini kita koordinasikan rapat koordinasi, kemudian dengan operasi pasar. Makanya kemarin kan teman-teman lihat, amun seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita operasi pasar.
1: Dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya gula pasir Rp14.000 per kilogram, minyak kita Rp13.000 per liter, beras SPHP Rp55.000 per kemasan 5 kg, kemudian telur Rp22.000 per kilogram, bawang putih kemasan 250 gram Rp6.000, kemudian bawang merah Rp7.000 per kemasan, serta ayam broiler Rp30.000 per paket. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjangkau sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat Kota Probolinggo di tengah dinamika perekonomian saat ini. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Malang pastikan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB tahun 2026 di Jawa Timur tidak mengalami kenaikan. Berikut laporan Awang Sukmawan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak akan menaikkan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 11 tahun 2026 yang mengatur besaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan mengatakan regulasi tersebut sebenarnya membuka ruang adanya kenaikan tarif PKB maupun BBNKB. Namun pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan insentif fiskal sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat tidak bertambah. Menurut dia, implementasi Permendagri 11 tahun 2026 masih menunggu aturan turunan berupa peraturan Gubernur Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan kota. Saat ini masih menunggu kebijakan resmi yang akan diterbitkan Pemprov Jatim. Sultan menjelaskan insentif fiskal merupakan kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah HKPD. Melalui kebijakan tersebut, Gubernur dapat memberikan pengurangan terhadap kenaikan pajak maupun sanksi administratif.
5: Pembagian 40% juga sebenarnya adalah kenaikan sebenarnya, Pak. Kenaikan kalau misalnya kita ansi berbicara terkait dengan Permendagri 11/2026, maka opsi PKB maupun BPNKB ini sebenarnya ada kenaikan. Namun tentunya masih dari Jawa Timur akan diberikan informasi sementara ini, kami koordinasi dengan BPD Samsat Malang Kota, mungkin akan diterbitkan pemberian insentif fiskal dari sehingga insya Allah di 2026 tidak ada.
4: Selain membahas tarif pajak kendaraan, Sultan juga menjelaskan skema cost sharing sebesar 3% yang harus dialokasikan pemerintah daerah dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelayanan hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di sisi lain, Bapenda Kota Malang mencatat realisasi penerimaan opsen PKB hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai 39,3% atau mendekati target 40%. Sementara realisasi opsen BBNKB masih berada di angka 33% dari target triwulan kedua sebesar 40%. Awang Sukmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Kota Batu, pendengar dan pemirsa. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan revitalisasi Simpang Patih Kota Batu masuki tahap pendataan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Batu mulai mempersiapkan revitalisasi kawasan Simpang Patih yang akan dibangun dalam waktu mendatang. Saat ini, proses pendataan warga dan pedagang di kawasan tersebut masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap inventarisasi. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, pendataan dilakukan secara rinci dengan metode by name by address. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak proyek revitalisasi dapat terdata dengan baik. Pemkot Batu juga telah menangani warga yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut. Salah satu warga penyandang disabilitas yang berada di lokasi telah dipindahkan ke tempat tinggal yang dinilai lebih layak.
7: Bahwa di lokasi tersebut akan dibangun Simpang Patih. Nah, pendataan itu baiknya baik semua persen to persen itu. Kemarin Dinas Sosial juga sudah memindahkan ada di situ ada masyarakat disabilitas yang tinggal di situ, ini sudah dapat tempat yang layak. Tinggal nanti kita data ulang, datang-datang di sana. Itu untuk inventarisasi semuanya.
6: Selain melakukan pendataan, Pemkot Batu juga mengkaji sejumlah alternatif lokasi, relokasi bagi pedagang. Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan lahan milik Polres maupun area di sekitar tandon air. Heli menjelaskan, pemanfaatan lahan milik Polres memungkinkan pedagang untuk berjualan dengan sistem sewa. Namun, skema tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku terkait pengelolaan aset pemerintah daerah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Beralih ke kabar lain, program AI Talent Factory ITF kolaborasi UBKOM Digi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Hanum Oktavia melaporkan.
1: Program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah raya dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Mengembangkan Naleta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurut Mirza, solusi AI yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa depan. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Filkom UB, Sabriansa Rizkika Akbar menjelaskan, solusi AI untuk sekolah raya dirancang untuk membantu proses pembelajaran sekaligus mendukung pemetaan kondisi sosial masyarakat. Pada sektor pendidikan, teknologi AI dikembangkan untuk membantu guru mengelola materi pembelajaran secara lebih efektif. Sistem dapat membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara itu, pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
2: Ya, untuk beberapa produk yang sudah jadi, itu di batch pertama, itu untuk antisipasi judi online, itu juga sudah di launching modelnya di Hugging Face atau repository model AI yang ada di cloud, dan itu bisa digunakan, dan insya Allah kita menunggu sebetulnya kabar baik bahwa ini sedang dalam proses untuk akan diimplementasikan di Komdigi seperti itu.
1: Selain dua proyek baru tersebut, ITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini tengah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Melalui rangkaian pengembangan tersebut, ITF diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik di Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demam Piala Dunia 2026 turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kali ini Kapolres Malang yang tetap setia sejak era Maradona jagokan Argentina raih juara dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedikdayaan sang legenda Diego Armando Maradona. Loyalitasnya terhadap tim Tango terus berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya. Puncak kepuasan Taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama.
4: Dari Piala Dunia tahun 94, saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina. Ya, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans buat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang
3: dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, tetap bersama kami.

0: Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar selepas berita siang, kami masih akan hadirkan acara berikutnya untuk Anda di 100% Indonesia yang nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini masih di hari Rabu 10 Juni 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada Ben, ada dong. Dengan judulnya sendiri untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam 100% Indonesia. Anda bisa request juga nanti sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Catatan nih hari ini jam biru ya, nanti tak lihatkan ya. Yang pengen join silakan di 4958 50, masih bisa ya. Atau di WhatsApp 081555600915. Ada yang udah gabungan di line WhatsAppnya kali ini. Halo, selamat siang saudara-saudara.
1: Selamat siang Bapak Wisnu Devendra.
0: Bang, nih ya, nih siang hari ini apa namanya, enak banget nih panasnya nih. Cuman anginnya katanya anak-anak gak enak.
1: Iya betul bang, aku juga begitu merasakan kok.
0: Ngerasa ya. Jadi kayak di badan tuh kayak wih semriwing gitu.
1: Iya betul, jadi kita harus semakin ini bang, berhati-hati menjaga kesehatannya.
0: Nah itu dia. Biasanya kalau bang
1: dalam cuaca apapun,
0: lagi di cuaca kayak gini tuh, emang jaga makan, jaga istirahat juga gak sih?
1: Iya jaga semuanya bang, jaga semuanya.
0: Jaga semuanya.
1: Pasti, iya dong, kesehatannya. Yang penting kesehatan kan.
0: Oh iya benar.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay.
1: Kesehatan, jaga pola makan, jaga hati juga kan, jaga semuanya.
0: Benar.
1: Jaga. Tapi untung masih ada RRI kan, jadi bisa menghibur aku.
0: Asik. Emang kita radio penghibur sih. Sama informasi juga tentunya.
1: RRI penghibur dan sumber kabar terpercaya kan.
0: Amin benar.
1: Aku kalau cari kabar apapun pasti nggak dari, nggak pernah yang lain.
0: Jadi doain kita tetap konsisten kayak gitu ya bang ya.
1: Iya, pokoknya biar jangan sampai ada yang masuk ke parpol lah gitu ya. Jangan mereka yang lain-lainnya. Mau parpol apapun biarin lah, ya RRI jangan. RRI must clean dari harus bersih dari parpol apapun lah.
0: Harus bersih karena apa, kita pelayan masyarakat iya. Gitu ya.
1: Bahwa setiap pegawai RRI punya pilihan pasti ya, tapi kan ketika bertugas jangan sebut parpol apapun gitu.
0: Oh, nggak boleh.
1: Iya, walaupun secara pribadi pasti punya pilihan, pasti punya.
0: Oh iya, tapi kan itu kan urusan pribadi.
1: Iya betul bapak.
0: Oh gitu.
1: Kalau tugasnya netral aja gitu ya.
0: Bagaimana nah, bapak siang hari ini bapak?
1: Aku tadi malam ketemu Wisnu Wardana di Jakarta, sekarang Wisnu Devendra di sini.
0: Wisnu Wardana kan nama, betul, kayak nama kampus dong.
1: Bukan, memang di Jakarta itu yang di Pro 3 itu kalau malam ada acara dini hari.

0: kan.
1: Oh itu.
0: Pernah mantau nggak? Pasti nggak mantau ya, nggak bisa mantau ya.
1: Iya, saya tidur dong.
0: Iya, aku kebetulan mantau Pak, dari jam 12 malam sampai jam 2 dini hari, jadi ada interaktif.
1: Waduh.
0: Gitu, kan? Jadi bang, bosnya itu Wisnuwardana gitu loh.
1: Kalau sampai saya mantau jam segitu bang, kagak siaran hari ini.
0: Cuma saya nggak tiap malam sih, kadang-kadang aja.
1: Gitu, gitu ya.
0: Dia kan ada berapa jam kan di Pro 3 itu kan ya?
1: Iya.
0: Oh namanya Wisnuwardana, saya bilang saya cerita Pak, kalau di Malang penyiarku ada namanya Wisnu Devendra, kapan-kapan siaran bareng kayak ketawa dia.
1: Ini saya juga ketawa.
0: Jadi yang satu Wisnuwardana Jakarta, yang satu di Malang Wisnu Devendra.
1: Manggilnya gimana nanti? Eh Wisnu, oke Wisnu apa kabar ya? Lah sama juga.
0: Wisnu Jakarta gitu, Wisnu Malang gitu aja.
1: Wisnu Malang. Eh Bang, Wisnu Jakarta enak, Wisnu Malang kagak enak.
0: Oh iya ya, ampun Tuhan.
1: Malang banget nasib gue nanti Malang. Gimana? Lagi pengen denger apa nih?
0: Aku siang ini pengen dengar lagu yang agak sedikit kencang. Ada gak dari Fiera? Judulnya agak, Terbang.
1: Agak sedikit kencang.
0: Itu kan iramanya
1: ngebeat. Oh, beatnya agak ini, agak kencang.
0: Di album Rasa ini 2009-2010. Judulnya Terbang.
1: Terbang. Coba kita cari Fiera yang judulnya Terbang, ada kagak tuh? Ada.
0: Ada ya?
1: Mm-mm.
0: Ya vokalnya Widi kan?
1: Iya masih lama kan ini.
0: Dari itu 2009 Pak, sekitar 17 tahun yang lalu.
1: Wih,
0: 2010 lah gitu ya. Lebih lama itu.
1: Siap. Udah
0: malam
1: saya siapin.
0: Ya. Buat yang bertugas di kamar 1, kamar 2, kamar 4 ya.
1: Kamar 1, kamar 2, kamar 4.
0: Terus 1 dan 4 ya yang siang ini ya.
1: Iya.
0: Juga buat Faris di Batu. Dan juga buat Pak, ini pasti enggak boleh lupa gue setiap siaran. Buat Bang Wisnu yang sudah angkat teleponku, terima kasih banyak ya.
1: Tanpa
0: Bang Wisnu angkat kita nggak bisa ngomong begini kan?
1: Iya dong.
0: Jadi penyiar itu wajib mendapat ucapan terima kasih juga gitu. Saya begitu sekarang kalau
1: siapa punya penyiar,
0: siapa punya siaran pasti gua kasih ucapan terima kasih kan? Jangan sampai lupa kan.
1: Terima kasih
0: karena
1: kembali.
0: Karena di mataku penyiar itu punya otoritas kan? Kalau dia nggak angkat gimana kan?
1: Kadang kalau ngangkat berarti nggak bisa tuh. Nggak bisa dipakai biasanya.
0: Makanya harus wajib terima kasih kalau aku sih gitu. Wajib
1: terima kasih.
0: Demikian Pak Wisnu, jangan lupa lunch ya di sela-sela siarannya.
1: Siap, thank you.
0: Agar tetap sehat dalam cuaca apapun ya.
1: Amin.
0: Demikian RRI terus mudah di Indonesia, Bang Wisnu.
1: Terima kasih Bang Suranto udah join juga di siang hari ini, lagunya Fiera yang judulnya Terbang. Ku ingin terbang bersamamu. Bukan ya Mas, itu lagunya lain Mas. Yo, Rek, ini hari-hari ini ngapain sih? Oh, jadi kalian screenshot tadi itu tingkah lakuku. Oke. Tunggu nanti tanggal mainnya ya, gue bales lu ya. Awas kalau live keroncong bareng lagi ya. Disitulah saya bisa membuli mereka. Teman-teman yang di belakang, petugas teknik kita ada banyak. Siang ini yang lagi tugas si Mas Alfian ya. Mas Al, manggilnya Mas Al di sini. Kadang-kadang ada juga tuh si siapa? Si Jajang, Saipul, satu lagi si Alif. Satu lagi tadi yang gak kelihatan, Yanuar. Ada lagi, siapa lagi Yan yang aku belum sebutin Yan? Biar disebutin semuanya gitu loh Yan. Iya, yeah, ngetik dia di notepad. Iya. Yeah. Oh iya, Winsa. Winsa gak ditulis? Oh Yuda mah gak usah. Yuda gak usah tapi udah disebutin juga Yuda. Gimana sih? Bang, ada lagunya Dewi-Dewi Kasidah Cinta gak? Ada. Ntar coba saya cariin dulu pokoknya ya. Kalau emang di listnya gak muncul, saya coba untuk cariin. Kalau di bank lagunya gak ada juga, saya tetap usahakan untuk cariin ya. Tenang saja, saya akan baik hati untuk siang hari ini. Siang hari ini doang ya. Kemarin enggak bang, enggak. Emang saya begitu orangnya, musim-musiman. Kalau lagi musimnya dolar turun, saya lebih baik lagi tuh. Sama tadi kan kayak katanya Bang Suranto tuh, ini lagi apa cuacanya seperti ini, jadi mohon untuk menjaga kondisi masing-masing. Apaan Ki? Yang mau laporan siapa? Emang sengaja aku kalau onar begini, biasa. Kalau aku mah biasa. Yang mau laporan siapa abis ini? Mbak Ninda mau laporan. Ya, pendengar abis ini Ninda laporan, ya. Yeah. Makasih Rizky. Kita denger lagunya Viera dulu ya.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Dewi Dewi dengan kasih dan cintanya untuk Anda yang udah request tadi juga ya, sudah saya puterin dan masih bersama kami di Pro 1 Arena Malang untuk 100% Indonesia sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau ada cinta yang membawa Anda ke arah kehidupan yang lebih berarti, berarti means arah kehidupan Anda lebih baik. Anda merubah diri Anda menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sepertinya cinta itu akan bisa juga dibawa ke arah yang lebih baik ya. Jangan nyerah untuk ngejar. Kalau ntar ujung-ujungnya gak jadi gimana bang? Hal-hal yang mengarah ke yang baik, kalau misalnya gak jadi, biasanya bakal berakhir dengan kebaikan juga. Gak bakal ada ini, gak bakal ada drama di situ karena emang tujuannya baik kan ya. Gak tau kalau emang dari awal tujuannya udah yang apa tuh yang biasanya dibicarain sama orang-orang tuh. FWB kayak BFB kayak apa sih? FWB kan friend with benefit. Atau mungkin food and beverage. Ya itulah pokoknya. Karena kalau dari awal niatannya udah gak bagus, ya udah, itu berarti cintanya gak pakai sayang ya. But you sing last. Artinya apa mas? Ya googling lah ya. Petra Siombing yang judulnya Kotak Pesan, udah dipesan juga. Habis ini bakal muncul deh. Terus tadi ada siapa lagi nih? Oh, Bang Suranto tadi ngirim juga pesannya. Dengar lagu Terbang tuh inget 2009-2010 ya. Sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu ketika pertama kali dengar lagu ini. Ya dong, kita kan puterin lagu-lagu yang bisa kita dengar sampai sekarang. Arif juga lagi pengen denger lagunya Tulus, Ribu Tahun Lamanya. Baiklah, nanti ditunggu ya. Buat yang pengen join sampai jelang pukul 15 masih saya tunggu di 081555600915. Mau telepon juga kayak tadi boleh. Kirim VN, ntar bakal kita cek dulu. Iya dong, kan VN. Ya mau ngetik juga silahkan. Kita masih ada waktu 1 jam ya, sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat malam siang ini di 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu kali ini, kita putar lagunya Merpati dulu ya, yang judulnya Ikhlas. Biar semua jadi manusia yang ikhlas. Ngaruh gak sih bang? Ngaruh juga sih kadang-kadang kalau kita dengar lagu. Biasanya kan suka terinspirasi sama termotivasi ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas informasi kali ini, mendengar, warga Blitar kaget dengan kenaikan harga Pertamax. Berikut laporan Ninda Alivia. Ninda.
4: Ya baik Wisnu dan juga pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya ini mulai dirasakan masyarakat di kota Blitar. Sejumlah pengguna mengaku terkejut karena kenaikan harga dinilai cukup tinggi dan terjadi secara mendadak. Bahkan sebagian konsumen ini mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian. Salah satu pengguna Pertamax bernama Nita, warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar pagi tadi. Menurutnya lonjakan dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter cukup mengejutkan, apalagi ia menggunakan sepeda motor setiap hari untuk bekerja di kota Blitar. Meski demikian, Nita memilih tetap menggunakan Pertamax. Ia mengaku pernah mencoba menggunakan Pertalite, namun performa sepeda motornya dirasa kurang nyaman. Setiap hari Nita mengisi bahan bakar sekitar Rp15.000 untuk perjalanan pulang pergi dari Bakung menuju kota Blitar. Menurutnya, kebutuhan transportasi membuatnya tidak memiliki banyak pilihan meskipun harga BBM naik. Hal senada disampaikan oleh Hesti, warga Karangtengah. Ia juga baru mengetahui adanya kenaikan harga Pertamax saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar pada siang tadi. Sementara itu, dampak kenaikan harga mulai dirasakan atau mulai terlihat di sejumlah SPBU. Pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar, M. Rizky, mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini sejak Selasa 9 Juni 2026 pukul 00.00 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat, 12 malam, di mana pada hari pertama pemberlakuan harga baru, jumlah konsumen Pertamax terlihat menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Banyak pelanggan yang memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per harinya, namun pihak SPBU memperkirakan angka penjualan akan mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan. Sebaliknya, permintaan Pertalite diprediksi meningkat seiring perpindahan sebagian konsumen dari Pertamax. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan, SPBU berencana mengajukan tambahan pasokan Pertalite kepada Pertamina. Biasanya pasokan Pertalite sekitar 16 ton per hari. Nantinya ia akan mengajukan tambahan sekitar 8 ton sehingga total pasokan bisa mencapai 24 ton per harinya. Meski pasokan Pertamax dan Pertalite saat ini masih dalam kondisi aman, kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mengubah pola konsumsi BBM masyarakat, di mana akan banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax menuju atau ke BBM yang harganya lebih terjangkau, dalam hal ini adalah Pertalite. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alicia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Nah gitu ya, jadi kalau misalnya sekarang masih enggan bayar pajak, ini kan sudah ada kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik ya, jadi sama kayak tahun 2024, terus tahun 2025 juga. Tadi juga sudah dijelaskan ya, yang pengen bayar pajak kendaraan itu Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain ada Samsat Induk dan juga Walkthru ya. Itu bukanya Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai 12 siang. Khusus hari Jumat buka pukul 8 sampai 11. Kan Jumatan ya kan. Ada Payment Point Tumpang dan Lawang, terus ada Samsat Keliling Mangliawan Senin sampai Kamis buka 8 pagi sampai 11.30. Kalau di hari Jumat ini 8 pagi sampai jam 11 sampai 10.30 siang ya. Sementara untuk Samsat Keliling buka pukul 8 hingga 11 siang. Nah, di Samsat Keliling Pagi Singosari itu Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi sampai 11.30, khusus hari Jumat sampai 10.30 saja. Jadi nggak ada alasan sekarang untuk nggak bayar pajak tepat waktu, karena memang pajak yang kita bayarkan akan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Oke, pendengar, kita akan lanjut lagi ke teman-teman berikutnya untuk menemani Anda. Tadi ada minta lagu 1000 Tahun Lamanya dari Tulus ya. Habis ini bakal muncul ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Lagu dari Sherina dengan Simfoni Hitam untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. And next, masih ada beberapa teman berikutnya yang akan menemani Anda untuk Malang. Saya ingin mendengar di 100% Indonesia. Thank you juga untuk yang sudah request tadi di

0: waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Malam 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari ini. Dan kita akan nikmati kembali teman-teman berikutnya untuk Anda mendengar.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mamak yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mamak yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga, agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal dari perdamaian.

BCL dengan Saat Kau Pergi ya. Untuk ada yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, terima kasih yang sudah join tadi juga di 081-555-6915. Sesaat lagi Malang Suri ini akan bersama Riza sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga akan berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Dan akhirnya untuk Malang siang ini kami yang bertugas pamit dulu. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hamparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Saudara Bupati Malang Sanusi memberi pembekalan untuk kesiapan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi atau SE 2026 di Karangploso. Selengkapnya akan langsung disampaikan oleh tim liputan kami, William Nathan. Nathan, silakan.
3: Baik, Pemkab Malang bersama Badan Pusat Statistik atau BPS bersiap memetakan landscape ekonomi makro dan mikro secara real. Bupati Malang Sanusi mengungkapkan dukungan terhadap upaya ini lewat pembekalan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 di Karangploso. Langkah strategis tersebut dinilai krusial oleh Sanusi agar intervensi kebijakan pembangunan serta iklim investasi di masa mendatang dapat dieksekusi secara presisi dan tepat sasaran. Orang nomor satu di Pemkab Malang itu menegaskan bahwa integritas dan kompetensi teknis para petugas lapangan sensus ekonomi menjadi pilar penentu validitas data yang akan dihasilkan. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, serta integritas yang tinggi dalam melakukan pendataan di lapangan. Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional 10 tahunan yang membidik potret menyeluruh struktur perekonomian daerah. Sensus ini mencakup berbagai sektor usaha mulai dari skala mikro kecil menengah atau UMKM, perdagangan, industri pengolahan, hingga sektor jasa dan pariwisata. Data komprehensif ini nantinya akan menjadi jangkar strategis Kabupaten Malang dalam memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan mempertahankan ritme ekspansi ekonomi menjadi target utama pasca sensus ekonomi bergulir. Sebagaimana ditegaskan oleh Sanusi, data yang sahih akan menjadi stimulus kuat bagi para investor yang membidik Kabupaten Malang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 5,92% adalah salah satu stimulus yang penting dan bisa menjadi dasar bagi sensus ekonomi untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. William Nathan melaporkan.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberi

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami sapa Anda dalam Malang sore ini untuk segmen Indonesia Cerdas, literasi JKN sebagai upaya pencegahan kemiskinan akibat biaya kesehatan, yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa menyimak siaran kami saudara di YouTube kami RRI Malang Official. Dan sore hari ini sudah hadir dua narasumber kami ya, yang ada di studio Pro 1 RRI Malang. Saya akan sapa dulu satu persatu. Ada Mbak Ayu Tias Purnamasari MKM. Beliau ini adalah dosen jurusan rekam medis dan informasi kesehatan Poltekkes Malang. Mbak Ayu, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Perjalanan lancar sampai RRI Malang?
2: Lancar,
1: alhamdulillah. Mbak Ayu gak sendirian aja, betul ya manggilnya Mbak Ayu apa Mbak Tias ini?
2: Mbak Ayu aja.
1: Mbak Ayu, siap. Mbak Ayu barengan sama Mbak Herlinda Dwiningrum Eskep NSMPH. Beliau ini adalah dosen jurusan rekam medis dan informasi kesehatan Poltekkes Malang. Mbak Herlinda, manggilnya betul Mbak Herlinda?
3: Iya, Herlinda boleh, Linda boleh.
1: Mbak Linda aja ya.
3: Boleh,
1: ya. Mbak Linda sehat.
3: Alhamdulillah
1: sore hari
3: sehat.
1: Ini. Dan untuk sore ini kita akan membahas tentang literasi JKN sebagai upaya pencegahan kemiskinan akibat biaya kesehatan, begitu ya. Iya. Yang ingin menyampaikan pertama kali sebagai pembuka, Mbak Ayu atau Mbak Herlinda atau saya, Mbak Herlinda, monggo silakan
2: aja ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi para pendengar, kenapa kita membahas tentang literasi JKN sebagai upaya pencegahan kemiskinan akibat biaya kesehatan? Kok kayaknya di sini serem banget ya, ada kata kemiskinan gitu ya Mbak ya. Nah, kenapa kita angkat kata kemiskinan? Karena biaya kesehatan ini beda dengan pengeluaran untuk biaya yang lain. Kalau biaya, misalnya biaya pendidikan anak gitu ya Mbak ya. Kalau biaya pendidikan anak kan kita rencanakan, jadi 6 bulan itu kita sudah bisa rencanakan, 1 tahun bisa kita rencanakan. Tapi kalau biaya kesehatan itu suka tiba-tiba terjadi, tapi sangat besar jumlahnya. Misalnya biasanya itu sehat-sehat aja, terus tiba-tiba itu jatuh sakit, entah itu misalnya penyakit jantung atau gagal ginjal misalnya. Nah, kalau contohnya adalah gagal ginjal, misalnya ada kepala keluarga kemudian tiba-tiba gagal ginjal, harus hemodialisa setiap minggunya, maka itu biayanya nggak sedikit kan Mbak? Nah, nggak sedikit dan harus terus-menerus dikeluarkan. Nah, ini bisa mengganggu keuangan dari rumah tangga atau orang tersebut gitu Mbak. Jadi awalnya itu masih bisa nih untuk biaya hemodialisa itu misalnya masih bisa ditanganin gitu ya. Tapi kalau terus-menerus itu kan bisa mengganggu atau mengorbankan kebutuhan yang lain. Misalnya kebutuhan untuk pangan, kebutuhan dasar untuk pendidikan, atau bahkan kadang aset seperti kendaraan dan juga rumah untuk biaya berobat. Nah, oleh karena itu negara menghadirkan jaminan kesehatan Mbak, atau yang kita kenal sebagai jaminan kesehatan nasional. Nah, jaminan kesehatan nasional ini hadir untuk memberikan akses atau kemudahan untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kesulitan finansial, tanpa udah gak usah mikirin yang biaya-biaya tadi atau takut untuk jatuh miskin karena berobat gitu. Jadi kita mengangkat tema ini gitu Mbak.
1: Baik, siap. Kalau menurut Mbak Ayu ini, literasi masyarakat terhadap JKN sampai dengan saat ini dari pengamatan Anda, apakah sudah cukup atau masih butuh terus disosialisasikan?
2: Nah, untuk sebenarnya pengetahuan tentang JKN ini, kalau dari kepesertaan ya Mbak Linda ya, jadi kepesertaan itu sendiri itu sudah hampir 100% Mbak untuk kepesertaan JKN. Tapi kadang karena masyarakat itu kadang nggak tahu Mbak kalau mereka itu sebenarnya sudah terdaftar JKN, akhirnya kadang itu nggak aktif kepesertaannya. Jadi walaupun kepesertaannya itu sudah terdaftar hampir 100%, tapi yang aktif itu kadang masih 80% sekitar itu. Sehingga kalau dibilang tahu, mungkin tahu ya tentang JKN ini sendiri, tapi kalau memahami lebih mendalam itu mungkin belum banyak yang tahu. Gitu ya Mbak Linda ya.
1: Bisa ditambahkan mungkin Mbak Linda.
3: Iya benar, jadi memang setuju sih sama Mbak Ayu. Jadi memang apalagi sekarang ya Mbak ya, banyak sekali penyakit itu yang tidak bergejala.
1: Baik.
3: Gitu. Kayak tadi yang Mbak Ayu bilang, kalau kalau pendidikan gitu mungkin bisa terencana gitu.
1: Betul,
3: nanti
1: betul.
3: Anak kita kelas 6 SD umur berapa, masuk SMP umur berapa, masuk SD umur berapa, berapa sih biaya pendidikannya, gitu. Tapi kalau kesehatan itu memang seiring banyaknya penyakit yang tidak bergejala ya, seperti contohnya stroke. Ya mungkin kalau gagal ginjal masih terlihat lah ya biar apa gejalanya gitu, karena pertama bisa mulai dari diabetes mellitus gitu, bisa sampai ke gagal ginjal. Tapi kalau seperti penyakit yang banyak terjadi nih, sakit jantung, stroke atau hipertensi, ini penyakit yang ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Apalagi sekarang trennya seumuran kita gitu ya, kalau kita ke RSSA misalnya contohnya, tuh banyak sekali orang muda yang dia itu ke poli penyakit dalam karena dia stroke gitu. Karena dia tiba-tiba kayak banyak nih lagi futsal atau lagi padel nih yang lagi musik, tiba-tiba jatuh karena penyakit jantung lah. Itu kan tidak bergejala, dan kalau seandainya dirawat di fasilitas kesehatan itu biayanya lumayan gitu, cukup tinggi. Makanya butuh nih orang itu punya satu mekanisme atau satu konsep untuk melindungi, supaya ketika orang ini itu sakit, orang ini tidak produktif misalnya, karena awalnya dia bekerja terus sakit itu tidak bekerja, itu ada yang memayungi gitu. Nggak usah mikirin aduh berapa nih bil rumah sakit gitu. Kalau mau kontrol sudah selesai, sudah sembuh, mau kontrol berapa nih biayanya gitu, supaya tidak usah memikirkan itu gitu. Makanya hadirlah JKN itu atau apa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan gitu.
4: Baik, siap. Nah, tadi kan sempat dijelaskan bahwasanya masyarakat kita itu ternyata banyak loh yang udah terdaftar di JKN, tapi sayangnya mereka itu tidak aktif. Ini ketidaktahuankah yang membuat mereka tidak aktif atau bagaimana? Kan padahal untuk bisa mendapat akses JKN kan secara sadar kita mendaftar begitu ya. Ini biasanya apa yang menjadi penyebabnya ini?
3: Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Ayu ya. Jadi mungkin biasanya yang pertama adalah orang itu merasa nggak butuh, gitu. Orang tuh merasa sehat-sehat aja, oh masih muda gitu, atau mungkin nggak ada nih penyakit keturunan keluarga yang apa yang menurun ke anaknya gitu, karena mereka merasa tidak butuh, akhirnya mungkin cenderung lebih ke acuh gitu. Jadi nggak tahu kalau ternyata mereka itu punya atau tercover oleh BPJS, apalagi masyarakat yang dia kepesertaannya PBI atau kalau dia mendulu namanya jam kesmas, jam kesda itu. Kalau di era JKN itu kan namanya PBI, yang dia dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kadang mereka itu terdaftar, tapi mereka tidak tahu kalau terdaftar, karena satu mereka nggak pakai, gitu. Mereka tidak pakai dan merasa belum butuh. Nah, akhirnya mereka akhirnya tidak mencari tahu, gitu. Tidak berusaha mencari tahu juga. Akhirnya atau mungkin kasus yang beberapa bulan atau akhir tahun kemarin itu tiba-tiba yang ramai itu Mbak, ada kepesertaan tidak aktif gitu. Ya kan ada ya. Betul. Di Kabupaten Malang yang pasiennya mau hemodialisa atau mau cuci darah, ternyata kepesertanya tidak aktif gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dilihat gitu. Ketika kita itu punya aplikasi ya, namanya Mobile JKN, itu bisa dilihat apakah kepesertaan kita aktif atau tidak. Gitu, walaupun PBI yang itu dibayarkan pemerintah itu tetap ada. Gitu, ada keterangannya aktif atau tidak. Kalau aktif ya udah berarti kita bisa pakai, tapi kalau tidak, nah itu dipertanyakan ini kenapa tidak aktifnya. Gitu, kalau memang butuh, benar-benar butuh, kayak harus rutin berobat gitu, harus ya udah sementara kita kemandiri dulu aja, kita bayar sendiri gitu.
4: Baik, ada yang mau ditambahkan Mbak Ayu?
2: Iya, menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Mbak Linda, betul, kadang itu yang PBI itu sebenarnya PBI atau kita kepanjangnya penerima bantuan iuran Mbak. Jadi kan ada yang membayar sendiri memang mandiri gitu ya? Ada yang PBI, penerima bantuan iuran. Nah ini dibagi jadi dua Mbak. Jadi ada PBI yang memang diberikan bantuan iuran dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah daerah atau dari APBD. Nah ini bisa, betul kata Mbak Linda, bisa dicek sebenarnya ini aktif atau enggak. Nah ini yang terjadi beberapa bulan ini Mbak, atau di awal tahun. Jadi ada update data dari Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial itu kan update data ya Mbak ya, apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai penerima bantuan iuran atau tidak gitu. Nah, yang banyak terjadi adalah awalnya itu terdaftar di PBI, kemudian dari Dinsos ada update data, akhirnya oh ini sudah tidak bisa kita kategorikan sebagai PBI, jadi harus beralih ke Mandiri. Nah, orangnya nggak tahu, Mbak. Jadi merasanya masih PBI, tapi ternyata itu sudah ada update data dan berubah ke Mandiri. Nah, orangnya nggak tahu, akhirnya otomatis langsung tidak aktif kalau tidak membayar iuran, karena kan sudah beralih ke Mandiri, itu yang terjadi.
4: Baik, siap. Nah, ini menarik ini. Bagaimana caranya agar kita itu selalu aware terhadap kondisi kepesertaan kita, apakah ada di PBI tadi, beralih ke Mandiri, apakah harus selalu cek update informasinya, atau akan ada informasi dari pihak-pihak tertentu begitu ya, yang memang menaungi hal ini, mengabarkan kepada yang bersangkutan?
2: Kalau mengabarkan sih mungkin tidak secara langsung gitu ya, mengabarkan bahwa ini sudah beralih, tetapi bagi yang peserta atau yang rajin untuk berobat gitu ya, kadang kan ada yang harus berobat setiap bulan ya, Mbak. Jadi itu pasti aware. Jadi ketika berobat kan dari fasilitas kesehatan itu langsung update ya,
4: Mbak
2: Dida ya, ngecek. Oh ini ternyata sudah berubah menjadi mandiri. Jadi harus diaktifkan lagi dan lain-lain. Nah kalau yang tidak berobat setiap bulannya, itu mungkin yang harus rutin dicek, mungkin bisa lewat mobil JKN ya, Mbak Linda ya.
4: Baik, siap. Jadi di mobil JKN semua data dan update-nya ada di situ begitu.
3: Benar,
4: ya.
3: Benar. Jadi status kepesertaan itu pasti terupdate di mobil JKN gitu. Kayak itu loh, apa namanya, kuota itu loh. Kalau sudah habis kuotanya itu kan langsung nggak aktif gitu ya, sama seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita merasa oh kita peserta JKN ya, kita punya BPJS kesehatan, memang untuk biar nggak usah kalau melihat kepesertaan aktif atau enggak harus ke kantor BPJS.
4: Betul,
3: gitu kan lumayan
4: antri, jauh gitu ya.
3: Itu ya udah download aja aplikasi mobile JKN itu, untuk kalau ternyata butuh gitu, mau kontrol atau mungkin mau berobat gitu, langsung dilihat oh kepesertaan aktif, jadi bisa dipakai gitu.
4: Baik, siap. Nah, manfaat bagi masyarakat ini yang diperoleh ketika mereka aktif menjadi peserta JKN ini apa saja ini, Mbak Ayu, Mbak Linda?
2: Kalau manfaatnya itu banyak sekali ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya JKN itu memang tujuannya itu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Tetapi dengan catatan harus sesuai dengan indikasi medis. Artinya ya kalau memang dari pemeriksaan itu butuh, maka diberikan, akan ditanggung oleh JKN. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai indikasi medis, nah ini yang biasanya tidak ditanggung. Termasuk pemeriksaan yang bertujuan untuk estetika mungkin ya. Nah, itu yang tidak ditanggung. Tapi selain itu, selama itu sesuai dengan pemeriksaan dan indikasi medis, itu ditanggung oleh JKN.
4: Baik, ada tambahan Mbak Linda?
3: Sama sih. Kalau untuk yang ditanggung, jadi memang ya intinya karena kan sistemnya itu kalau di rumah sakit itu kan klaim gitu. Jadi memang bagaimana sih supaya rumah sakit itu tuh dibayar gitu oleh BPJS. Itu ya harus pelayanan yang diberikan itu harus sesuai indikasi medis. Apa buktinya? Ya berarti harus sesuai diagnosanya, pemeriksaannya, pengobatannya. Itu harus dengan indikasi dokter gitu. Memang beneran perlu gitu.
4: Siap. Ada prinsip gotong royong kan, Mbak ya, dalam JKN ini ya.
2: Betul.
4: Ini yang mungkin masyarakat ngerasa, saya bayar iuran terus tapi saya enggak pernah sakit nih.
3: Benar-benar. Kayak rugi
4: gimana
3: gitu
4: dong?
3: Ya.
4: Ngerasa gimana gitu. Gimana ini bisa dijelaskan tentang prinsip gotong royongnya?
3: Oke, karena memang dasarnya itu adalah asuransi sosial ya, dari JKN, BPJS Kesehatan. Yang itu sifatnya adalah wajib untuk semua warga negara gitu. Jadi di mana prinsip gotong royongnya ya, karena kita tidak bisa menemukan asuransi dimanapun yang semurah JKN gitu. Tidak ada, apalagi asuransi swasta ya, berapa sih preminya kalau nggak ada yang mungkin di bawah 100.000 itu, atau 300 lah nggak ada gitu. Tapi kalau JKN dengan kita membayar 150.000 ya per satu orang, itu kita sudah bisa menjadi anggota kelas 1 gitu lah. Itu nanti kalau saya sakit gimana dong, apa namanya, saya nggak bisa dong merasakan manfaat. Justru ketika kita tidak memakai itu, kita bersyukur berarti kita sehat ya.
4: Betul.
3: Kan, nah terus Terus uang kita kemana? Uang kita dipakai ke peserta yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Lah itu prinsip gotong royongnya di situ. Tapi kalau seandainya tetap ingin memakai gitu ya, walaupun tidak sakit gitu, di JKN itu ada kacamata, ada protesa gigi yang gigi palsu itu gitu, atau mungkin program preventif atau apa pencegahan penyakit di puskesmas seperti screening
4: gitu, ya.
3: Walaupun memang itu tetap harus sesuai indikasi gitu, orang yang mereka berisiko gitu, orang dengan hipertensi atau mungkin hipertensi ya, yang dia boleh melakukan medical check up secara berkala gitu. Tapi kalau seandainya nggak pakai ya bersyukur, berarti kita sehat gitu kan ya Mbak ya.
4: Betul, udah sehat bisa berbagi lagi.
2: Iya.
4: Beramal gitu ya. Baik. Nah, untuk segmen kepesertaan dari JKN tadi dijelaskan PBI dan Mandiri aja. Betul. Tapi ternyata ini segmennya cukup banyak begitu. Bisa mungkin di lebih dispesifikasikan Mbak Ayu.
2: Jadi kalau segmen ini kan tadi sempat dibahas ya Mbak ya di awal, ada penerima bantuan iuran atau PBI dan juga non-PBI. Nah, non-PBI ini artinya kan berarti yang bukan penerima bantuan iuran. Dan ini masih dibagi lagi. Jadi ada penerima PPU, peserta penerima upah. Nah, ini biasanya yang karyawan. Karyawan, pegawai negeri. Nah, ini PPU artinya dibayarkan dari pemberi kerjanya.
4: Siap.
2: Nah, ada juga PBPU, bukan penerima upah. Nah, ini biasanya yang wira swasta, pedagang, freelance. Nah, itu bisa masuk di PBPU dan juga ada juga bukan pekerja. Jadi ada beberapa segmen kepesertaan dan itu bisa diidentifikasi dari apakah dia penerima kerja atau bukan. Nah, kalau bukan berarti bisa masuk menjadi PBPU gitu.
4: Baik, siap. Jadi ada 4 segmen begitu ya Mbak Ayu ya, untuk kepesertaan dari JKN. Nah, alur berobat ini juga penting sekali nih masyarakat, kalau misalnya ingin tahu seperti apa sih cara menggunakan JKN ini ketika kita membutuhkan fasilitas kesehatan begitu.
2: Nah, untuk alur berobat ini dalam JKN itu kita ada yang namanya sistem rujukan berjenjang, Mbak.
4: Baik.
2: Jadi kenapa berjenjang? Karena memang harus ke FKTP dulu ya Mbak Linda ya. FKTP ini tuh kayak puskesmas, kemudian klinik atau dokter, praktek dokter perorangan. Ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi masyarakat bisa melalui FKTP dulu. Nah, kemudian kalau dari FKTP, dokter itu melihat, oh ini butuh rujukan, butuh penanganan yang lebih khusus atau lebih spesial gitu ya. Nanti bisa dirujuk ke rumah sakit gitu. Nah, baru tapi ini tidak berlaku Mbak ketika kondisinya itu gawat darurat, misalnya kecelakaan. Gak mungkin harus melewati FKTP dulu baru dirujuk kan ya Mbak ya. Jadi bisa langsung ke rumah sakit gitu, ke IGD gitu.
4: Baik, siap. Ini langkah yang pertama adalah peserta mendatangi FKTP dulu.
2: Betul.
4: Saat tidak dalam kondisi kedaruratan.
2: Betul.
4: Selanjutnya Mbak Linda mungkin mau menambahkan.
3: Mungkin orang bertanya, kenapa sih harus ke vaskes satu gitu ya bahasanya ya, kenapa sih harus ke puskesmas atau ke klinik gitu? Karena memang di JKN kita itu punya prinsip namanya kendali mutu dan kendali biaya gitu. Kendali mutu dan kendali biaya ini apa? Jadi supaya biayanya itu tidak membengkak gitu. Seperti yang kita tahu, biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang primer ya, seperti puskesmas atau mungkin klinik pratama ya, itu akan lebih murah dibanding kita langsung ke rumah sakit gitu. Jadi memang si pelayanan primer ini tugasnya menyaring apakah pasien ini butuh perawatan spesialis atau cukup bisa ditangani oleh dokter umum aja di vaskes primer gitu. Makanya ada yang namanya rujukan berjenjang itu. Jadi disaring dulu nih di vaskes primernya, di puskesmas atau klinik. Baru kalau dokter di FKTP itu sudah memutuskan, oh pasien ini ternyata perlu perawatan rujukan gitu, atau perlu dirawat atau diperiksa oleh dokter spesialis, maka diterbitkanlah surat rujukan itu gitu.
4: Baik, baik, siap. Jadi kendali mutu dan kendali biaya.
3: Benar.
4: Agar masyarakat

0: sesuai dengan FKTP yang ada di kartu kita gitu.
1: Baik, ini jadi menarik ya untuk masyarakat mungkin yang saat ini sedang ada di luar kota, atau mungkin mahasiswa yang sudah terdaftar di daerah lain kemudian ada di Malang, apakah masih tetap bisa memanfaatkan fasilitas ini?
0: Iya, kalau di misalnya sedang merantau gitu ya Mbak ya. Jadi kan awalnya itu FKTP-nya itu misalnya di kota lain. Nah kemudian ketika merantau berarti kan sudah tidak dekat dengan FKTP tersebut.
1: Betul.
0: Itu masih bisa Mbak. Jadi kita masih bisa memanfaatkan itu dua kali untuk pemeriksaan. Nah setelah itu kalau memang akan menetap di tempat itu maka kita bisa berganti FKTP di tempat yang kita inginkan.
1: Baik, siap. Artinya masyarakat juga harus mengupdate informasi dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Baik, siap. Sekarang kan yang dibutuhkan itu kan KTP ya untuk domisili ya. Bagaimana dengan masyarakat luar yang ke Malang? Kan KTP-nya masih tetap KTP asli daerah. Masih tetap bisa diupdate begitu kah?
0: Masih bisa.
1: Baik.
0: Jadi nggak harus sesuai dengan apa yang di KTP kita.
2: Betul.
0: Tapi
2: baik,
0: karena misalnya kita sedang merantau di Malang, jadi otomatis kan kita butuh pelayanan kesehatan ya di Malang ini. Jadi kita pindah aja ke FKTP yang sekiranya kita bisa akses dengan mudah.
1: Baik, siap. Semudah itu ya. Dan ini semua layanannya ada di Mobile JKN.
2: Betul. Itu bisa dilakukan di Mobile JKN. Jadi tinggal pilih aja nanti. Mungkin diverifikasi nggak lama seingat saya waktunya itu langsung kita bisa pindah FKTP gitu.
1: Baik, siap. Nah untuk ke FKRTL ini jenis layanan yang kedua dari FKTP ini biasanya siapa saja ini masyarakat yang bisa mengakses rujukan ini?
2: Semuanya bisa asalkan dapat surat rujukan itu tadi yang tadi. Jadi asalkan dapat surat rujukan atas rekomendasi dokter di vaskes pertamanya.
1: Baik.
2: Gitu. Kan rujukan berjenjang. Jadi tidak bisa, tapi tidak bisa langsung ke rumah sakit yang besar. Kalau di Malang mungkin kayak di RSSA gitu ya Mbak ya. Itu enggak bisa. Jadi RSSA itu kan tipe A. Ya, jadi
1: baik.
2: FKTP harus ke vaskes tipe B dulu ya, C atau B, baru dari rumah sakit tipe B dirujuk ke tipe A yang lebih tinggi lagi.
1: Oke,
2: gitu.
1: Siap. Dan untuk kondisi kegawat daruratan, ini kondisi apa saja selain kecelakaan yang bisa kemudian masyarakat ini gunakan fasilitas JKN ini untuk mendapatkan penanganan yang tepat dalam kondisi gawat darurat?
0: Iya, kalau kegawat daruratan itu kan artinya harus ditangani dengan segera dan itu di luar kompetensi atau yang bisa ditangani oleh dokter umum gitu ya Mbak Linda ya. Misalnya stroke sendiri Mbak. Nah, stroke ini kan juga harus ditangani dengan cepat. Nah, itu juga bisa langsung ke FKRTL atau ke rumah sakit gitu karena ini sudah masuk ke kondisi gawat darurat.
1: Baik, siap untuk mungkin serangan jantung begitu kan.
0: Serangan jantung juga ya.
1: Atau kondisi-kondisi yang memang
2: persalinan juga bisa.
1: Baik. Untuk persalinan ini sendiri, jadi nggak perlu ke FKTP dulu ya? Atau mungkin ada klinik yang memiliki poli kandungan begitu gimana, Mbak Linda?
2: Untuk persalinan itu kalau normal itu memang seharusnya dilayani di vaskes pertama gitu, di rumah, di puskesmas yang dia bisa melayani persalinan atau di bidan. Gitu. Jadi namanya bidan jejaring. Jadi bidan itu bekerja sama dengan sebuah klinik. Nanti pasien di klinik tersebut kalau ingin melahirkan secara normal itu di bidan tersebut. Tapi untuk persalinan dengan penyulit ya mungkin yang butuh memang dia pecah ketuban dulu atau mungkin sungsang yang memang dia harus dilakukan persalinan sesar itu bisa lewat IGD terus nanti langsung bisa melahirkannya di rumah sakit gitu.
1: Baik, siap. Tadi udah dijelaskan sedikit tapi ini kayaknya lebih komplit, harus lebih disampaikan ke masyarakat kita ini tentang apa saja sih yang ditanggung layanannya oleh JKN ini, layanan kesehatan apa saja yang ditanggung ini, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut lagi ini Mbak Ayu atau Mbak Linda.
0: Iya, jadi sebenarnya tadi kan kita sudah sampaikan ya Mbak ya, kalau sesuai, selama itu sesuai indikasi medis itu boleh. Tapi kan kadang kita nggak paham nih apa sih maksudnya indikasi medis gitu ya. Jadi mungkin lebih detailnya sebenarnya ini sudah ada dijelaskan dalam peraturan. Jadi mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan yaitu JKN itu menanggung seluruh pelayanan yang bersifat medis dan diperlukan secara klinis. Misalnya gini, konsultasi dan pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum dan juga spesialis, kemudian pemeriksaan laboratorium, rongsen atau CT scan atau penunjang diagnostik lainnya, kemudian tindakan medis, kemudian

0: rawat inap, hemodialisa, kemoterapi, dan radioterapi untuk pasien kanker, dan juga persalinan normal maupun operasi sesar, serta pelayanan kesehatan gigi dasar.
1: Baik,
0: ya,
1: baik.
0: Itu masih ditanggung oleh JKN.
1: Siap. Dan untuk yang tidak ditanggung ini tadi estetika kecantikan begitu ya Mbak ya?
0: Iya betul. Untuk estetika tidak ditanggung oleh JKN. Selain itu ada yang terkenal di masyarakat mungkin pengobatan alternatif ya. Nah pengobatan alternatif ini juga tidak ditanggung oleh JKN.
1: Baik, baik, siap. Nah ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa JKN itu kan kayaknya hanya untuk kelompok tertentu begitu ya. Ini mungkin bisa di... Di sini tempatnya untuk mengklarifikasi apakah memang benar demikian.
2: Ya, seperti tadi ya untuk kepesertaan kan memang ada
1: 4 golongan ya.
2: Iya, itu PBI yang penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah ya pusat maupun daerah itu memang ditujukan oleh untuk masyarakat yang kurang mampu. Gitu yang mungkin tidak bisa membayar iuran secara rutin gitu. Tapi ada nih kepesertaan non PBI yang dia membayar sendiri, bisa membayar sendiri secara mandiri atau mungkin dibayarkan oleh pemberi kerja.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi memang contohnya kalau yang pemberi kerja itu seperti PNS atau pekerja itu. Jadi ada bagian iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan ada persentase yang dibayarkan oleh si pekerja sendiri lewat biasanya potong gaji. Tapi ada kepesertaan mandiri gitu lah. Kepesertaan mandiri ini yang kita rutin setiap bulan membayar. Tapi sekarang sepertinya sudah bisa auto debit ya. Jadi kita mendaftarkan nomor rekening kita ke bank tertentu ya, ke cabang bank, terus nanti setiap bulannya otomatis ditarik gitu. Jadi selama ada apa uang di rekening itu aman gitu. Jadi kepesertaan kita akan aktif terus karena auto debit ditarik setiap bulannya oleh BPJS.
1: Jadi enggak untuk kelompok tertentu saja, tapi ini untuk seluruh warga masyarakat Indonesia.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Kalau boleh menambahkan sedikit, kadang itu ini apakah untuk kelompok tertentu atau yang mampu aja gitu kan kadang ya Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan ada PBI. Atau mungkin kalau pendengar tidak termasuk ke dalam kelompok PBI tapi ingin menjadi peserta JKN, bisa daftar kelas 3. Kalau kelas 3 itu biaya iurannya Rp35.000 Mbak. Jadi sangat terjangkau ya menurut kami untuk membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tapi ketika terjadi ketika harus berobat sudah bisa ditangani tanpa bingung biayanya lagi gitu. Jadi siapapun bisa menjadi peserta JKN.
1: Baik, siap. Untuk kelompok masyarakat ini yang membutuhkan jaminan kesehatan tapi masuk kategori tidak mampu atau penerima bantuan iuran ini, ini yang menentukan siapa Mbak? Apakah ada sensus khusus yang akan mengklasifikasi mereka kemudian akan mendapatkan bantuan tersebut atau masyarakat bisa mendaftar secara mandiri sebagai penerima PBI?
0: Kalau data PBI sendiri itu dari Dinas Sosial ya, Melinda ya. Jadi BPJS itu menerima dari Dinas Sosial karena Dinas Sosial punya kategori yang mana sih yang harus di menjadi kelompok yang butuh bantuan atau menerima manfaat itu gitu. Jadi yang menentukan sendiri adalah atau yang melakukan survei adalah Dinas Sosial gitu. Jadi kita tidak bisa mengajukan sendiri untuk datang ke BPJS saya mau PBI gitu. Itu tidak bisa.
1: Baik, siap. Jadi memang ada runtutan khusus ya, kriteria khusus. Yang ini nanti Dinas Sosial yang akan menyeleksi. Bahkan kriteria itu bisa hangus ya ketika status sosial ekonomi kemudian meningkat.
0: Membayar, iya betul.
2: Bisa.
1: Baik, jadi tiba-tiba akan jadi peserta mandiri.
0: Betul.
1: Yang ini harus dicek secara berkala.
0: Betul.
1: Baik, siap. Kita juga undang pendengar ya. Mbak Ayu, Mbak Linda, untuk Anda yang ingin sekali tanya-tanya tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini saudara, Anda bisa sampaikan pada kami di 08155560095 atau kalau mau ngobrol langsung di line telepon boleh di 4958 50. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda bisa tambahkan kode area 0341 atau tinggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda di YouTube kami RRI Malang Official. Sudah ada Pak Ahmad Fauzi di Kepanjen. Banyak warga yang mengeluh antrian layanan kesehatan. Bagaimana JKN ini agar tetap pelayanannya optimal? Bagaimana cara memanfaatkan JKN agar pelayanannya tetap optimal, Pak Ahmad Fauzi di Kepanjen? Mbak Ayu atau Mbak Linda, silakan.
0: Oke, bagaimana memanfaatkan ini? Karena kan tadi katanya keluhannya adalah antriannya, ya, Mbak. Ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa mungkin kita klarifikasi ya, seharusnya apakah ini di FKTP atau ini di FKRTL gitu. Kalau di Faskes pertama itu kita sebelum kita datang itu sebenarnya kita bisa daftar di mobil JKN, Mbak. Tanpa kita antri dulu gitu. Jadi kita bisa buka di mobil JKN itu ada yang namanya antrian online, Mbak. Kadang satu hari sebelumnya kita sudah bisa mendaftar. Siap. Dan kita pilih waktunya. Karena kan kadang di situ oh kita antrian keberapa, kira-kira bisa dipanggil jam berapa, itu biasanya sudah ada. Nah, itu mengurangi tadi keluhan terkait antrian online tadi gitu.
1: Baik, kalau misalnya ada tanggapan dari masyarakat terkait tentang kondisi salah satu klinik mungkin yang tidak menerapkan prinsip tersebut, ini ada pengaduan gak sih, Mbak, yang bisa disampaikan begitu?
2: Ada, di mobile JKN ada pengaduannya untuk klinik itu gitu. Jadi mungkin menambahkan dari Mbak Ayu ya, jadi memang ada kuotanya dan ada pilihannya. Betul. Kita mau ke FKTP-nya jam berapa gitu. Jadi mungkin untuk mengurangi antrian tersebut, silakan pilih jamnya gitu. Okay. Jadi setiap jam itu ada kuotanya. Nanti kalau penuh, kalau penuh itu akan nggak bisa dipilih. Itu kayak mau beli tiket bioskop gitu, Mbak. Nah, kalau penuh, kalau sudah penuh tidak bisa dipilih, kita bisa memilih jam lain. Nah, sudah silakan datang sesuai jam yang ada di mobil JKN itu gitu. Nanti kalau sudah, biasanya kalau sudah daftar nanti di pendaftaran di fasilitas kesehatannya tinggal ngomong, "Mbak, atas nama Linda gitu, tadi sudah daftar di mobil JKN." Itu biasanya langsung dikasih nomor antrian.
1: Baik, siap. Sesederhana itu. Dan sekarang semua layanan antrian pun bisa diakses di mobile JKN. Betul, ya. Betul. Untuk menghindari lamanya antrian untuk Anda yang ingin mendapatkan layanan kesehatan ini. Kalau di FKTRL beda lagi begitu ya?
2: Tetap bisa, tetap ada cara antriannya, tapi itu. Jadi mungkin sekarang rujukannya sudah mulai digital ya, Mbak, ya. Jadi kalau dulu kan ada kartu rujukan yang betul, satu lembar itu kan, ya. Kalau sekarang itu sudah semuanya diupload di mobile JKN gitu. Jadi kita tinggal memilih, sudah ada tanggalnya kapan kita harus datang ke FKRTL. Nanti kita sesuaikan aja sama tanggalnya, terus nanti sesuaikan mau ke dokter siapa. Lah, di dokter itu nanti ada jamnya. Dokternya jam berapa? Itu biasanya ada jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa gitu. Tinggal pilih aja sesuai yang kita bisa, kita jam berapa, nanti sudah, itu nanti dapat nomor antrian, nanti ada jam. Jadi Anda dapat nomor antrian segini, terus nanti datang jam segini sampai jam segini, itu sudah ada.
1: Baik, gitu. Siap, semuanya sudah ada di mobile JKN.
2: Betul.
1: Baik. Nah, untuk iuran dan kelas perawatan JKN ini untuk masyarakat yang mandiri berarti ya. Ini seperti apa cara pembayaran iurannya, kemudian terkait tentang kelas layanannya ini, kelas perawatan di JKN-nya ini bagaimana?
0: Iya, kalau pembayaran iuran ini sepertinya BPJS itu terus berinovasi untuk peserta itu supaya lebih mudah gitu ya daftarnya. Ya, Mbak, ya. Kalau tadi kan sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Mbak Linda, jadi sekarang udah ada auto debit. Jadi kalau dulu kan harus membayar gitu ya, Mbak, ya. Awal-awal dulu tuh harus, kalau nggak punya rekening mungkin harus ke Indomaret gitu ya untuk bayar. Tapi kalau sekarang kan bisa melalui atau auto debit. Kalau kita punya ada saldo di rekening itu bisa di auto debit per bulannya. Jadi menghindari kalau kita lupa gitu ya untuk auto debit ini. Kemudian bisa juga misalnya kalau pendengar itu sering menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu juga bisa digunakan untuk membayar iuran JKN.
1: Baik, siap. Sekarang semakin mudah.
0: Semakin mudah
1: untuk pembayarannya. Dan ketika masyarakat ini kemudian lupa atau tidak membayarkan iuran, ini apa yang menjadi konsekuensinya?
2: Otomatis kepesertaannya kan tidak aktif gitu. Tapi kalau seandainya kadang lupa ya, kan setiap tanggal 10 ya. Jadi cut-off-nya itu di tiap tanggal 10 setiap bulannya. Kalau lupa membayar di atas tanggal 10 itu pasti otomatis kepesertaannya tidak aktif.
1: Baik.
2: Gitu. Tapi ternyata baru ingat nih tanggal 15, ya udah tinggal dibayar, otomatis hari itu juga aktif langsung kepesertaannya.
1: Kalau gitu. Lebih dari 1 bulan, Mbak Linda?
2: Ada denda ya, Mbak Ayu?
0: Iya, tidak aktif. Langsung dinonaktifkan. Menjadi tidak aktif, iya. Tapi masih bisa untuk segera diaktifkan. Karena kan berarti tunggakannya kan hanya 1 bulan ya, Mbak, ya. Itu bisa bisa diaktifkan kembali.
3: Baik sih ya, bisa langsung diaktifkan. Itu apakah itu juga berlaku bagi masyarakat yang secara tiba-tiba membutuhkan fasilitas kesehatan setelah menunggak cukup panjang? Entah itu 3 bulan, 6 bulan begitu.
2: Iya. Kalau cukup panjang mungkin ada denda ya.
0: Iya.
2: Denda itu terus BPJS ada yang namanya program rehab.
3: Oh, siap.
2: Rencana pembayaran bertahap ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu ada mungkin keringanan. Jadi tidak usah membayar denda itu langsung sekali bayar gitu. Jadi memang ada termin-terminnya untuk membayar dendanya.
0: Iya, jadi memudahkan untuk yang punya tunggakan nih misalnya sudah 1 tahun tidak aktif gitu ya Mbak ya. Kalau dibayar sekaligus kan berat ya.
2: Betul.
0: Jadi di BPJS ada namanya program rehab tadi. Bisa dicicil istilahnya. Nah, itu di mobil JKN juga. Jadi di mobil JKN kita bisa lakukan simulasi. Kita mampu membayar berapa untuk melunasi itu gitu. Nanti kalau setelah lunas sudah bisa aktif kembali.
3: Siap. Nah, ini yang sempat heboh beberapa waktu terakhir ya, tentang KRIS, kelas rawat inap standar. Ini apakah memang benar kalau misalnya nanti tidak akan ada lagi kelas-kelas begitu, akan dihapuskan dengan sistem KRIS ini atau seperti apa?
0: Kalau KRIS ya sempat ramai ya Mbak ya beberapa waktu lalu tentang kelas rawat inap standar atau KRIS itu sendiri. Jadi kalau sekarang kan kita itu ada kelas 1, 2, dan 3 ya Mbak ya. Artinya kalau kelas 1 mungkin sebenarnya gini, yang mau kita luruskan ya Mbak, kelas 1, 2, dan 3 itu kan kadang iya kita beda obatnya, kita beda ini penanganan atau prosedurnya. Tapi enggak, kelas 1, 2, dan 3 itu hanya membedakan fasilitasnya saja. Artinya yang non medis ya Mbak ya, bukan masalah medis. Nah, untuk kelas rawat inap standar ini artinya kan sudah tidak ada perbedaan sarana untuk kelas 1, 2, dan 3. Akhirnya nanti dijadikan satu. Nah, ini sebenarnya lebih baik sesuai dengan tujuan awal dibentuknya JKN. Bahwa semua itu mendapatkan pelayanan yang sama begitu Mbak. Jadi nantinya mungkin akan berproses menuju ke KRIS. Tapi saat ini masih dalam proses penyesuaian.
3: Baik, siap. Masih dalam proses penyesuaian ya. Untuk yang kelima ini, koneksi JKN dengan pencegahan kemiskinan. Ini relasinya seperti apa?
0: Iya. Oke, untuk koneksi JKN dengan pencegahan kemiskinan ini yang kita bahas di awal ya Mbak ya, bahwa aduh kemiskinan nih gitu kan. Karena gini, kalau kita tidak punya proteksi ya atau perlindungan untuk kita sendiri, berarti kan kita kan saat ini masih sehat gitu kan, masih belum sakit, nggak butuh nih kita daftar JKN atau beli asuransi kesehatan gitu kan. Berarti nanti ketika tiba-tiba sakit misalnya untuk gagal ginjal, tiba-tiba sakit, butuh hemodialisa sekitar 700 ribu sampai 1 juta per sesi. Nah, ini kan kalau dikali, karena hemodialisa ini kan akhirnya seumur hidup atau setiap minggunya harus cuci darah gitu ya. Itu kan butuh biaya yang sangat besar ya Mbak ya. Awalnya itu masih bisa pakai tabungan. Yang harusnya ini tabungan untuk pendidikan anak, akhirnya kepake nih untuk berobat atau untuk cuci darah. Nah, terus makin lama bisa kepake hal-hal yang lain. Aset, kendaraan, rumah itu bisa jadi akhirnya dikorbankan untuk berobat gitu. Nah, untuk mencegah hal-hal ini terjadi supaya ketika sakit itu dapat penanganan atau masih ada apa ya, masih terlindungi gitu ya kesehatan dan juga keuangannya, maka butuh yang namanya jaminan kesehatan tadi.
3: Baik.
0: Minimal harus menjadi peserta JKN.
3: Siap.
0: Tapi bagi pendengar yang mungkin butuh perlindungan lebih gitu ya, bisa ditambah dengan pembelian asuransi kesehatan.
3: Baik, siap. Bu Nur Aini di Singosari sudah bergabung bersama kita di WhatsApp. Apa seluruh penyakit bisa ditanggung JKN? Bagaimana masyarakat bisa tahu layanan yang dijamin dan tidak dijamin? Tadi sempat kita ulas di awal Bu Nur Aini, tapi gak apa-apa direview sedikit ya Mbak Linda ya.
2: Oke, seperti yang dibilang Mbak Ayu tadi ya pendengar. Jadi memang hampir semuanya itu yang penting ada indikasi medis.
3: Baik.
2: Gitu. Yang bisa menentukan ini sesuai indikasi medis atau tidak ya hanya dokter gitu. Karena dokter ini yang menentukan si pasien ini bisa dirawat, bisa diberikan sebuah terapi, itu dokter gitu. Asalkan pelayanan kesehatan yang diberikan itu sesuai indikasi medis, itu pasti dijamin oleh JKN.
3: Baik.
2: Terus untuk DFKTP ya, DFKTP itu hampir semua pelayanan itu dijamin gitu ya. Kalau DFKTP mungkin tidak terlalu apa ya, saklek ya, tidak terlalu susah ya untuk memisahkan mana yang dijamin atau yang tidak gitu. Hampir semuanya selama kita kepesertaannya aktif ya itu pasti dijamin kalau di FKTP atau di vaskes pertama. Tapi kalau di FKRTL di rumah sakit itu asalkan pelayanannya itu sesuai dengan indikasi medis dan bisa dipertanggungjawabkan ya dengan apa buktinya ya Kak. Ya memang ini terapi yang diberikan dokter itu pasti ditanggung.
3: Gitu. Baik, siap. Untuk Anda mungkin yang ketinggalan perbincangan kita sore hari ini bisa nanti simak kembali di YouTube kami RRI Malang Official begitu ya, karena ini informasi penting sekali untuk masyarakat. Betul. Ya, agar bisa memaksimalkan JKN.
2: Betul.
3: Yang belum mendaftarkan diri segera untuk mendaftarkan diri, karena memang tadi benar yang dikatakan Mbak Ayu sama Mbak Linda bahwa penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang serem-serem ya, silent killer ini ya, ketika datangnya tiba-tiba. Betul. Ini tentu saja kalau tidak memiliki jaminan kesehatan, ini benar-benar mempengaruhi perekonomian masyarakat kita begitu.
2: Betul
3: ya
2: sekali.
3: Mbak Linda, Mbak Ayu, sayangnya kita dibatasi oleh waktu sore hari ini, yang ingin dipesankan ini sekali lagi kepada masyarakat kita apa saja, Mbak Ayu mungkin monggo silakan.
0: Iya, pesannya untuk pendengar, jadi seperti yang diskusi kita tadi ya, bahwa biaya kesehatan itu sangat luar biasa besarnya pendengar. Jadi kalau biaya yang lain untuk pangan, untuk pendidikan itu kan kita bisa rencanakan, tapi kalau biaya kesehatan, kalau kita tidak punya perlindungan, itu bisa tiba-tiba terjadi dan biayanya sangat besar. Oleh karena itu, untuk melindungi diri kita sendiri dan juga keluarga, maka kita butuh yang namanya jaminan kesehatan atau JKN. Jadi para pendengar jangan lupa untuk mendaftar atau ngecek ya keaktifan kepesertaan JKN-nya sehingga ketika suatu saat butuh bisa digunakan.
3: Siap, Mbak Linda, silakan.
2: Setuju dengan Mbak Ayu ya, karena memang biaya pelayanan kesehatan itu tidak mungkin turun. Jadi dari waktu ke waktu itu pasti naik.
3: Baik.
2: Gitu. Jadi naik berarti itu tidak akan semakin murah, jadi semakin mahal. Dan banyak sekali saat ini penyakit yang itu tadi silent killer yang tidak bergejala tiba-tiba menyerang gitu, tiba-tiba sudah stadium lanjut gitu lah. Kita butuh nih sebuah payung gitu untuk melindungi ketika sakit itu datang, ketika keluarga, anggota keluarga kita ada yang sakit, kita tidak sampai berat secara finansial gitu. Jadi kita punya payung supaya tidak mengeluarkan uang lebih banyak gitu. Jadi yang pertama harus ketahui keaktifan kepesertaan gitu. Dilihat dulu di mobile JKN, download. Silakan download. Kalau merasa mampu dan ternyata tidak punya mobile JKN, silakan daftar. Tidak punya BPJS atau dia punya JKN, silakan mendaftar gitu untuk melindungi kita dan keluarga dari kekurangan biaya akibat sakit. Baik. Gitu.
3: Baik, siap, karena sakit gak ada yang pingin, tapi gak tahu datangnya kapan gitu ya. Baik, siap. Mbak Linda, Mbak Ayu, terima kasih sekali sudah hadir di Pro 1 RRI Malang untuk mencerdaskan kita semua ini. Mengingatkan kembali terkait tentang pentingnya jaminan kesehatan nasional ini. Sehat selalu,
0: terima
3: Mbak Ayu,
0: kasih,
3: Mbak Linda.
0: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore.
0: Terima kasih,
3: sore. Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, rekan-rekan dari Poltekkes Malang, ada Mbak Ayu Tias Purnamasari, MKM, dosen jurusan rekam medis dan informasi kesehatan Poltekkes Malang, dan Mbak Herlinda Dwiningrum, SKP NSMPH, dosen jurusan rekam medis dan informasi kesehatan dari Poltekkes Malang, tentang literasi JKN sebagai upaya pencegahan kemiskinan akibat biaya kesehatan. Segera sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk info Prima Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info Prima selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
2: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026, mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
3: Desember per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papas saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Jadi kita semua kita undang dari Dikbud juga, Dispora, dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda.
2: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
4: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
5: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PAJ. Ini kita memang baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali masuk. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, kebanjiran, yang ada di sini ini semuanya bermanfaat.
4: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
6: Semula sih takut nggih, takut lama-lama kita bisa mempraktikkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor geblos, nah itu bisa, nah itu bagus sekali kita semuanya ikut di pelatihan di sini.
4: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenag Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenag Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
8: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
7: Kemenag Tuban berharap semakin banyak masjid dan musala yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
9: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut percaya masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
10: Bersih desa di desa Kedungrejo, khususnya dusun Kedungjaran ini, yang pertama harus yang sedekah dulu itu harus Kedungjaran, Pak. Jadi kalau tidak Kedungjaran dulu ini enggak, nyainya itu sepuhnya itu Kedungjaran dulu. Setelah Kedungjaran baru Mudang Sono dan Merdeka. Jadi setiap kendurian itu harus yang dulu ya Kedungjaran. Itu ceritanya dulu, tapi saya pun enggak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias warga-warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Kalau ada apa lagi tanaman atau yang ditanam itu ada panennya melimpah, itu semakin antusias untuk lebih-lebih untuk mencari hiburan. Dan alhamdulillah tahun ini warga minta elektron mungkin buat mengobati stres.
9: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga dan kedepannya Desa Kedungrejo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
0: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
11: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad, Rabu siang, menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
12: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa, iki ose ono Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
11: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
13: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
14: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
15: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
14: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
16: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Supadang Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
14: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Al-Fatah melaporkan.
17: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang, mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa aksi yang dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan tiga dusun di sekitar lokasi.
18: Poinnya masyarakat, jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya jam, keluarnya jam itu lewat RT6 atau RT5 situ. Cuma itu tujuan ya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
17: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
19: Makanya tadi sudah dibilang dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan. Satu, tambang belum profesional dulu. Sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya. Akan menjelaskan dinas lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
17: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
20: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
21: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
22: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga Rp12.000, sekarang dengan harga Rp16.000, berarti ya harus kocek lagi.
23: Pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya. Termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya udah banyak yang naik.
24: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
25: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
26: Jujur,
2: agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu. Non subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang pas-pasan uang saku dari orang tua itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin menurun keuangan seperti itu, ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
3: Sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
4: Pengaruhnya sendiri ya ada, terutama yang spesifikasi motor terbaru

0: dengan dadaan gitu.
1: Pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gia Debora, kameramen Fadi melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
3: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
5: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat, ya.
4: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
6: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol, ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lionel Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi, tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
4: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan Refka.
7: Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukayase.
8: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Pebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat
0: berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
8: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng, Kecamatan Batuan, Muzani, menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
9: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
8: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
10: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
8: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
11: Pendengar, kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Teguh Anufantrian.
12: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep, Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tri Pamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
13: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tri Pamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full. Bermain full ada ya. Ada siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin sangat meramu untuk line up terbaik.
12: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Optimis, skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
11: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
14: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
16: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara berkata.

0: sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari segi 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
1: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasanah melaporkan.
2: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
3: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
4: Alhamdulillah.
5: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
4: Enak.
3: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
6: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Pak Haji Ali.
5: Kulinernya apa ya?
6: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depot Asih.
5: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
6: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
5: Gimana tadi Pak?
6: Setelah sekian lama. Mantap, ya.
3: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Rahim melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Musim kemarau, saudara, ini seringkali dikaitkan dengan cuaca yang panas, kemudian ancaman kekeringan dan beberapa musibah lainnya begitu ya. Namun dibalik tantangan tersebut, musim kemarau ini juga membawa sejumlah dampak positif, saudara, yang bisa memberikan manfaat bagi berbagai sektor kehidupan. Di Indonesia, contohnya, musim kemarau itu ditandai dengan berkurangnya curah hujan, meningkatnya intensitas sinar matahari, kondisi cuaca lebih stabil yang bisa mendukung aktivitas masyarakat, kemudian meningkatkan produktivitas di sejumlah sektor hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai sumber ya, ada beberapa dampak positif dan juga keuntungan yang bisa dirasakan selama musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani bersama, saudara. Salah satunya dengan kondisi cuaca yang cenderung cerah ini, berbagai kegiatan outdoor, luar ruangan, itu bisa berlangsung tanpa banyak hambatan. Mulai dari olahraga, kemudian kegiatan sosial, acara budaya dan hiburan itu bisa digelar dengan lebih nyaman karena resiko hujan itu yang lebih kecil ya. Selain itu, bagi sektor pertanian, musim kemarau menjadi waktu yang menguntungkan untuk proses panen karena intensitas matahari ya, sinarnya ini cukup tinggi, kemudian juga membantu mempercepat pengeringan hasil pertanian seperti padi, kemudian jagung, kopi dan kakao, saudara. Selain itu, pada musim kemarau seperti saat ini ya, produktivitas garam ini kemudian meningkat karena memang ini periode yang paling ditunggu oleh para petani garam, di mana cuaca panas dan minim hujan ini bisa mempercepat proses penguapan air laut sehingga produksi garam itu bisa meningkat secara signifikan. Jadi gak heran kalau sebagian besar sentra garam di Indonesia itu mencapai masa panen terbaik saat musim kemarau berlangsung. Ada juga manfaat lainnya ya, yaitu berkurangnya intensitas hujan. Ini membuat potensi banjir, genangan air, tanah longsor itu cenderung lebih rendah dibandingkan pada musim penghujan, saudara, yang tentu ini menjadi keuntungan ya, khususnya bagi daerah yang selama ini rawan mengalami bencana hidrometeorologi. Tidak hanya itu saja, beberapa manfaat lainnya dari musim kemarau itu adalah pada sektor pariwisata. Cuaca cerah, saudara, ini menjadi salah satu faktor mendukung meningkatnya aktivitas wisata ya. Jadi para wisatawan itu lebih leluasa mengunjungi pantai, kemudian pegunungan, taman wisata, dan juga destinasi alam lainnya tanpa khawatir terganggu hujan. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga memberikan dampak yang positif ya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar tempat wisata. Ini tentu saja menjadi hal yang sangat menguntungkan sekali, selain dari sektor wisata, tadi sektor pertanian juga ya mengalami banyak sekali manfaat dari musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani bersama begitu ya. Masih ada beberapa manfaat lainnya dari musim kemarau ini yang akan saya ulas untuk Anda informasi selengkapnya pada Malang sore ini sesaat lagi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih yang masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda nikmati di FM 94,6 MHz. Dan Anda bisa menikmati siaran kami saudara melalui streaming ya di www.rri.co.id. Atau Anda bisa nikmati siaran kami dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Kita masih membahas ya manfaat dari musim kemarau ini apa aja gitu ya. Yang pastinya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari musim kemarau. Tadi dari sektor pariwisata ada, kemudian resiko bencana hidrometeorologi lebih rendah begitu ya. Bagi petani garam ini juga menjadikan golden moment, karena dengan musim kemarau ini otomatis sering sekali panen begitu ya. Dan juga membantu proses panen dan pasca panen saudara. Kami hadirkan lainnya lagi ya, satu, gak cuma satu nih, ada beberapa lainnya lagi manfaat dari musim kemarau saudara. Dengan sinar matahari yang melimpah, ini tentu saja membuat proses penjemuran pakaian ya jadi lebih cepat, tingkat kelembapan lebih rendah, dan ini membantu pertumbuhan, mengurangi pertumbuhan jamur pada pakaian, kemudian perabot rumah tangga, dan juga barang-barang ya yang mungkin sudah Anda simpan dengan kurun waktu yang cukup lama saudara. Selain itu, ini merupakan momen yang sangat spesial sekali di musim kemarau ini, di mana bagi Anda para pengguna panel surya ya, paparan sinar matahari akan lebih lama dan konsisten, yang bisa membuat pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan energi secara maksimal. Tidak hanya itu saja, dari segi infrastruktur, ini proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, atau fasilitas umum lainnya, ini tentu saja mendapatkan keuntungan ya dari musim kemarau ini, karena bisa berjalan lebih efektif, cuaca bisa mempercepat proses konstruksi dan mengurangi resiko keterlambatan akibat hujan saudara. Terus sejumlah sektor usaha pun ini akan mendulang keuntungan juga selama musim kemarau ya, seperti tadi kita bahas industri garam, hasil pertanian, usaha laundry, cuci kendaraan juga, hingga produksi bata dan genteng yang membutuhkan proses pengeringan alami akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari musim kemarau ini saudara. Karena itu juga masyarakat dihimbau untuk tetap bijak ya, menggunakan sumber daya air, menjaga lingkungan juga dari dampak negatif musim kemarau yang bisa diminimalisir. Karena memang meskipun memiliki banyak keuntungan, musim kemarau ini juga masih tetap perlu diantisipasi, karena bisa menyebabkan kekeringan, kemudian berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan pengolahan yang tepat, saudara, musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan, tapi juga bisa menjadi peluang dan manfaat ya bagi masyarakat dari berbagai sektor. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dalam rangkaian Malang sore ini. Kami juga masih akan terus menyapa Anda di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Togak Luan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Togak Luan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Togak Luan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.
1: Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda saudara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

Kenaikan harga Pertamax, saudara, menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu 10 Juni, belum memicu lonjakan antrean Pertalite di wilayah Kepanjen. Sejumlah SPBU masih beroperasi normal ya, dengan pola pembelian yang relatif sama seperti hari-hari sebelumnya, meski konsumen mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut, saudara. Pantauan di SPBU 11, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, yang dilakukan oleh Radar Malang dojawapos.com, ini menunjukkan antrian kendaraan masih landai ya. Pengguna Pertamax maupun Pertalite juga tetap datang seperti biasa tanpa adanya peningkatan signifikan pada pembelian BBM subsidi. Salah seorang pengguna Pertamax bahkan mengaku cukup terkejut saat mengetahui harga BBM non subsidi naik drastis. Warga asal Kabupaten Bangkalan ini, Rudi Haryanto, baru menyadari kenaikan harga setelah melakukan perjalanan menuju Kabupaten Malang, saudara, yang mana biasanya isi BBM 50.000 itu untuk jarak yang cukup jauh ya, tapi ternyata 50.000 baru sampai ke Panjen udah habis gitu ya. Ia pun mengaku tidak sempat mengikuti informasi kenaikan harga Pertamax yang sebelumnya dibanderol Rp12.300 per liter. Saat melintas di wilayah Kota Malang, sempat melihat antrian Pertalite di sejumlah SPBU, tapi masih belum berencana untuk beralih ke BBM subsidi karena Pertamax masih menjadi pilihan demi menjaga performa kendaraan, saudara. Pengawas SPBU 11 Kepanjen, Zulkifli Imam Maulana, ini menyampaikan bahwa kenaikan harga Pertamax belum berdampak signifikan ya terhadap perilaku konsumen, karena mungkin belum 1x24 jam ya. Antrian dari Pertalite sendiri juga masih dalam kondisi yang normal dan belum terlihat adanya perpindahan massal penggunaan Pertamax ke BBM subsidi. Jadi masih normal seluruh penggunanya begitu ya. Dan juga pada sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini antrean Pertalite tercatat sekitar ada 20 motor yang terbagi dalam dua jalur pengisian. Dan juga di dispenser Pertamax ya, terlihat beberapa kendaraan yang juga melakukan pengisian, saudara. Meski belum terlihat perubahan signifikan di hari pertama penetapan harga baru, dampak kenaikan Pertamax diperkirakan akan terlihat dalam beberapa hari ke depan, terutama saat masyarakat mulai menyesuaikan pengeluaran rutin untuk kebutuhan transportasi. Dan kondisi ini tentu membuat pengelola SPBU masih menunggu perkembangan pola konsumsi BBM pasca kenaikan harga yang cukup tinggi ya dibandingkan pada periode sebelumnya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari Radar Malang dojawapos.com untuk Malang sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik, di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut keindahan alamnya. Pulau Weh terkenal dengan air laut jernih, terumbu karang yang masih terjaga, serta pesona pantai seperti Iboy dan Gapang yang memanjakan mata. Tak sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer nol adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer nol Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

YouTuber ternama ISO Speed, saudara, mencetak pencapaian terbaru ya setelah lagunya dengan judul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar ini diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ya udah mendapatkan respon yang sangat besar dari penggemar sepak bola. Lagu Champion ini menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu yang juga menempatkan ISO Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional ini meramaikan proyek musik terbesar FIFA ini, saudara. Sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik dan video ini langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial oleh para penggemar. Video musik Champion diproduksi di Miami dengan konsep yang kental dengan nuansa sepak bola internasional. Bahkan dalam video ini, ISO Speed tampil di berbagai latar yang terinspirasi oleh stadion sepak bola yang dikelilingi bendera dari berbagai negara peserta. Menariknya, sepanjang video ISO Speed ini juga terlihat menggunakan jersey timnas Portugal milik Cristiano Ronaldo. Hal ini juga tidak mengherankan ya, karena ISO Speed sendiri juga selama ini dikenal sebagai salah satu penggemar terbesar Ronaldo di dunia maya. Berbeda dengan lagu-lagu turnamen sepak bola biasanya, Champion hadir dengan tempo yang cepat dan energi yang tinggi. Lagu ini juga menampilkan perayaan terhadap negara-negara peserta Piala Dunia dengan irama yang dirancang untuk membangkitkan suasana stadion. Popularitas inilah yang akhirnya menarik perhatian FIFA. Dari media sosial resminya, FIFA juga memberi tahu ISO Speed bahwa Champion resmi masuk ke dalam daftar lagu Piala Dunia. Dari unggahan yang dibagikan, YouTuber usia 21 tahun ini juga sangat antusias ya merayakan kabar tersebut dan juga melakukan selebrasi hasil yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Bagi ISO Speed, pencapaian ini menjadi momen istimewa karena menggabungkan sepak bola dan dunia digital. Selama beberapa tahun terakhir, ia pun aktif menghadiri berbagai pertandingan sepak bola dan membangun hubungan dengan sejumlah pemain bintang. Anda bisa dapatkan seluruh informasi Pesta Bola Dunia 2026 di portal kami rri.co.id.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

rumah tangga, saudara, menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Bahkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan dominasi signifikan ya daripada sektor lainnya, saudara. Jumlah sampah dari aktivitas rumah tangga ini bahkan melampaui pasar, perkantoran, perhotelan, serta sektor komersial lainnya dalam komposisi nasional. Diperkirakan sekitar 60% sumber sampah itu berasal dari rumah tangga, karena sebagian besar aktivitas manusia itu berlangsung di lingkungan rumah setiap hari, begitu ya. Jadi di sini peran ibu rumah tangga dinilai sangat penting sekali karena menjadi pengelola utama aktivitas domestik yang ini berhubungan langsung dengan produksi sampah harian. Ketika ibu rumah tangga memiliki kesadaran, kemudian pengetahuan yang baik, maka pengelolaan sampah di tingkat keluarga itu bisa berjalan lebih optimal. Bahkan jika ibu rumah tangga berdaya, ini kelestarian lingkungan bisa lebih terjaga secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Deka Wardani, founder kelas belajar Zero Waste atau BZW, dan inisiator Sampah Bumi, sahabat pilah sampah Bumi Meranti, yang telah menyampaikan juga ada berbagai upaya yang sederhana ya, yang sudah mulai sedikit demi sedikit dilakukan, seperti penggunaan popok kain sebagai alternatif untuk mengurangi limbah sekali pakai di rumah. Selain itu juga banyak keluarga yang sudah mulai membuat produk pembersih alami dan juga menerapkan prinsip pengelolaan sisa konsumsi menjadi barang yang memiliki manfaat, saudara. Sementara itu juga sampah organik ya, ini mendominasi komposisi sampah rumah tangga, saudara, dengan persentase itu hampir mencapai 50% dari total sisa konsumsi yang dihasilkan setiap hari. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan sampah plastik yang hanya sekitar 18%. Jadi memang pengolahan organik ini menjadi prioritas yang sangat penting, begitu ya. Dengan salah satunya dengan cara melakukan pengomposan di rumah, ini masyarakat bisa menyelesaikan hampir setengah permasalahan sampah rumah tangga secara mandiri jika kita bisa melakukan pengomposan di rumah, saudara. Langkah ini tentu saja bisa mengurangi beban lingkungan dan juga mempermudah pengelolaan jenis sampah-sampah yang lain ya, seperti sampah plastik dan juga kertas ya. Tapi masih juga banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa pengomposan itu hal yang rumit gitu ya, sesuatu yang kemudian susah dilakukan. Padahal ketika kita sudah tahu tekniknya, proses pengomposan ini merupakan bagian dari siklus alami yang bisa ditiru dengan pemahaman dan juga teknik yang tepat. Karena itu juga edukasi berkelanjutan, saudara, ini menjadi kunci untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Bahkan dorongan dari berbagai pihak itu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi dari masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mengetahui fakta bahwa 60% sumber sampah berasal dari rumah tangga, saya rasa langkah kecil dari rumah ya, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Anda bisa simak informasi ini untuk Anda, saudara, langsung klik portal kami di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

melalui sistem elektronik atau PMSE. Regulasi yang ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 8 Juni kemarin, lusa, itu sekaligus menggantikan Permendag nomor 31 tahun 2023, saudara. Aturan baru ini membawa sejumlah perubahan yang ini menyasar pada pelaku usaha, platform digital, hingga konsumen ya. Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini disusun untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih sehat, lebih transparan, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang terlibat, saudara. Disampaikan bahwa Permendag terbaru ini pembaruan dari aturan sebelumnya yang menyesuaikan perkembangan perdagangan digital saat ini, yang mana salah satu perubahan utama dalam Permendag tahun 2026 nomor 19 adalah penegasan pembagian ekosistem e-commerce menjadi 3 unsur utama, saudara, yaitu penjualan, kemudian pelaku usaha, platform digital, dan juga konsumen. Ini pemerintah ingin sekali memastikan 3 pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang jelas, begitu ya. Yang pertama ini yang menjadi sorotan dalam Permendag adalah perlindungan produk lokal yang diperkuat. Pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap keberadaan produk dalam negeri di platform digital. Langkah ini dilakukan agar produk lokal ya memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di tengah derasnya arus barang impor yang dijual secara online, begitu. Yang kedua, dari Permendag terbaru ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan platform digital, yang mana transparansi ini mencakup berbagai aspek ya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Jadi penjual ataupun konsumen dapat informasi yang clear, begitu ya, yang jelas tentang produk yang akan mereka beli dan produk yang dijual ya. Terus yang ketiga, dari aturan baru ini memperkuat pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha yang jualan melalui platform digital, saudara. Jadi harapannya dengan demikian nantinya aktivitas perdagangan ya bisa lebih tertib dan akuntabel ya. Masih ada beberapa poin lagi dari Permendag nomor 19 tahun 2026 yang akan kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Undang nomor 19 tahun 2026 yang disahkan 8 Juni kemarin, saudara, juga menegaskan perlindungan konsumen ya menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi terbaru. Tujuannya ini agar masyarakat bisa bertransaksi lebih aman, lebih nyaman di berbagai platform e-commerce, saudara. Kemudian perubahan lain yang cukup menonjol adalah masuknya pengaturan terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, khususnya untuk kebutuhan promosi dan pemasaran di platform digital, yang mana pengaturan ini dinilai sangat penting sekali mengingat penggunaan teknologi AI dalam perdagangan online ini terus berkembang. Jadi seiring berlakunya aturan baru ini, dua platform e-commerce nasional sudah menyampaikan komitmen untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan ketentuan terbaru dari pemerintah ya. Dengan berlakunya Permendag nomor 19 tahun 2026 ini, pemerintah berharap perdagangan digital di Indonesia bisa tumbuh lebih sehat, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi produk lokal dan pelaku UMKM untuk berkembang di pasar online. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com untuk Malang sore ini.

0: cepatlah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Wait till you're announced. We've not

Sesaat lagi saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Selepas itu Arga Syaputra akan menyapa Anda saudara dalam Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Langsung minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar tuh, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktaba Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Lali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pentia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga yang ingin program selain kita, mereka pasti menjadi comongan, pulang, konten, siapa bola, tahu.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional dari Radio Republik Indonesia. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mengudara dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Program Satu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Malang Malam ini. Saya Arga Saputra, pendengar, untuk edisi 10 Juni 2026. Temani Anda untuk istirahat malam Anda. Kata orang, hari Rabu itu hari yang paling sibuk begitu ya, di sepanjang minggu begitu pendengar. Bagaimana kesibukan Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan saat ini Anda juga sudah berada di rumah begitu ya, atau dalam perjalanan ke rumah untuk Anda beristirahat begitu pendengar, untuk melepaskan lelah ketika seharian bekerja. Untuk Anda walaupun di antara pendengar hari ini atau malam hari ini masih dalam keadaan sibuk beraktivitas begitu ya, mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, tenang saja pendengar, jangan khawatir kesepian, jangan khawatir tidak ada hiburan. Kami akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apapun aktivitas Anda ya, utamanya Anda yang lagi mobile berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang Malam ini kita akan sambung dengan mimbar agama Hindu pendengar. Hari ini akan ada Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika. Kita akan berbincang seputar hari suci adalah GPS kehidupan umat Hindu. Kita akan berbincang dalam mimbar agama Hindu hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional hari Rabu 10 Juni 2026. Nanti Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan berbincang bersama Johan Untung ya. Untuk Anda pendengar, para pecinta Johan Untung yang rindu dengan Johan Untung, mungkin ada karya terbaru dari beliau begitu ya. Anda bisa menyimak nanti Ruang Rindu berjaringan secara nasional dari Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan menemani Anda serta Johan Untung sebagai bintang tamu kita pada malam hari ini. Nanti pukul 22 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita kembali ke Pro 1 RRI Malang, kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Nanti pukul 23 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan temani pendengar dengan lagu-lagu mancanegara mengiringi istirahat malam Anda. Itulah segenap program, nanti juga informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda, dan lagu-lagu pilihan siap kami putarkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

dalam sejarah. Tanggal 10 Juni tahun 2009, momen di mana jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia diresmikan. Jembatan ini memiliki panjang 5,4 km dan lebar 30 meter yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Tak hanya itu, ternyata pembangunan jembatan ini memakan waktu hingga 6 tahun dan menelan biaya sekitar 4,5 triliun. Dibangunnya jembatan ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional serta langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Kehadiran jembatan Suramadu tak hanya mengubah landscape transportasi, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di kedua wilayah. Kemudahan akses ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan pembangunan dari berbagai sektor di Pulau Madura yang sebelumnya relatif tertinggal dibanding Surabaya. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini kami hadirkan Mimbar Agama Hindu, edisi 10 Juni 2026, bersama beliau Jero Gede Insya.

0: Senior Nyoman Sudiatmika, kita akan berbincang soal hari suci adalah GPS kehidupan bagi umat Hindu. Sudah bersama kita pendengar melalui sambungan telepon, beliau Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika. Selamat malam Om Swastiastu Pak Nyoman Sudiatmika.
1: Swastiastu Pas Agra Saputra.
0: Betul, alhamdulillah siap. Kabar baik hari ini Bapak sehat?
1: Astungkare
0: sehat. Baik. Pak Nyoman Sudiatmika, hari ini kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu. Kita ambil topik hari ini adalah hari suci adalah GPS kehidupan bagi umat Hindu. Monggo, selengkapnya waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Mas Aga, RRI Program 1 Malang. Om Swastiastu. Om Awigedam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Rahayu semeton saudaraku semua, semoga senantiasa bahagia. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali pada malam hari ini bersama saya Jero Gede Nyoman Sudiatmika dalam mimbar Hindu melalui RRI Program 1 dengan tema Hari Suci adalah GPS kehidupan umat Hindu. Tentunya, semeton sami, saudaraku semua, mendengar istilah GPS tentunya semeton sudah tidak asing ya, GPS. Global Positioning System. Nah, kenapa saya memakai istilah GPS? Ini adalah agar saudara, semua saudaraku, semeton, umat Sedharma, jadi langsung nyambung. Oh, apa itu GPS? Itu hari suci. Kenapa kok pakai GPS gitu ya? Jadi GPS sangat mudah diingat. Karena GPS batin. Arahnya ke sana, yaitu adalah hari suci sebagai petunjuk jalan hidup kita, umat Hindu. Fungsinya tentunya sama. Jika umat Sedharma ke suatu tempat menggunakan Google Map. Yang beneran loh ya, Google Map-nya. Diklik di HP-nya gitu, lagi susah nyari alamat di kota agar nyampe pada sasarannya pasti pakai GPS. Begitu pula dengan GPS Dharma. Ini yang nunjukin jalan Dharma kita. Ngingetin ya, agar jangan berbelok ke jalan Adharma. Umat Sedharma, kalau HP kita saja butuh GPS agar gak menyasarin ke jalan-jalan, di jalan ya, tidak dibawa kita ke arah yang tepat dan benar. Masa batin kita tidak butuh GPS agar tidak nyasar di jalan hidup? Nah, GPS umat Hindu adalah hari suci. Hari suci bagi kita umat Hindu bukanlah hari libur, melainkan nafas sang waktu. Semeton umat Sedharma, saudaraku semua, hidup di kota yang penuh dengan hiruk pikuk, kebisingan, target kerja yang terus menerus, gampang sumpek, gampang stres. Apa yang harus dilakukan semeton? Marilah kita memberi ruang waktu untuk hening sesaat. Saudaraku Sedharma, ide yang widiwasa sangat kasih kepada kita. GPS nama hari suci. Bukan buat nyusahin kita, tapi buat nunjukin kita jalan pulang. Kenapa saya bilang demikian? GPS hari suci adalah pegangan ya, agar kita tidak diombang-ambingkan, agar kita terkontrol, agar kita tahu arah kemana kita besok pulang. Jadi GPS hari suci merupakan jalan untuk nunjukin jalan pulang kita. GPS adalah gerakan pengendalian spiritualitas. Saya ulang, GPS yang saya maksud di sini adalah gerakan pengendalian spiritualitas. Hari suci itu GPS ide Sang Hyang Widi yang gratis. Apa saja itu apa singkatan yang dari G. G tujuan dharmanya adalah gerakan sadar hari suci. Makna hari suci mengajak kita bergerak sadar, bukan pasif. Bagaimana dengan P? P dengan singkatan tujuan dharmanya, pengendalian diri. Agar kita ada remnya. Jadi pengendalian itu mempunyai rem. Apa remnya? Remnya adalah ada di dalam diri kita, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri. Apa itu? Itu adalah sad ripu. Agar mudah umat sedharma mengingat-ingat itu KLK 3M. Ya, saya ulang, sad ripu kalau disingkat agar kita mudah mengingatnya itu KLK 3M. K adalah kama, hawa nafsu. L loba, rakus, serakah. T kroda, sifat mudah marah, mabuk, suka kecanduan HP, sehingga semuanya dicuek, jadi cuek ya, hidup ini sudah kayak budak daripada gadget. M mada, sifat mabuk, bisa berupa mabuk kekayaan, kedudukan, jabatan. M matsarya, atau sifat dengki, iri hati. Dan M yang terakhir adalah moha, kebingungan ya, khilaf. Demikian tadi, P adalah rem, jadi termasuk pengendali. Bagaimana dengan S dari GPS? Gerakan pengendalian spiritualitas. S adalah singkatan tujuan dharma, spiritualitas tujuannya nyambungin batin ke ide Sang Hyang Widi. Merupakan pondasi spiritual utama dalam setiap tindakan, pelayanan dan persembahan secara lascarya. Lascarya adalah tulus ikhlas. Semua dilakukan dengan kesadaran, penuh kesadaran. Jadi lascarya. Umat sedharma, pendengar setia RRI Program 1 yang saya banggakan. Agar kita tidak sumpek, tidak yang berujung stres. Mari kita bedah GPS hari suci menjadi beberapa poin-poin penting. GPS yang pertama, yaitu hari suci purnama dan tilem. Ini adalah kalibrasi atau mengukur, menstandarkan energi bulanan dari diri kita. Jadi setiap purnama tilem, itu yang jatuh setiap 15 hari sekali ya, itu untuk mengkalibrasi, mengukur, menstandarkan energi yang ada pada tubuh kita secara bulanan berkala. Tanggal 31 Mei yang lalu adalah hari suci Purnama. Tanggal 14 Juni besok adalah hari suci Tilam. Hari suci di mana kita umat Hindu secara rutin melaksanakan persembahyangan di pura, di merajan, di rumah masing-masing. Untuk memohon berkah, karunia, dan penyucian diri dari ide Sang Hyang Widiwasa. Hari suci Purnama dan hari suci Tilam melambangkan keseimbangan alam. Bagaimana dengan hari suci Purnama? Hari suci Purnama, kita ketahui bersama, adalah energi puncak. Poin untuk kajian batin kita. Introspeksi spiritual. Momentum di mana tepat yang tepat untuk membersihkan noda-noda batin, kegelapan pikiran, dan memohon kesempurnaan hidup. Baik itu untuk instruksi tentang perilaku, baik untuk melaksanakan melukat diri di sana ya. Jadi pada setiap purnama, Mars Dharma jika mempunyai waktu bisa nangkil ke pasraman. Nunas melukat di ide pandita yang ada di pasraman Singosari itu ya, atau di pandita Banaran boleh kepada Sulingge. Beliau akan secara setiap bulan itu mengadakan prosesi pelukatan. Itu ya tujuannya adalah untuk membuka, membersihkan diri kita dari noda-noda batin, kegelapan pikiran, dan mohon kesempurnaan hidup. Apalagi yang harus bisa dilakukan dalam saat purnama, yaitu laku sembahyang. Waktu pemujaan diyakini sebagai waktu di mana energi alam semesta sedang kuat-kuatnya, sedang puncak, ya. Umat Hindu memuja Dewa Chandra, Dewa Bulan. Manifestasi Tuhan, ide Sang Hyang Widi untuk memohon pencerahan, ilmu pengetahuan dan kemakmuran. Jadi momen saat purnama ini adalah bermakna ngisi taksu. Taksu itu apa? Taksu itu adalah power ya, inner power kita. Jadi apapun bakti dan serada kita, kalau tanpa taksu itu hanya lewat begitu saja. Jadi agar metaksu begitu ya, jadi kita mempunyai inner power, tentunya tidak lupa kita melakukan puja Trisandhya setiap hari. Jadi tiga waktu. Mungkin saya ingin mengingatkan waktu-waktu yang tepat adalah saat jam 6 pagi, jam 12 siang, 12 lebih seperempat, dan jam 18.15, itulah Trisandhya. Selain tadi melakukan purnama. Selanjutnya, Tilam. Hari suci Tilam. Ini adalah energi minus puncak. Kenapa disebut minus puncak? Karena ini adalah bulan mati. Kresna Paksa. Jadi walau gelap, Tilam memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Simbol pengendalian diri. Kegelapan malam Tilam adalah lambang dari avidya, tidak ketahuan, ketidakmengertian. Ya. Jadi bukan kebodohan, tadi tidak tahuan. Jadi gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus membayar utang batin kita. Apa yang harus dilakukan? Berpuasa. meditasi agar semua letih itu bisa letih, apa letih yang tadi kekotoran-kekotoran batin kita bisa hilang. Secara ritual apa yang bisa dilakukan di saat bulan hari suci tilem, yaitu mencaru untuk menetralkan energi-energi negatif di lingkungan rumah. Itu penting dilakukan agar kita senantiasa bisa dengan semesta seimbang, hidup seimbang. Inti dari pelaksanaan mengingat jalan spiritual di bulan tilem itu adalah untuk mencapai kedamaian. Jadi kenapa ini dihidup menjadi hidup lebih bagus, lebih damai? Karena kita bisa mengisi dan bisa mengosongin. Ya. Di dalam sloka, Om Chandraya Namah. Selanjutnya GPS yang kedua. Nyepi. Ini penting. Hari suci nyepi. Ini saya masukkan di dalam pengendalian, gerakan pengendalian spiritualitas di nomor 2. Factory reset tahunan. Jadi kita, tubuh kita ini perlu direset untuk mengurangi karma-karma buruk. Ya. Mengurangi ya, tidak menghilangkan karma. Karma itu sudah melekat apa yang kita perbuat dan akan itu yang kita terima hasilnya. Di dalam hukum karma yang kita yakini di dalam Pancasrada itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi karma itu bisa ada beberapa. Poin penting yang ada saya sebutkan di sini dalam nyepi untuk meriset kita yaitu melakukan catur berata penyepian. Apa saja yang harus kita lakukan dalam catur berata penyepian? Yaitu amati geni, matiin lampu, HP. Ini adalah musuh kecanduan notifikasi kita. Amati karya, tidak bekerja. Matiin kerja, jangan jadi budak target. Kejar, bekerja, selesai, bekerja terus tanpa mengevaluasi atau menyayangi diri kita. Amati lelungan di jalan, tentunya kalau di Bali ini terasa ya, saat nyepi tidak bisa bepergian. Kita melakukan upawasa itu senantiasa di dalam rumah. Amati lelanguan. Matiin hiburan, tidak nonton TV, tidak main HP. Ini buat mengendalikan musuh kita, yaitu nafsu. Keempat pantangan tersebut bertujuan untuk menyucikan buana alit. Apa buana alit? Itu alam manusia. Dengan apa kita mensucikannya? Dengan upawasa, evaluasi diri. Amati geni, amati karya, amati lelungan dan lelanguan tadi. Selanjutnya di momen hari pada hari nyepi itu adalah tahun baru Saka. Kita harus mensucikan buana agung alam semesta. Ini tentunya dengan ritual yang disebut Taur Kesang. Hasilnya apa? Kita bisa menyalakan diri, matikan dunia. Contoh cerita ini ya, saya dicurhatin seorang CEO dari suatu perusahaan di Jakarta. Dia mempunyai gaji 9 digit. Tapi pas nyepi, pertama, nyepi yang pertama, itu di saat mulai upawasa. Dia nangis di kamar. Kenapa? Karena 24 jam HP-nya mati. Suara senyap. Kerja vakum. Baru dia mendengar kembali suara berisik tuh saat pikirannya sendiri di hari kedua. Nyepi, dia berkata, baru sekarang ketemu saya yang asli. Ini hasil perenungan, jadi bertemu dengan dirinya yang asli setelah melakukan perenungan. CEO adalah manusia. Sebagai karyo, karyawan ide sang yang widi. Kecil di mata Tuhan. Itulah satu contoh yang pengendalian ya, GPS kedua. GPS ketiga, Galungan. Perayaan kemenangan Dharma. Ini yang merupakan kompas moral. Di sana pasti kita kalau melihat satu galungan sudah penjor. Ini adalah simbol Gunung Agung. Simbol Dharma yang menang. Pertanyaannya, lawan kita siapa? Bukan orang lain. Lawan kita adalah diri kita sendiri. Kenapa apa? Kita malas sembahyang. Suka marah. Korupsi waktu kerja. Suka ngegosip. Ini sebetulnya musuh-musuh dari diri kita. Jadi, inti dari galungan, menang tiap hari, bukan pas hari raya saja ya. Jadi kita harus menang setiap hari dari tadi yang saya sebutkan. Sloka yang bisa kita dapat, Om Dharma Tatwa Yanama. Sebelum hari raya galungan, besok ya, ya besok ini, karena kita akan menyambut hari raya galungan di bulan Juni ini pada tanggal 16 ya, 16 minggu depan. Besok hari Kamis, kita akan melakukan namanya Hari Suci Sugian Jawa, tanggal 11-nya, dan Sugian Bali, tanggal 12 Juni. Apa tujuannya? A, suci, suci. Jadi, mensucikan diri, mensucikan semesta, semesta dalam arti lingkungan kecil, ya, lingkungan kecil, wongan, pariangan, ya. Sugian Jawa sama dengan jaba, membersihkan lingkungan rumah, merajan. Sugian Bali, membersihkan diri guna kekuatan yang ada dalam diri. Tujuan kedua upacara ini dilakukan agar umat Hindu dapat menyambut Hari Raya Galungan yang akan datang tanggal 16 ini dengan kesucian lahir dan batin serta pikiran yang tenang. Selanjutnya di GPS 3 selain galungan pasti satu paket ini ya. 10 harinya kemudian ada Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah setia setelah menang. 10 hari setelah galungan, leluhur naik ke sorga. Kita ngaturang tipat, lawar kuning, serba kuning. Warna taksu iswara, kaje kangin. Jadi, saat ini persembahyangan dilakukan di pagi hari. Maaf. Jadi pagi sebelum jam 12, semua ritual, semua persembahyangan, dan di semua pura itu melaksanakannya pagi hari. Akan dipimpin oleh seorang pemangku dan atau seorang pendeta. Jadi pesan kemenangan galungan, jangan dijual murah. Rajin satu hari, 9 hari malas, itu bohong. Jadi penekanannya, kemenangan galungan jangan hanya di saat hari raya, tapi kita lakukan selama seterusnya. Jadi ajaran Dharma, gunakanlah GPS agar kita selalu ingat pada jalur ke jalan ajaran Dharma.
0: Baik, ya. Pak Nyoman Sudiatmika, sesaat lagi kita akan memperingati ya Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Nanti paling dekat 16 Juni 2026 ini. Itulah beberapa hari suci yang merupakan GPS bagi kehidupan umat Hindu begitu ya. Sebagai catatan akhir, closing statement untuk Mimbar Agama Hindu hari ini, apa yang mau dipesankan sebagai closing statement untuk umat sedharma semuanya? Monggo, Pak Nyoman Sudiatmika.
1: Ya. Terima kasih. Selamat tahun. Saudara umat sedharma, kita jangan kendor dalam menjalankan upacara bakti pada hari suci. Seperti yang tertuang dalam lontar, sang yogi itu tulus ayah, lascariya tanpa gat. Artinya lurus hati, rajin, tekun, gak bolong-bolong sembayangnya. Ide sang yang widi minta kepada Arjuna, perang 18 hari. Ide yang Widi cuma minta 5 menit sembayang tiap hari, bukan hanya sembayang pada waktu galungan dan kuningan. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Saya Jero Gede Nyoman Sudiatmika, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tulus ayah tan pegat las jariye. Mari kita tutup. Om Sarwe Bawantu Sukino, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Mas Kasjet Duka Bakbawari. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua bebas dari penyakit, semoga semua mendapat kebaikan, jangan ada yang menderita. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu kerahayuan kerajangan Sarang Sami. Terima kasih Smahasga, waktu saya kembalikan.
0: Siap. Terima kasih banyak Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika untuk waktunya pada malam hari ini. Kita jumpa kembali nanti di Mimbar Agama Hindu edisi selanjutnya dengan topik yang selanjutnya ya, Pak Nyoman Sudiatmika.
1: Yes,
0: salam
1: siap.
0: Sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas, selamat istirahat, Om Swastiastu, Pak Nyoman sehat Sudiatmika. Demikian tadi pendengar Mimbar Agama Hindu bersama Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika dengan topik Hari Suci adalah GPS bagi kehidupan umat Hindu. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai refleksi kita ya untuk hari-hari kehidupan kita ke depan. Begitu pendengar, tadi pesannya dari Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika, jangan cuma beribadah begitu ya, jangan cuma sembahyang ketika hari suci atau hari besar saja. Namun peribadatan, persembahyangan itu harus kita lakukan rutin, begitu pendengar, sepanjang hari ya, setiap hari sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah Mimbar Agama Hindu hari ini 10 Juni 2026. Kita akan sambung pendengar di Mimbar Agama Hindu edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sesaat lagi kita akan bergeser, kita akan join bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Kita akan ikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini 10 Juni 2026 akan kami hadirkan bintang tamu untuk Anda, Johan Untung ya. Kita akan bernostalgia bersama dengan Johan Untung. Nanti selengkapnya akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Segera mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu yang berjaringan secara nasional di RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan seluruh Indonesia pendengar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Pro 1 RRI Malang akan menyiarkan Ruang Rindu untuk Anda. 10 Juni 2026 bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Bintang tamunya adalah Johan Untung. Selengkapnya Ruang Rindu Berjaringan Nasional pendengar hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maksud kami adalah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

0: apa sih? Mas, eh, ini sebentar deh.
1: Ini orang Indonesia, Mas, ya.
0: Kasih tahu. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nah, lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya. Sebelum bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Hmm, ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul. Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, uh-huh, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Mas, ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas, malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik. Oh, dikit. Titik pertanyaan, silakan Bang Beni Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah di poster.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
3: Ya, pasti salam dong.
0: Silakan
1: bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
1: Pak
0: Magenda.
1: Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya siap.
4: Terima kasih.
0: Oke sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Udah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
0: Oke siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja mas.
0: Oke,
1: siap. Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang
1: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: nanti.
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke siap.
5: Ya.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tempat terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu dan berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Putra Magenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya, ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela. Featuring.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif, kita ingin

0: Betul.
1: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 Bintang plus Vina Panduniata dengan judul Jalan Masih Panjang.
2: Wah, udah seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
0: Tahun berapa Mas Dedi?
1: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi satu setengah jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
0: hasilnya luar biasa,
1: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
0: hits
1: mendapat BET Award.
2: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
0: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
2: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
1: Dan pada saat pendirian 7 Bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Pantas Anin, Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
2: Oh gitu ya.
1: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
0: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh, gimana coba?
2: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 Bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
0: Dua lagi apa, Mas?
2: Semua Milik Tuhan.
1: Jangan
2: sama
1: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
2: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
2: next
1: lagu.
2: Next show.
0: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak.
0: Ini masalah Mas, durasi.
1: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
0: Plus
1: Rumpis rame, satu
0: iya,
1: lagu plus
0: rame, rame,
1: bintang.
0: Iya.
1: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 Bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
0: Betul.
2: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta
0: dan kemanusiaan.
2: Kenapa begitu, Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat dan mendapat BET Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
0: Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang
0: gimana,
2: formasi
0: ya,
2: baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
1: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
0: Yes,
1: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
0: Faris RM.
1: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduniata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
2: Seru.
0: Salah satunya ini pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
0: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
2: Ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.

0: Mas Faiz kayaknya absen.
1: Oh, absen ya. Absen. Ita ya. Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya waduh ini kan
0: enggak kaleng-kaleng.
1: Kelas A di industri musik Indonesia ya kan?
2: Iya.
1: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
0: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hang House.
1: Instagram The Hang House ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
0: Betul.
1: Wah.
0: Mantap. Gitu.
1: Jadi silakan dilihat buruan di The Hang House.
0: Instagramnya The Hang House.
1: Nih memang ya,
2: kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
1: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
1: Kamu tukang bohong.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton. Betul. Yang
1: hadir. Siap kalau begitu.
0: Siap pokoknya.
1: Mas Dedi semangat dan sukses buat
0: banyak loh, Mas Dedi.
1: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
0: Sehat terus, Mas.
1: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Oke, okay, Mas Dedi. Dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
1: Siap.
0: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
0: Ya, selamat
2: kita.
1: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
0: Dedi
1: nah,
0: Dukun.
1: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
0: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade.
0: Waduh,
1: nanti kita tungguin,
0: biasa.
1: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya tadi sudah ada,
0: Mas Dedi Dukun.
1: Nanti juga ada
0: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
0: Boleh, boleh.
1: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan.
0: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
0: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
0: Amin.
1: Siap.
3: Amin.
1: Terima kasih.
3: Salam ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Benijo.
0: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
0: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Semangat ya.
0: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: apa tuh?
4: Apakah yang jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
0: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
0: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh Teteh okay. Dinda, selamat malam.
0: Salam. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
0: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
0: Ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
0: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
1: Siap.
0: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar
1: Okay.
5: Ruang Ini?
0: Iya, siap.
5: Terus
0: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke.
1: Oke.
5: Oke.
0: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
0: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
0: Ya. Oke,
5: boleh salam, Mbak.
0: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
0: Siap.
1: Foto. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
0: Masih ada.
1: Masih ada?
0: Ya.
1: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
0: Iya dong. Iya dong.
1: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
0: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
1: Pak Levi.
0: Makanya nonton. Pak Makanya si. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
1: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
0: Iya, iya. Asik. Bener loh, ditunggu.
1: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
1: Siap. Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api.
1: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
0: Iya, betul.
1: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
0: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini.
1: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
0: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
1: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
0: Dimana ya? Oke,
1: siap.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
6: Titip salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
6: banyak.
0: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
0: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Lasiman.
1: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
0: Halo juga. Bang?
7: Halo.
0: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Ya.
0: Iya, Bang.
1: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
0: Iya.
1: Iya.
0: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
0: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
0: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya,
7: salam-salamnya.
0: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu.
1: Siap.
0: Oke, okay, Bang Lasiman.
1: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Maga Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
0: Oh, terima kasih. Amin, amin.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
0: Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
0: Mohon maaf, Mas. Sampean niku sopo?
1: Sampean niku sopo? Lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
1: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
0: Sti. Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung?
1: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
0: Pastinya.
1: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
0: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
1: Apa
8: tuh? I Don't Like to Sleep. Itu pasti
0: ada. Iya.
1: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia. Nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke.
1: Pakai suaraku aja gimana?
0: Siap, Cigu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
0: Silakan Cigu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
0: Okay, salam sehat Bu
8: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya, satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suara
2: kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Olivia dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat selalu. Boleh dong salam salam.
1: Boleh silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau tujuh bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ ya, lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
1: Di mana? Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi yang ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopilatu.
0: Oh, oke.
6: Okay. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, pun.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Edit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas, aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih, kok enggak masih dicimat.
0: Jimatnya ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya,
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, iya, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
2: aku sama Ernie Kodo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya. Siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya.
1: Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat.
2: Lo.
1: Asli
2: lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Siau itu apa?
0: Oh, iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iyalah
1: enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jangan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Niju, Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah.

0: karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Ca.
1: Siap.
2: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Ca. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
2: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
1: Nusantara
0: lebih banyak.
3: Aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan, iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
1: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya sih, ya, emang. Ya.
1: Siap. Makasih Teh Cinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh Teh, silakan Teh.
1: Siap.
0: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, si Yudi Ismail kenal.
1: Kenal
0: ya?
1: Dong.
0: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
3: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
2: kasih. Nanti. Terima kasih. Semoga Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan dekat ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu
1: sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya,
1: waalaikumsalam.
2: Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
3: Oh gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
4: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
3: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya,
3: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
2: Betul, Pak.
3: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab, ya.
4: Boleh salam.
1: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita, buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Bang Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
3: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
3: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
1: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
3: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
3: Iya.
2: 98 udah lama dapat dong, Mas.
3: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
3: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.

0: Orang Joranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
0: Oh, 86.
2: 86 ya. Siap ya. Kalau
1: pas
2: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
0: lagi. Joranjo Cinta kan. Paramita Rusady ya.
2: Sama Rano Karno ya enggak sih?
0: Rano Karno. Iya, siap.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana.
2: Made Budilana
0: dari Singaraja Bali.
2: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
2: Mengcover lagu.
0: Mengcover ya. Lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
1: mirip.
0: Ya, namanya juga cover,
1: itu yang,
0: ya, Mas,
1: yang
0: ya.
1: Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
2: Oke, okay.
0: Ya.
2: Begitu
0: ada
2: rupanya.
0: Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di
0: Binong,
2: Curug,
0: Tangerang.
2: Ikut bergabung dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh gitu.
0: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di KB
1: ya, lagu-lagu barat.
2: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
2: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Iya. Gitu.
0: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
2: ini. Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
0: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
2: Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
1: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Jogjakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas ya?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario di kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yeah, ngomong, kita kan vokal grup to. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono yeah, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah iya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih. Iya,
2: iya, iya. Ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang Pak Tis, you know. Nang Surabaya itu Pak Tis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya,
1: itu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000. Kaget aku. 250.000.
1: Aku ngomong, wow.
2: 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Smoke
2: on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: biasa,
2: ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya, banget. Mm-mm. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar masih ditemani dengan saya Arga Saputra hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Malang Malam ini. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia, lagu-lagu, maksud kami waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Indonesia serta informasi pilihan akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Apa kabar Anda hari ini 10 Januari? Maksud kami adalah 10 Juni 2026. Kita sebagai warga negara Indonesia belakangan ini banyak sekali kejutannya ya. Mudah-mudahan kabar baik dari fisik maupun mental kita semuanya dalam keadaan yang baik pendengar. Amin. Seperti hari ini pendengar kita dikejutkan ya dengan kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai Rabu 10 Juni 2026 hari ini. Ini juga memicu keluhan masyarakat pendengar. Harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pantauan misalnya pendengar yang dilakukan oleh tim liputan di SPBU Trunojoyo Kota Malang menunjukkan antrian Pertalite itu mengular, sementara jalur pengisian Pertamax relatif sepi. Kondisi ini mencerminkan pergeseran pilihan masyarakat ke BBM yang lebih murah setelah selisih harganya semakin lebar. Salah seorang pengendara pendengar, misalnya yang ditemui adalah Sandi begitu ya, mengaku terkejut mengetahui kenaikan harga Pertamax, meskipun sebelumnya kerap beralih ke Pertamax saat antrian Pertalite panjang, kini ia memilih tetap mengantri di antrian Pertalite pendengar. Menurutnya kenaikan BBM ini datang di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ya. Pendapatan dari pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan lonjakan harga dari berbagai kebutuhan pokok. Sandi khawatir pendengar, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga barang dan jasa sehingga semakin membebani masyarakat kecil. Kekhawatiran serupa itu disampaikan oleh pakar ekonomi dari Universitas Ciputra, Dr. Romauli Nainggolan, yang memprediksi kenaikan harga Pertamax akan mendorong migrasi pengguna BBM bersubsidi dan memicu antrian yang lebih panjang di SPBU pendengar. Menurut Romauli, dampak terbesar justru akan dirasakan oleh kelompok kelas menengah yang tidak menerima subsidi maupun bantuan dari pemerintah pendengar, tetapi tetap menanggung kenaikan biaya hidup. Anda pendengar sebagai pengendara, begitu ya, pemilik kendaraan, bagaimana ini dengan kenaikan harga BBM non-subsidi, tetap menggunakan Pertamax begitu ya, atau beralih ke Pertalite begitu ya, yang harganya relatif lebih rendah begitu pendengar. Pilihan kembali kepada Anda begitu ya, Anda sesuaikan kembali dengan kondisi Anda, keuangan Anda, penghasilan Anda. Mudah-mudahan kondisi ekonomi di Indonesia pendengar ke depan semakin baik ya, dan harga-harga yang melonjak tinggi kembali stabil beberapa waktu ke depan.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

107,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau baru saja pendengar Mita nyanyi dengan judul Aku Punya Hati, kali ini aku punya kabar baik untuk kita semua pendengar, utamanya kita, masyarakat di wilayah Malang Raya yang kerap berpergian menggunakan transportasi umum ya. Belakangan Trans Jatim di wilayah Malang Raya kan sudah beroperasi tuh pendengar. Namun kali ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Dinas Perhubungan atau Dishub Jawa Timur bersiap memperluas jangkauan layanan bus Trans Jatim pada akhir tahun 2026. Perluasan tersebut pendengar difokuskan pada penambahan koridor baru di wilayah Malang Raya dan Pasuruan ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, yang mengatakan bahwa langkah ekspansi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Timur untuk menghadirkan pemerataan layanan transportasi massal yang murah dan aman bagi masyarakat. Jadi untuk wilayah Malang Raya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana meresmikan tambahan koridor baru yang ditargetkan beroperasi pada akhir November 2026. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, Dinas Perhubungan Jawa Timur menyatakan bahwa Terminal Hamid Rusdi yang berstatus milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan dioptimalkan dan dihidupkan kembali sebagai pusat Trans Jatim di Kota Malang. Dari Terminal Hamid Rusdi, pendengar, layanan bus akan dibagi ke dalam dua rute utama yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan juga pariwisata. Jadi rute selatan itu menghubungkan antara Terminal Hamid Rusdi, kemudian Gor Ken Aro, Pakisaji, dan juga Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang, pendengar. Rute timur ini menghubungkan antara Terminal Hamid Rusdi ke wilayah Tumpang. Nyono menjelaskan bahwa rute menuju Tumpang ini memiliki nilai yang strategis untuk mendongkrak pariwisata daerah. Nantinya pendengar, Terminal Hamid Rusdi juga akan diintegrasikan langsung dengan Koridor 1 Malang Raya yang melayani rute Hamid Rusdi menuju Terminal Landung Sari dan sekitarnya. Untuk mendukung operasional rute baru ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar 15 unit armada bus dan tarif yang diberlakukan tetap disubsidi agar masyarakat ini dapat menjangkau, begitu mendengar, transportasi umum yang nyaman, aman, dan juga murah yang bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi sampai saat ini, pendengar, kita kalau naik Trans Jatim ya, masyarakat umum itu dikenakan rute, maksud kami dikenakan tiket sebesar Rp5.000, sementara pelajar, mahasiswa, dan santri itu Rp2.500, pendengar. Ditambahkan, pendengar, oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono ini memaparkan bahwa kebutuhan anggaran untuk satu tahun operasional koridor ini diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Meskipun memerlukan penyesuaian anggaran ya, keberadaan transportasi publik yang layak di Malang Raya dinilai sangat mendesak, pendengar. Ekspansi ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen Provinsi Jawa Timur bahwa layanan Trans Jatim tidak hanya difokuskan di kawasan Gerbang Kertasusila, tetapi di wilayah Malang Raya dan seluruh badan koordinasi wilayah atau Bakorwil di Jawa Timur. Kehadiran Trans Jatim, pendengar, diharapkan dapat memberikan efek ganda, mulai dari menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengurai kemacetan, hingga memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya khususnya. Kita tunggu, pendengar, bagaimana operasional Trans Jatim nanti di akhir tahun 2026 ya. Kita punya dua koridor baru yang menghubungkan antara Hamid Rusdi menuju ke wilayah Kepanjen dan Hamid Rusdi ke wilayah Tumpang.

ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beberapa hari terakhir kita di wilayah Kota Malang, khususnya ya di Kota Batu apalagi ini, dan juga Kabupaten Malang ini merasakan suhu udara yang rendah ya. Kalau saya sekarang lihat dari aplikasi handphone, suhu udara di wilayah Kota Malang itu mencapai 20 derajat Celcius, pendengar. Bagaimana untuk Anda di wilayah Kota Batu, pasti juga lebih dingin ya terasa malam hari ini ya. Jadi musim kemarau, pendengar, sudah berlangsung sejak Juni bulan ini, pendengar. Dan musim kemarau disertai suhu udara yang sangat dingin atau bedidding, terutama pada malam hari, kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026 mendatang. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, Ahmad Lutfi, menjelaskan, kemarau disertai bedidding ditandai dengan panas matahari yang tidak tersaring, pendengar, saat siang hari begitu ya. Sementara menginjak malam hari, terjadi perubahan cuaca ekstrim dari panas ke dingin begitu ya. Meskipun saat ini sedang kemarau, hujan masih juga berpotensi terjadi setiap bulannya. Setidaknya hal itu sudah terjadi pada awal Juli, pendengar. Dan kondisi itu dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah Madden Julian Oscillation atau MJO, yakni pola sirkulasi atmosfer yang bergerak timur ke bumi. Menurut Pusat Meteorologi Maritim BMKG, MJO adalah aktivitas intraseasonal yang terjadi di wilayah tropis berupa pergerakan aktivitas konveksi ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, mendengar. Biasanya muncul setiap 30-40 hari ya, dan MJO bisa mempengaruhi curah hujan hingga potensi bencana alam seperti banjir. Peluang turun hujan pada musim kemarau juga bisa terjadi karena equatorial Rossby dan juga low frequency yang melintas di wilayah Jawa Timur. Gelombang Rossby merupakan gelombang atmosfer yang terjadi karena rotasi bumi serta perbedaan suhu antara wilayah tropis dan juga kutub. Gelombang itu, pendengar, bergerak dari barat ke timur serta membentuk pola gelombang di atmosfer. Selain menyebabkan peningkatan curah hujan di berbagai daerah tropis, gelombang itu juga berkontribusi pada peristiwa cuaca ekstrim dan potensi bencana begitu ya. Mudah-mudahan sepanjang musim kemarau 2026 ini, pendengar, yang diperkirakan BMKG ini menjadi musim kemarau yang kering dan juga panjang di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, ini kita minimalisir terkait dengan kejadian bencana ya. Yang patut kemudian kita antisipasi biasanya kalau musim kemarau adalah kebakaran hutan lahan, kebakaran di wilayah permukiman, begitu pendengar, kekeringan ya, utamanya di wilayah utara dan juga selatan, di wilayah Kabupaten Malang, di wilayah Lawang, Singosari, kemudian Malang Selatan, mudah-mudahan tidak terjadi di tahun 2026 ini. Harapan kita bersama musim kemarau 2026 bisa berlangsung dengan kondusif, pendengar.

Di malam hari yang dingin ini pendengar, kita hangatkan. Pro 1 RR Malang akan mencoba menghangatkan suasana Anda pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu Everlasting milik mancanegara ya, yang bisa menemani Anda beristirahat dengan tenang, menghangatkan suasana pada malam hari ini, dan menambah rileks suasana Anda pada malam hari ini, apapun aktivitas yang Anda lakukan. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat tanda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi mendengar untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Kamis kali ini 11 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi sesaat lagi. Hingga nanti menjelang pukul 6. Dan kami akan lanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang lewat Berita Pagi. Dan Malang Pagi ini masih akan lanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyatu bersama kami di acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang untuk hari Kamis kali ini 11 Juni 2026. Kami akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di acara Mutiara Pagi. Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami lewat telepon di 495850 atau di WhatsApp 081555 untuk topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, yakni 3 pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah tersambung bersama dengan Ustaz Amsyono untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat Ustaz?
2: Iya, sehat. Anu masih, tapi ada kena batuk sedikit-sedikit karena awal.
1: Lagi musim batu, flu.
2: Sekarang malam dingin-dingin empuk.
1: Dingin-dingin merinding kalau buat saya Ustaz ini. Dingin-dingin empuk. Tiga pesan yang disampaikan Malaikat Jibril pada Rasulullah Muhammad ini apa Ustaz ya?
2: Iya betul.
1: Silakan Ustaz.
2: Oke, terima kasih Mas Usna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mafad. Masyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, jamaah RRI Malang dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada pagi ini mudah-mudahan kita semuanya pansah keparingan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan juga semuanya barokah ya.
1: Amin.
2: Barokah umurnya, barokah rizkinya juga barokah. Wah, kalau kita bicara rizki sebenarnya ya. Oke. Baik, para pendengar dimanapun berada, kita akan membahas pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oh, apa nih pesannya ya. Tentunya bukan untuk Rasul ya.
1: Ya.
2: Pesan ini bukan untuk Rasul, cuman nitipnya mulai Rasul. Kalau kita kan tidak bisa mendengar. Ya, malaikat bicara tidak bisa, kita tidak bisa melihat, tidak bisa komunikasi, tapi melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini tentunya untuk umatnya, bukan untuk Rasul ya. Oke, apa sih? Jadi hadis lengkapnya begini. Ini hadis ini riwayat Tabrani, ambilnya di Nasuhul Ibad ya. Bahkan di Tabibul Mufilin juga ada di sini. Atani, kata Rasulullah, atani Jibrilu, telah datang kepadaku Malaikat Jibril. Faqala, kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, hai Muhammad, ish masyikta fa innaka mayitun, wahbab masyikta fa innaka mufarikuhu bih, waqtal masyikta fa innaka majisiyun. Nah, ini ada tiga. Yang pertama, kata Malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, ish masyikta fa innaka mayitun. Jadi, ini untuk kita semua. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Jadi manusia itu boleh hidup sesuka kita. Semau gue itu boleh. Gue-gue aku lulu gue-gue boleh itu. boleh jadi ini kan memang ini namanya apa, diberi kebebasan untuk apa ya, melakukan kebebasan diri. Nah, ini tanpa aturan, ini tanpa aturan, Mas. Artinya bebas sebebas-bebasnya. Cuma, nah ini di balik kebebasan ini fa innaka mayitun. Tapi sungguhnya kalian nanti akan menjadi mayit. Nah, ketika akan menjadi mayit, ini baru aturan muncul, kan itu kan?
1: Iya.
2: Agama. Kalau kita umpamanya tidak mati, tidak mungkin ya, tidak bisa mati artinya abadi, hidup selamanya ya. Ya mungkin tidak ada agama kan itu kan?
1: Pasti itu, Ustaz. Pasti tidak ada itu.
2: Iya, bebas kan, namanya diberi kebebasan ya, silahkan ya. Namanya hidup selamanya gak akan mati kan. Mau jahat, mau baik gitu. Nah, cuman karena ada kematian ini ya, kullu nafsin da'ikatul maut fa innama uju apa wa fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah kan itu kan. Jadi sesungguhnya semua yang hidup itu pasti mati. Innama tuwaffawna yaumul maka mereka nanti hidup apa dimatikan karena menunggu pembalasan yang sempurna. Innama tuwaffawna yaumal kiamat pada hari ya.
1: Kiamat.
2: Nah, ini kan masalahnya. Nah, karena ada kematian ini, maka pasti ada aturan. Aturan ini adalah agama. Kan itu kan? Dan Allah pun membebaskan itu, tidak mengikat siapapun untuk beragama.
1: Iya.
2: Nah, karena Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memberikan pedoman, memberikan ilham kepada manusia, fujuraha wa taqwa, untuk memilih mana yang jelek dan mana yang baik. Yang itu kan fujur dan takwa. Nah, termasuk beragama pun Allah kalau mau baik, masuklah kepada Islam kan itu, tauhid kan itu kan, mentauhidkan Allah. Kalau mau jelek silahkan pilih yang lain kan itu kan. Ini pandangan Islam yang begitu. Kenapa ayat yang terakhir turun itu? Karena Islam ini innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sempurna, yang paling baik, ya itu adalah Islam menurut keyakinan orang Islam. Kenapa ayat yang turun terakhir kali? Ya al-yauma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa rabbitu lakumul islam Madinah. Ini ayat yang terakhir ya, surat Al-Maidah kalau enggak salah. Ayat yang ketiga ya, ketiga atau kelima itu. Al-yauma akhmaltu. Pada hari ini ya, dari Rasulullah menyampaikan di menerima wahyu ini terakhir kali ketika beliau melaksanakan haji. Bahkan ya hajinya haji wada ya, memang di Arafah malah ini. Ayat ini turun karena Allah Rasulullah ketika melaksanakan haji yang terakhir, haji wada itu, dan disampaikannya wahyu ini di padang Arafah saat itu ya. Al-yauma akhmaltu, pada hari ini akhmaltu, telah aku sempurnakan, lakum din akhmaltu alaikum, kepada kalian. Apa itu al-yauma akhmaltu lakum dinakum agamamu, telah ku sempurnakan. Jadi Rasulullah ini membawa risalah Islam ini, agama ini sempurna. Katanya bukan katanya orang, bukan katanya ustaz atau ulama, tapi ini Allah menyampaikan sendiri. Al-yauma akhmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah ku sempurnakan bagi kamu agamamu. Kemudian dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan bagimu itu ya, wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, untuk kamu nikmatku, jadi dicukupkan betul itu. Nikmati wa raditu, dan aku ridho wa raditu lakumul islam Madinah. Islam ini menjadi agamamu. Ini Allah lah ya. Allah, makanya boleh kita hidup semau gue, tapi ingat bahwa di balik kehidupan ini, di situ pasti ada Kalau dia kalau diterangkan panjang lah.
1: Iya.
2: Paling nggak dipusing. Ya. Yang kedua, oke. Wah, wahbab masyita, wahbab masyita, pak indaka mufariku hufik, ya. Wahbab, jadi dari hubbu-hubbu ini cinta. Intailah, sukailah. Apa-apa yang ingin engkau sukai di dunia ini tentunya, ya. Tapi ingat, ya, kesukaan, kecintaan yang ada di dunia ini semuanya pasti akan berpisah denganmu. Akan apa ya, akan ya berpisah ya. Apa ya? Upariku itu kan berpisah dengannya, bihi dengannya. Artinya kita boleh, suami cinta kepada istri boleh, ya. Mas Wisnu cinta kepada istrinya boleh. Kalau tidak cinta itu yang sudah boleh. Ada apa di balik itu kan?
1: Lah ngapain saya pilih juga?
2: Cinta ya. Iya, orang tua cinta kepada anaknya boleh, ya. Anak cinta kepada orang tua boleh. Termasuk juga manusia cinta dengan harta boleh, nggak apa? Manusia cinta dengan jabatan boleh, ya kan? Nggak apa itu. Itu sudah tua, kodratnya begitu ya. Kalau sekarang manusia nggak cenderung dengan apa, maunya makan apa? Ya. Nah, justru kemudian manusia kalau nggak cenderung dengan jabatan, tentu sekarang bekerja untuk apa?
1: Iya, nah, iya.
2: Mending di rumah tidur-tidur. Oh, ya. Itu sudah tua, boleh saja. Ya. Namun, kata Balai Gajitil, pak indaka mufariku hubik, tapi ingat, apa yang kita cintai itu nanti akan pasti itu akan berpisah dengan kita. Nah, oleh karena itu, maka cintailah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sedang-sedang
1: saja.
2: Nah, jangan berpikir-pikir. Aku tidak saya pun bagi doka yomama, ku abagit bagi doka onama, saya pun habibaka yomama. Kalau ku cinta, suka apapun juga di dunia ini, janganlah berlebihan yang sedang-sedang saja. Boleh jadi ya, kalau terlalu berlebihan akan menjadi sebuah kebencian.
1: Yeah.
2: Baliknya kalau kau benci sesuatu di dunia ini, maka kebencian itu juga yang sedang-sedang saja. Suatu ketika siapa tahu kebencian itu menjadi sebuah kecintaan, sebuah kesukaan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, waf al-masyikta fa'innaka majisirun. Nah, kata Malaikat Jibril kepada Rasul, berbuatlah sesukamu, ya hai Muhammad. Hai umat Muhammad, ya nida. Berbuatlah sesukamu. Mau berbuat jelek, baik, itu urusanmu. Ya. Tapi ingat, kata Malaikat Jibril, fa'innaka majisirun. Tapi semuanya apapun yang kamu kerjakan itu, baik yang jelek maupun yang baik, semuanya akan di majisiun, diberikan balasan. Sehingga dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Zalzalah kalau enggak seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, meskipun sebiji zarro, sebiji atom, itu, sebiji nuklir, waduh kalau nuklir, berarti, maka pasti dibalas oleh Allah. Demikian pula ketika kita melakukan perbuatan jahat, meskipun sebesar biji nuklir, maka juga akan dibalas oleh Allah. Oh kalau besar, anulah peluru kendali.
1: Gede banget.
2: Itu ya. Jadi sekali lagi pesan Malaikat Jibril ini bukan kepada Rasulullah secara pribadi, tapi ditujukan kepada umatnya yang termasuk kita kalian. Silakan kita resapi, renungi agar supaya kita tidak menyesal ketika pada saat waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya,
1: Mas. Ya. Baik, Ustaz. apapun yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, itu kan orang biasanya mikirnya, ah urusan nanti. apa yang dikasih sama orang biasanya dicerita sama ustadz juga itu kan cuma dongeng. Aduh.
2: Nah, ya biar nanti kalau sudah waktunya dia menghadap ya baru menyesal. Dan kalau sudah menyesal mau hidup lagi nih. Kalau hidupkan lagi akhirnya jadi carangkong ya.
1: Pengen hidup lagi. Aduh, benar-benar. Yang mau gabung silakan saya tunggu ya di 495850. Terus untuk WhatsAppnya di 081555600915. Yang dari saya dulu nih saat ini sebelum ke pendengar ya.
2: Enggak jelas.
1: Sedang itu ada pernah ada riwayatnya nggak Ustadz? Jadi kalau misalnya ke anak saya, ke istri misalnya, kalau misalnya saya jawab sedang-sedang gitu kan kayak gimana gitu ya? Ditanya saya.
2: Dalam pengertian sedang-sedang itu standar manusia.
1: Betul, ya. Betul. Cara kita menjelaskan ke mereka, misalnya istri tanya nih, Mas sayang nggak sama aku gitu kan? Mas cinta nggak sama aku?
2: Sangat sayang.
1: Sangat sayang. Iya,
2: nggak boleh sedang-sedang ya.
1: Kalau saya jawabnya literal begitu, Ustaz, wah sedang-sedang nih disuruhnya gitu kan? Waduh, saya tidur luar, Ustaz.
2: Petunjuknya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Ya betul. Ya, salah ayat lah ya. Jadi kata Allah, firman Allah, qul in kuntum, katakan Muhammad, in kuntum jika kalian kuntum tuhibbunallaha fattabi cinta kepada Allah. Nah, ini. Maka ikuti Allah, gitu loh ya. Nah, ikuti Allah. Jangan itu yang lain. Karena apa? Kalau kita ngitu ya Allah yuhibbukumullahu, Allah pasti akan juga cinta, senang, suka kepada kalian. Nah, gitu lah maksudnya. Bukan hanya cinta dan senang, Allah juga akan membaguskan kita. Artinya memberikan jalan kepada kita jalan yang paling baik, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu Allah. Makanya cinta ini dalam kapasitas, dalam tanda cinta itu ya kalau kehidupan kita seluruhnya ini ya hanya kepada Allah. Tapi kita standar manusia ya harus cinta 100% kepada istri, kepada ya jangan 100% lah, paling enggak 99 lah ya. Jangan ngomong Mas atau sayang cintamu padaku berapa persen ya? Oh, berapa ya? Oh, sedang-sedang aja ya, 50% lah.
1: Agak ngeri juga gitu. Iya,
2: dengan entong
1: ya. Iya. Saya langsung tidur di kandang Ustadz nantinya ya. Agak parah juga. Aduh. Ada yang bergabung Pak Suko di WhatsApp call, saya terima dulu. Assalamualaikum Pak Suko.
2: Ngaduh.
1: Assalamualaikum. Pak Suko udah masuk nih di WhatsApp call-nya nih. Wah. Bisa enggak? Enggak bunyi ya. Oke, Pak Suko ketik aja ya. Nah, nanti kita coba cek ada apa tuh. Kalau enggak nanti kirim voice note boleh, mau diketikkan aja boleh gitu ya. Ini yang udah bergabung lagi nih. Mas Safri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya kita mengingat mati tapi tanpa ada rasa putus asa? Ini gimana Ustaz maksudnya ini?
2: Loh,
1: mengingat kematian, ya? Mengingat kematian tanpa membuat kita putus asa. Oh, paham. Ingat mati tanpa bikin kita itu enggak semangat untuk hidup gitu, Ustaz.
2: Kenapa kok enggak semangat?
1: Biar maksudnya sedang-sedang saja berarti ya. Oke, ini ada Pak Irwan.
2: Kalau masih seneng makan nasi ya, masuk gak? semangat.
1: Nanti kita coba cek dulu, ada Pak Irwan di Bandung, kita coba cek ya di WhatsApp-nya. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Nah, ini Pak Irwan bisa.
2: Iya bisa.
1: Pak Irwan bisa nih. Baik, ya, silakan
3: cuman,
1: Pak Irwan.
3: Cuman telepon yang biasa saya gunakan, yang biasa seluler, sekarang jalan lagi, nggak sering ke sana.
1: Biasanya nyambung nih Pak Irwan, kalau di line teleponnya, yang biasa.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Pagi ini saya bisa bertemu kembali ya, dalam keadaan sehat di sini Pak ya. Amin. Kalau kita menyimak, kalau saya bisa begini Pak, selama ikuti acara Mutiara Pagi, belum pernah saya bertanya tentang masalah hilafiyah. Paling tidak suka kalau saya akan. Jadi yang diatakan, yang dialami, yang sekarang, yang lagi ada, yang dijalani, yang sekarang masa itu yang paling baik disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau saya seperti itu, mungkin Pak Ustaz lebih tahu bagaimana sikap saya kalau bertanya di lewat tiara pagi di sini ya. Karena begini Pak, saya bertanya tentang masalah haji dia. Ya. Masalah saya baru sekarang berbicara sama Bapak. Dulu pernah saya Pak, ibadah umroh tuh kan 2015. Ketika itu saya jadi ketua PAC lah, salah satu partai politik di tingkat kecamatan. Perimantan Pak, saya ini kan seperti itu ya. Mantan ketua PAC salah satu partai politik. Nah, ketika itu saya diumrohkan oleh DPW, kan? Nanti tahu uangnya dari mana itu kan?
1: Diumrohkan
3: nah,
1: Pak ya.
3: Yang jelas saya selama jadi ketua PAC di tingkat salah satu politik Pak. Ternyata betul, saya berbicara terbuka aja, sering mendapatkan uang-uang yang tidak jelas kan, seperti begini, apalagi musim itu kan, nah itu, ya, tolong uang selumutnya datang tengah malam kiri kanan dan sebagainya, nah sehingga, nih suara saya kesayahkan aja, uang berapa, nah itu, salah satu, itu saya terbuka aja, makanya sih, setelah itu mungkin saya hidayah Pak, mundur dari salah satu ketua partai politik, saya mundur aja, betul. Segala apa barang-barang tercampur dengan itu dihabiskan semua, diserahkan. Nah, yang dibikin pertanyaan, bagaimana yang sudah kemakan? Nah itu, nah terus bagaimana status ibadah umroh waktu saat itu karena dibayar apa? Nggak tahu di mana uangnya. Gawat itu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, berapa saat tentang masalah itu ya? Jadi segala sesuatu juga betul bahwa aktif di politik adalah politik itu kotor betul, ini pernah saya terjun di baru tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten atau provinsi kan. Jadi uang-uang yang terjelas itu sering timbul datang, apalagi menjelang musim-musim pemilu. Nah itu diantara bagaimana Pak Ustaz tentang mudah-mudahan dosa saya waktu itu karena sudah tidak ada. Nah urusan dengan kamu, makanya di sini pantas Pak kalau maaf nih saya punya teman juga anggota KPU, ada teman juga anggota dewan, boleh juga tanya kalau anggota dewan tidak lebih dari satu, bukan juga anggota dewan katanya. Maaf Pak, maaf semua, mohon pesan dari Bapak tentang muhasabah saya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya. Itu juga pernah ditanyain sama teman saya. Tapi tunggu dulu ya, kita jawab nanti dulu. Coba lagi Pak Suko, nyambung nggak? Assalamualaikum. Halo. Iya, oke. Pak Suko, dipakai apa nomor yang biasa ya, 495850, ntar kita coba ya. Di sini nggak nyambung Pak Suko untuk WhatsApp-nya. Pak Iwan bisa tadi. Oke Ustadz, monggo silahkan.
2: Iya. Lah yang tadi belum tuntas itu jawabannya. Apa tadi? Pertanyaan tadi Pak Anies,
1: Pak Irwan. Oh, yang tadi yang awal tadi Mas Safri. Mas Safri tadi tanya itu begini, ternyata ini WA lagi beliaunya. Maksudnya itu gini Mas, kita tetap ingat mati tapi tetap semangat juga untuk bekerja gitu loh Ustaz. Kan biasanya orang kan kalau misalnya dibilang wah katanya kan seolah-olah ibadah seolah-olah besok kamu mati gitu kan. Kalau bekerja seolah hidup selamanya. Nah itu menyeimbangkannya itu gimana gitu?
2: Itu hadis itu. Imali dunia kaka anda kata insya Allah, wa mali akhirat kaka anda kata itu bodoh. Berusahalah untuk kehidupanmu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tapi juga berusahalah pula untuk akhiratmu seakan-akan kau besok akan mati.
1: Ya.
2: Nah, ketika kita mengingat mati, bukan berarti memupus harapan untuk tetap hidup ya. Ya ini yang penting ya. Kenapa kok selalu ingat mati? Karena itu pertahanan iman dan takwa kita di situ. Kalau kita lupa bahwa kita akan mati, ya kita ya tadi itu lu gue tidak ada kerennya gitu loh. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ketika ingat pasti pemuda muncul keputusan anda. Semangat tetap. Kalau bisa itu tadi, seakan-akan kita akan hidup telah banyak. Nah, ketika kita mati, akhirnya apa? Duh, aku ingat kalau besok aku hidup, karena aku besok mati. Nah, buatlah untuk ibadah itu loh maksudnya ya. Okay. Bukan berarti putus asa, kemudian semangatnya turun karena ingat mati. Enggak seperti itu. Motivasi Rasulullah enggak seperti itu. Ya, artinya mempersiapkan diri, takut-takut kita mati. Itulah persiapan kita, tapi kalau kita seperti kita mau ke Surabaya, masa enggak nyangu bekal meskipun duit misalnya 10.000 misalnya. Ya. Kamu kalau ke Surabaya enggak mau duit sendiri kalau tapi melaku. Terus bagaimana makannya? Nah, gitulah, seperti itulah anunya ya. Pengandaiannya, permintaannya seperti itu ya. Jadi tidak kemudian apa? Ingat mati kemudian akhirnya semangatnya turun ya, enggak mau hidup lagi. Wah, itu bahaya itu. Jangan sampai terjebak seperti itu ya.
1: Ya,
2: Sakti atau Mas Sakti. Oke. Okay. Untuk Pak Irwan, setiap manusia al-insanu mahalul khata' wal nisyan, Pak Irwan ya. Setiap manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Hilaf itu manusia. Nah, kalau kita merasa itu bersalah, itu luar biasa. Orang kalau ingat kepada dosa dan kesalahannya yang pernah dilakukan di masa lalu, itu manusia super dan dia dan luar biasa. Nah, Sayyidina Umar, saya sering mencontohkan. Kalau ini, kalau apa, ada pertanyaan ini, mesti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kurang dosa, banyak dosa, tumbuhan dosa, seperti apa? Wong dia katanya buat roti, rotinya dibuat patung, kemudian disembah, setelah disembah dimakan, dia tertawa. Jadi, Mas Wisnu misalnya kayak roti, dibuat kayak patung, gitu, Pak. Iya, Mas ya. Dibawa untuk pergi. Ketika apa? Waktunya nyembah, ya nyembah. Oh, rotinya disembah. Lapar robile bangan tuannya
1: dimakan. Lapar dimakan. Zamannya Umar untung enggak ada rawon, Ustaz ya.
2: Nah, itu kalau ada rawon.
1: Mangkok cetak. Rawonnya disembah, habis itu rawonnya dimakan. Aduh.
2: Nah, kemudian dia tertawa ya. Ketika dia nangis, ketika apa? Anaknya dia kemana anaknya?
1: Iya,
2: anak punya anak perempuan lain dia. Kubur, bukan dibunuh itu, ternyata dikubur hidup-hidup.
1: Iya, dikubur hidup itu.
2: Dikubur hidup-hidup, bukan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalau dibunuh tek mati, taruhan ya kan?
1: Iya,
2: sudah mati ya. Tapi itu dikubur hidup-hidup, coba.
1: Wih.
2: Nangis itu Sayyidina Umar lah. Kurang
1: opo. Kurang dosa apa itu?
2: Dosanya ya. Oleh karena itu Pak Irwan, yang penting Pak Irwan sekarang sudah sadar. Karena dengan saya juga mungkin salah saya dulu banyak juga, masih dulu juga banyak. Tapi yang penting di akhir perjalanan kita menjadi orang yang husnul berakhir dengan baik. Ini yang penting ya kan. Dosa kita banyak, tapi ketika kita sudah sadar kemudian taubatan nasuha ini yang pokoknya tiga. Satu, menyesali apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Yang kemudian kedua itu tidak mengulangi lagi, tak kapok lombok itu loh mas. Ya, kemudian yang ketiga, semakin ke belakang pekerjaan kita semakin baik, maka bukan semakin menurun kualitasnya ya, kualitas kuantitasnya semakin baik itu loh. Kualitas semakin bermutu, kuantitasnya semakin bertambah semakin banyak yang kita kejar. Dulu misalnya

0: Mudah-mudahan bisa di voice note-nya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Ustaz Hamsyono bersama Mas Wisnu. Iya Mas, saya telepon gangguan hingga sampai 2 kali. Ini saya kirim voice note. Ini saya kirimi voice note soal masalah saya izin bertanya, bagaimana mengerjakan amal perbuatan baik buruknya hidup di alam dunia dan cara untuk memperjuangkan menjadi pedoman hidup. Sebagai umat Rasulullah itu yang bagaimana sesuai Nabi menerima nasihat dari Jibril. Oke, niki kemawon ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan Mas Wisnu, mohon pencerahannya dari beliaunya.
0: Oke, siap.
1: Ustadz Hamsyono.
0: Baik.
1: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
2: apa itu Mas tadi kok
0: ada yang gangguan juga. Intinya gimana kita sebagai umat Rasulullah bisa mengikuti pedoman tersebut yang disampaikan kepada Rasulullah Ustaz dari malaikat Jibril tadi itu.
2: Nah ya. Ya tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ketika ada nasihat ya, itu kan nasihat ya,
0: iya.
2: Yang itu umatnya ya pastinya ya, kalau kita ismasyita hiduplah kesukamu, artinya tapi ingat bahwa kematian itu menunggumu ya,
0: iya,
2: kita iya. Bahkan kalau kita sudah apalagi di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat yang menimbulkan euforia diri itulah ya. Kegembiraan, kebahagiaan tertumpah kan kadang-kadang lupa kalau kita mau mati mas ya, iya kan, di pesta-pesta gitu kan ya.
0: Ya benar itu kan? Benar.
2: Iya, itu gambaran kecil karena euforia karena terlalu gembira ini, ya, apalagi makan-makan itu ya. Ini kalau makan seperti saya ini kan tak boleh jeruan. Saya pernah gue makan apa sih jeruannya langsung 3 hari loro kabeh mas. Aduh ingat bahwa kamu itu tidak seperti dulu dan pasti akan mati
0: lagi. Iya iya iya.
2: Jadi apapun itu, apapun yang kita ya hidup juga seperti itu, ketika kita makan juga seperti itu, kita ketika kita berolahraga ya harus mengukur diri lah, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya begitu. Jadi hidup di dunia ini kalau kita
0: iya,
2: ya, perlu apa? Tak perlu ini punya apa? Punya angan-angan setinggi langit, tak itu dipapai. Kenapa? Karena suatu ketika kita pasti mati. Lah itu apa persiapan mati itu apa nanti? Karena itu akhirnya kan gitu ya. Ketika mati, kalau persiapan hidup sudah ada, tapi persiapan mati apa yang dapat kita bawa nanti ketika kita mati? Karena mati itu bukan artinya selesai semua urusan, justru kematian itu adalah pintu untuk menuju tahap-tahap berikutnya.
0: Okay.
2: Kemudian yang kedua, kalau kita cinta juga tak bisa berlebih-lebihan. Makanya saya katakan tadi, Mas Wisnu kan banyak. Kalau cinta kepada anak kepada istri yang biasa-biasa saja, tapi ketika ditanya, ya tidak sebut standar ya. Tandat orang kalau sudah kalau cinta itu kan kadang-kadang segala-galanya ya, lupa kepada yang lain.
0: Iya benar.
2: Iya, maksudnya cinta itu ya jangan terlalu berlebihan ya. Kalau kita seneng kepada barang, terlalu berlebihan sehingga koyok itu kalau nak manis. Mereka pakai tandat ya. Tapi kalau kita cinta itu ingin betul-betul tinggi cintanya, betul-betul penuh ya. Cintailah Allah dan Rasulullah kan gitu. Ya. Ada dua itu, yang lain tidak ada.

0: jangan terlalu cinta dunia lah pokoknya. Dunia ini laibun walahun. Dunia ini hanya kebahagiaan sementara dan juga permainan. Lain itu permainan. Jadi menipu dunia ini. Ya. Kemarinnya dalam terlalu tinggi. Kemudian kalau kamu mau melakukan apapun juga, silakan bebas, sebebas-bebas. Cuman ingat, kalau kamu melakukan kebaikan, meskipun sekecil biji atom tadi, maka akan dibalas oleh Allah. Dan juga kalau kita melakukan kejelekan, meskipun sebesar biji atom, ini sebagai peringatan bagi kita manusia, supaya di dalam melakukan kehidupan, perbuatan-perbuatan di dunia ini, berbuatlah yang tanda kebaikannya itu nampak, itulah. Karena semuanya pasti akan dibalas oleh Allah. Itu Pak Suko G.
1: Sudah terjawab ya Pak Suko. Ada Mbak Nurul di Pakisaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah dikasih saran sama ustazah saya, kalau pengen tidak terlalu cinta sama dunia, misalnya beli baju yang baru, baju yang lama segera kasihin orang, katanya gitu. Misalnya mau beli sepatu yang baru, yang lama pun segera kasihin orang. Ini mungkin bisa sambil bagi-bagi tips buat yang lain juga. Dan ternyata emang rasanya benar Ustaz. Jadi kita enggak merasa melekat pada suatu barang, katanya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Iya Pak, bisa juga. Itu kan tips. Maksudnya sepatu sudah lama ya. Apalagi sudah... Cuman kalau diberikan kepada orang yang masih layak, kalau sudah kalau madurannya katakan tuksak, sudah rusak parah, yo jangan lah, buang aja lah, opoan ini. Kalau masih artinya bisa dipakai oleh orang lain, ya monggo berikan aja. Itu kan bagian dari sodako juga ya kan. Daripada ditumpuk-tumpuk di rumah, tidak dipakai kan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah baru beli yang baru gitu. Iya, nggak apa-apa itu tip-tip yang bagus menurut saya. Ya kan? Kalau ditunggu di rumah, untuk apa lalu kan itu kan? Ya.
1: Iya sih, karena kadang ada juga emang Ustadz yang orang apa ada nama penyakitnya saya lupa itu apa. Pokoknya barang apapun tuh dia eman. Mau dikasih orang dia eman. Sampai rusak sekalipun dia simpen loh. Ada kayak gitu Ustadz.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Itu penyakit psikologis
1: nih. Iya, ada emang nama ada, tapi saya lupa nama penyakitnya. Terus ada Mas siapa nih? Mas Fajar di Blimbing. Ustaz, cara mengetahui bagaimana ini apakah kita sudah terlalu cinta pada harta atau enggak? Nah, ini hampir serupa nih.
0: Nah, iya kalau kan yang bisa merasakan diri sendiri. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, artinya kewajiban-kewajiban apa yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim, welengego ya ingatnya dunia tuh jabatan tuh lah, itu kan ini seperti orang yang sudah lupa itu. Nah kalau kita masih ketika ada adzan iba dzukirallahu wajilat qulubuhum, diingatkan dengan adzan asma Allah, iba dzukirallahu wajilat qulubuhum, tergetar hati kita kan itu kan panggilan Allah. Segera untuk melaksanakan sholat kan itu kan. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau ada adzan kemudian kita masih asyik dengan dengan dunia, ya ini berarti kita lupa itu ya. Ustaz kayak gitu, enggak usah terlalu apa normatif ya. Enggak usah terlalu tinggi anunya. Yang normatif saja lah. Kalau umpamanya mau melakukan kesalahan, ya Allah, orang lain tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Itu aja ya. Jadi insya Allah seperti itu. Tidak usah ini terlalu ya. Yang ringan-ringan saja. Kemudian kalau misalnya berdagang, ini saya kan modal cuma 10, nanti jual sampai barangnya ini bagus sih. Padahal barangnya ada yang jelek, ada cacat. Tapi kok kalau bagus ini, lah dia tahu kalau saya seperti ini kan dosa lah. Seperti itu aja lah. Jadi hal-hal yang kecilannya itu tidak normatif di masyarakat, apalagi bicara tentang syariah. Nah, kita menghindar dari yang tidak baik itu, itulah yang diantaranya.
1: Oke, ya? Baik. Sudah terjawab ya, Mas Fajar juga di Blimbing baru saja. Nah, itu berarti kalau misalnya orang sudah bisa cukup dengan apa yang dia punya sekarang, dia bakal normal-normal aja gitu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Bakal apa? Kekurangan, terus ada 6 juta per hari, masih minta 12 juta per hari. Aduh, itu kan susah juga kayak gitu.
0: Nah, iya. Berlebih-lebih ya.
1: Berlebih-lebih dapatnya. Ada siapa lagi nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita tentang orang yang melarang istrinya keluar rumah? Apa nih? Melarang istrinya buka hijab di dalam rumah, tapi dia sendiri suka menggoda perempuan lain. Masya Allah.
0: Waduh, gimana? Oh, seorang suami mungkin ini. Ini seorang wanita ini.
1: Ada suami ngelarang istrinya keluar rumah. Jangan buka hijab walaupun di dalam rumah. Tapi si suami sendiri suka godain perempuan lain, Ustaz. Gimana ya?
0: Itu kaburamaktan itu. Kaburamaktan dalai antagulu malatap alun. Nah, jadi dia ada suami star. Kalau cuma iso ngomong, kayak iso ngelakon itu. Ngelarang bojone.
1: Ya.
0: Ya kalau di rumah pakai hijab untuk apa?
1: Iya juga
0: kalau
1: ya.
0: Kalau suami itu dan anak misalnya. Itu kan enggak ada masalah itu. Justru kalau enggak di misalnya ya maaf. Kalau terlalu ditutup begitu kepada suaminya terutama, ya maunya ya opo. Ya akhirnya suami kalau di rumah melihat itu tertutup terus lah. Kalau keluar melihat sing ya pahanya sapi lebih dulu itu
1: pahanya sapi beloknya ke sapi lagi apalagi yang limosin Ustadz ya
0: nah, limosin gitu
1: ya Allah.
0: Jadi itu namanya kaburomaktan, jadi dosa besar orang cuma iso ngomong gak iso melakonik ya. Artinya melarang istri, ya cuman memang ada hadis begini, 100 ini kalau bukan kebiasaan ya, 100 meter istri keluar dari rumah harus izin kepada suami. Kalau tidak izin, suami tidak ridho, maka istri seperti itu sampai dia kembali dilaknat oleh malaikat itu, ya. Tapi begitu artinya seorang wanita ini betul-betul dijaga betul oleh Allah, oleh Rasulullah. Tidak timbul fitnah kepadanya. Tadi dengan tapi kadang-kadang ada orang yang gak mau dengan seperti ini. Kalau saya jadi wanita malah seneng dengan itu ya. Kenapa? Gak mau, kenapa? Wah enak laki-laki bebas keliaran.
1: Keliaran
0: kok dihalang-halangi lah, bukan begitu. Sebenarnya itu untuk menjaga kehormatan, muru'ah dan kemuliaan wanita.
1: Betul.
0: Kan gitu kan.
1: Betul.
0: Iya. Kalau laki-laki apanya?
1: Dibilang ini apa? Enak laki-laki bisa gampang keliaran kemana-mana. Dikira kita komodo keliaran ya. Aduh. Keliaran juga cari nafkah ini Ustadz ya. Baik.
0: Itu.
1: Sudah apa? Terjawab semuanya satu pagi hari ini. Bisa diberikan kesimpulan dan juga ditutup untuk tausiah pagi ini Ustadz.
0: Oke. Baiklah para pendengar dimanapun berada, ini pesan Malaikat Jibril ini, mari kita jadikan renungan, kemudian kita laksanakan karena pada hakikatnya ini menguntungkan kita ya, menguntungkan manusia ini ya, agar supaya kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan selalu penuh dengan kehati-hatian. Karena itu tadi, diberi kebebasan hidup tapi akan mati. Diberi kebebasan untuk mencintai tapi pasti bersisa. Diberi kita kebebasan untuk melakukan apa saja tapi ingat bahwa semua pasti akan diganjar ya. Oleh karena itu mari kita renungkan, pahami, hayati sehingga kita menjadi selamat dunia maupun akhir. Saya kira itu semua yang benar dari Allah. Kalau ada keliru salah, saya yang bodoh, saya goblok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang...

0: Latihan yang dilaksanakan hari ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman, kemampuan teknis dan integritas yang memadai dalam melaksanakan pendataan di lapangan.
1: SPMP di sekolah, di SMP, dan kemudian dibantu untuk input ke aplikasi. Ini bagus, karena apa? Karena sistem seperti ini kita melakukan verifikasi di awal, jadi nanti terakhir tidak ada lagi verifikasi yang kemudian bisa berbuntut kekurang transparanan.

0: Sari berita, Pemkab Malang bersama BPS bersiap memetakan lanskap ekonomi makro dan mikro secara real. Dinas Pendidikan Kota Batu pastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Pemkab Malang bersama BPS bersiap memetakan lanskap ekonomi makro dan mikro secara real.
1: Pemkab Malang bersama Badan Pusat Statistik bersiap memetakan lanskap ekonomi makro dan mikro secara real. Bupati Malang mengungkapkan dukungannya terhadap upaya ini dalam pembekalan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 di Sanaya Resort Malang, Karangploso. Langkah strategis tersebut dinilai krusial agar intervensi kebijakan pembangunan serta iklim investasi di masa depan dapat dieksekusi secara presisi dan tepat sasaran. Orang nomor satu di Pemkab Malang itu menegaskan bahwa integritas dan kompetensi teknis para petugas lapangan menjadi pilar penentu validitas data yang akan dihasilkan. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, serta integritas yang tinggi dalam melakukan pendataan di lapangan. Sensus ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional 10 tahunan yang membidik potret penyeluruh struktur perekonomian daerah. Sensus ini mencakup berbagai sektor usaha mulai dari skala mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, industri pengolahan, hingga sektor jasa pariwisata. Data komprehensif ini nantinya akan menjadi jangkar strategis Kabupaten Malang dalam memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Kepatian yang dilaksanakan hari ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman, kemampuan teknis, dan integritas yang memadai dalam melaksanakan pendataan di lapangan. Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
1: Keberhasilan mempertahankan ritme ekspansi ekonomi menjadi target utama pasca sensus bergulir. Sebagaimana ditegaskan oleh Sanusi, data yang sahih akan menjadi stimulus yang kuat bagi para investor yang membidik Kabupaten Malang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2026 mencapai 5,92%, salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Sanusi berharap hasil sensus ekonomi 2026 dapat semakin memperkuat iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Tidak hanya fokus pada sektor real, Bupati Sanusi menjabarkan bahwa akselerasi daerah tetap bertumpu pada tiga pilar utama, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Batu pastikan SPMB 2026 berjalan transparan.
3: Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri di Kota Batu. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan peninjauan dilakukan di beberapa sekolah, yakni SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Kota Batu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SPMB di lapangan. Alvi menjelaskan, setiap calon peserta didik yang datang membawa berkas langsung mendapatkan layanan verifikasi secara manual oleh tim SPMB sekolah. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa kemudian dibantu untuk diinput ke dalam aplikasi oleh operator sekolah.
4: Wali siswa atau siswa yang mau masuk sekolah itu dan membawa berkas-berkasnya langsung dilakukan verifikasi secara manual oleh tim SPMB di sekolah di SMP dan kemudian dibantu untuk input ke aplikasi. Ini bagus karena apa? Karena sistem seperti ini kita melakukan verifikasi di awal. Jadi nanti terakhir tidak ada lagi verifikasi yang kemudian bisa berbuntut kekurang transparanan kegiatan SPMP ini.
3: Mayoritas wali murid dan siswa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh panitia SPMB di masing-masing sekolah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam melayani masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Selain itu, keterlibatan operator sekolah dan kepala sekolah dalam mendampingi proses pendaftaran menjadi bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kadisdik Kota Batu juga menegaskan bahwa seluruh SMP negeri di Kota Batu memiliki kualitas yang baik dan tidak ada sekolah yang diistimewakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai SPMB tahun 2026.
5: Menurut saya, pelaksanaan SPMB sejauh ini sudah membantu pemerataan akses pendidikan. Namun, masih terdapat kendala seperti masalah sistem pendaftaran, kurangnya sosialisasi, keterbatasan daya tampung sekolah, serta kebingungan masyarakat terkait jalur dan persyaratan pendaftaran. Menurut saya, saran untuk pemerintah atau dinas terkait yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Kuotanya kurang jelas, terus juga webnya kadang nge-lag gitu pas daftar terakhir dan bikin panik banget. Terus mungkin sistemnya bisa dibikin lebih simpel, sama servernya dikuatin biar nggak crash, dan sosialisasinya bisa diperjelas lagi dari awal jadi jelas gitu. Kalau perlu ada posko juga bantuan offline biar nggak yang gaptek bisa ikut dan nggak ketinggalan gitu.
7: Kenalkan, saya Nabila dari Tutur. SPMB sekarang sudah jauh lebih transparan dibanding sistem manual dulu. Tapi kendalanya muncul karena tiga hal bertabrakan seperti data kependudukan yang belum rapi, ekspektasi masyarakat ke sekolah negeri favorit yang sangat tinggi, dan infrastruktur verifikasi yang belum kuat. Sistemnya digital, tapi data dasarnya belum sepenuhnya beres.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di RRI Digital melalui smartphone Anda. Guru Besar UBI kenalkan model SOP ya, perkuat pangan lokal dan lestarikan makanan tradisional.
8: Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dan gandum masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Di tengah melimpahnya sumber daya pangan lokal, diversifikasi konsumsi pangan dinilai perlu terus didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu atau dua komoditas utama. Hal tersebut disampaikan Prof. Erni Sofia Murtini yang resmi dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Teknologi Serealia dan Makanan Tradisional pada Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Ia menjadi profesor ke-28 di FTAB dan guru besar ke-257 di UB. Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Erni memperkenalkan model SOPIA sebagai upaya upgrading produk berbasis serealia dan juga makanan tradisional. Prof. Erni menjelaskan bahwa serealia merupakan kelompok tanaman biji-bijian dari golongan rumput-rumputan seperti padi, gandum, sorghum, dan rai yang menjadi sumber karbohidrat utama bagi manusia. Namun meskipun jenis serealia yang tersedia sangat beragam, konsumsi masyarakat masih dominasi oleh komoditas tertentu. Di Indonesia, kondisi tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok. Selain beras, Prof. Erni juga menyoroti tingginya konsumsi produk berbahan dasar gandum seperti mie, roti, kue, dan aneka makanan ringan. Padahal, gandum yang digunakan hampir seluruhnya masih bergantung pada impor. Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai sumber pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tak hanya soal serealia, Prof. Erni juga menaruh perhatian terhadap keberlangsungan makanan tradisional Indonesia. Sebagai negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, Indonesia memiliki ribuan jenis makanan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Namun, perkembangan zaman membuat sebagian generasi muda lebih akrab dengan makanan modern dan produk internasional dibandingkan kuliner tradisional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena lost generation, yaitu ketika generasi muda hanya mengenal nama makanan tradisional tanpa pernah mencicipi atau mengetahui cara pembuatannya.
9: Beberapa tahun ke depan, orang itu masih tergantung pada serealia sebagai sumber karbohidrat. Begitu juga di Indonesia, bahwa Indonesia juga sangat tergantung pada beras. Jadi hampir semua kita ini makannya nasi, sehingga komoditas beras atau padi ini terus digenjot oleh pemerintah untuk dapat produksi yang tinggi. Nah, efek samping yang berarti bahwa limbah hasil panen padi seperti selari padi atau minyak orang Jawa yang kurang, itu jumlahnya akan sangat melimpah.
8: Meski demikian, Prof. Erni menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Menurutnya, pelestarian makanan tradisional harus dilakukan melalui inovasi dan modernisasi produk tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sayur Pasar Karang Ploso keluhkan kepastian lapak.
10: Sejumlah pedagang pasar sayur Karang Ploso Kabupaten Malang mengeluhkan belum adanya kepastian terkait hak atas lapak yang diklaim telah dibayar sejak beberapa tahun terakhir. Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pedagang mengaku belum memperoleh surat keputusan, SK maupun kepastian lokasi perjualan yang dijanjikan. Salah seorang pedagang, Ngadiono, mengaku mengalami kerugian setelah membeli lapak yang disebut berada di Blok D66 Pasar Sayur Karang Ploso pada Maret 2026. Menurut pengakuannya, transaksi dilakukan setelah dirinya mendapat tawaran untuk memiliki lapak yang sebelumnya hanya disewa. Ngadiono mengaku menyetorkan uang muka sebesar 10 juta rupiah pada 29 Maret 2026 dan kembali mentransfer sebesar 40 juta rupiah keesokan harinya. Total nilai transaksi yang disebutnya mencapai 70 juta rupiah. Dirinya menerima SK dan mencoba menempati lokasi yang ditunjukkan. Namun saat berjualan, ada pihak yang menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan area parkir. Akibat kondisi tersebut, Ngadiono mengaku hanya sempat menempati lokasi itu selama satu hari sebelum akhirnya memilih menyewa tempat lain untuk melanjutkan aktivitas berdagang.
11: Setelah itu, sehari saya DP 10 juta tanggal 29 bulan 3 tahun 2026 ini. Lalu besoknya sudah keluar SK itu, lalu sore saya transfer lagi 40 juta kira-kira tanggal 30 bulan 3. Setelah itu SK dikasihkan, setelah saya buka ternyata ini SK-nya. Nah, setelah itu besoknya saya tempati. Setelah saya tempati, saya didemo sama teman-teman tukang parkir. Loh, ini tempat parkir ini sampai lain dikira ya kudu nyewa. Setelah itu besoknya saya tidak menempati lagi.
10: Ngadiono juga mempertanyakan dokumen yang diterimanya karena tercantum diterbitkan pada 2023. Sementara transaksi pembelian dilakukan pada tahun 2026. Selain itu, masa berlaku dokumen tersebut disebut berakhir pada November 2026. Ia berharap ada penyelesaian yang jelas, baik terkait lapak maupun dana yang sudah dikeluarkan. Keluhan juga disampaikan pedagang buah dan sayur, Sunani. Ia mengaku telah berdagang di pasar sayur Karang Ploso sejak 2014. Menurut Sunani, dirinya telah mengeluarkan biaya administrasi dan pengurusan dokumen lapak. Namun hingga kini, ia mengaku belum menerima SK maupun kepastian setiap lokasi yang menjadi haknya. Dirinya sudah beberapa kali menanyakan perkembangan pengurusan SK, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saat ini, dirinya berjualan berpindah-pindah di area parkir pasar. Sunani mengaku masih menyimpan bukti pembayaran saat awal pembukaan pasar pada 2015. Namun, untuk sejumlah pembayaran lanjutan yang dilakukan secara personal, ia hanya memiliki rekaman percakapan sebagai bukti komunikasi.
12: Sejak 2014 itu saya sudah berdagang, terus perbaru pasar baru untuk sayur itu saya ikut bersama-sama dalam lingkungan pasar itu ikut bersama-sama teman-teman banyak membuat tempat yang baru itu, menempati itu. Saya ya menempati, cuman hanya SK-nya ini enggak keluar. Lah tempatnya sekarang sudah ditempati orang apa gimana saya juga enggak tahu itu.
13: Berarti sekarang
12: tetap jualan, cuma saya jualannya itu liaran ya kayak di tempat parkir-parkir dalam pasar. Teman-teman enggak ngusir, Pak. Soalnya tahu saya benar-benar punya tempat di situ.
10: Ia berharap pengelolaan administrasi lapak dapat ditelusuri sehingga para pedagang memperoleh kepastian hukum dan kepastian tempat usaha. Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pasar Kabupaten Malang, Laili Alia, saat dikonfirmasi RRI mengatakan akan melakukan cek lapangan ke Kepala Pasar Karang Ploso dan Paguyuban. Ia menegaskan lapak pasar bukan untuk diperjualbelikan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga Pertamax tekan pengemudi ojol di Malang, banyak beralih ke Pertalite.
13: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus mengubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran hariannya membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Menurut dia, kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp50.000. Kondisi itu membuatnya memilih beralih ke Pertalite.
14: Waduh yo, gak nutut kok anak kali penggunanya pertama kayak kono 16 sekarang ya? Biasanya kan ya 12 biasanya. Kalau setiap hari pengeluaran saya biasanya 35. Full itu 2 kali pengisian biasanya. Kalau pertama segini waduh, oleh-oleh opo mas, saya ketemu malah.
13: Sementara itu pengemudi ojol Rita menilai kenaikan harga pertama berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax senilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, kebutuhan bahan bakarnya cukup besar, terutama saat jumlah pesanan meningkat.
15: Saya jarang pakai Pertamax, kalau pas ke Pertalite antri itu baru pakai Pertamax. Kayaknya kalau dengan naiknya Pertamax ini juga mempengaruhi pendapatan kan, jadi naik lagi.
13: Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Ia mengaku sempat mendatangi SPBU dan melihat langsung perubahan harga yang terpampang pada papan informasi. Menurutnya, kebutuhan BBM untuk bekerja bisa mencapai 4 hingga 5 liter per hari dengan frekuensi pengisian hingga 2 kali lipat. Dari pendapatan kotor sekitar Rp200.000 per hari, penghasilan bersih yang diterimanya rata-rata hanya sekitar Rp100.000 setelah dipotong biaya operasional. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berkunjung ke SPPG Sumber Gedang, pilot proyek pengelola MBG di Kabupaten Pasuruan. Berikut informasi selengkapnya.
16: Apa yang Anda pikirkan saat berbicara tentang program makan bergizi gratis alias MBG? Selain menu makanan gratis untuk anak sekolah sampai ibu hamil, menyusui dan balita, MBG identik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tahukah Anda di Kabupaten Pasuruan ada satu SPPG yang menjadi pilot project atau proyek percontohan, yakni SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan. SPPG ini pertama kali beroperasi mulai 17 Februari 2025. Sekarang sudah banyak yang berubah, mulai dari fasilitas, layout bangunan hingga jumlah penerima manfaat program MBG. Kepala SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang Nurholis mengatakan, perubahan yang terjadi tak lepas dari support pengelola yang terus mengembangkan fasilitas sedemikian rupa hingga sesuai dengan standarisasi Badan Gizi Nasional maupun pemerintah daerah.
17: Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025. Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH. Oh, untuk perubahan ya pasti lebih banyak Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat. Kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu.
16: Dalam hal menu, Febrina Sinta selaku ahli gizi di SPPG Sumber Gedang betul-betul memastikan takaran gizi yang ideal diberikan kepada setiap penerima.
18: Kalau zat gizi kan ada angka kecukupan gizi. Nah itu dari kami awalnya menghitung terlebih dahulu dari kelasnya. Kan ada porsi kecil, porsi besar. Kalau porsi kecil itu dari PAUD, TK, sama SD seperti itu. Porsi besar SMP sama SMA. Nah dari kebutuhannya udah berbeda. Jadi kami hitung terlebih dahulu angka kecukupan gizinya porsi kecil dan besar. Nanti baru dihitung gramasi kebutuhannya. Dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah seperti itu. itu.
16: Diketahui ada 3.700 penerima manfaat program MBG yang dikelola SPPG Sumber Gedang, mulai pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Ribuan penerima tersebut berasal dari 11 lembaga plus 5 posyandu di wilayah Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
0: Yang berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemkab Malang bersama BPS bersiap petakan lanskap ekonomi makro dan mikro secara real. Dinas Pendidikan Kota Batu pastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

0: Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Berkat untuk malam pagi ini masih akan berlanjut menemani Anda yang nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi teman-teman Indonesia Pilihan, kami akan hadirkan untuk menemani pagi Anda sebelum nanti pukul 7 kami bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: bersejarah. 11 Juni menjadi salah satu hari bersejarah baru yang juga pantas kita peringati. Ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada 25 Maret 2024 silam, hari ini dunia merayakan Hari Bermain Internasional. Bermain merupakan aktivitas yang mampu menumbuhkan ketahanan, kreativitas, dan inovasi pada individu, terutama anak-anak. Sehingga membatasi kesempatan bermain dapat menghambat kesejahteraan dan perkembangan anak secara langsung. Hal ini juga tercermin di dalam lingkungan pendidikan, di mana pembelajaran lewat bermain telah diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan ditetapkannya 11 Juni sebagai Hari Bermain Internasional, seluruh masyarakat diharapkan untuk memahami pentingnya bermain, khususnya untuk anak-anak. Mari rayakan hari ini dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Selamat Hari Bermain Internasional. Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siapapun dirimu kutunggu setiap minggu. Biasanya datang setiap minggu apaan ya? Bekar. Ya elah, pagi-pagi ya. Hawanya lagi dingin banget nih. Dinginnya dingin-dingin enak sih. Kalau misalnya kondisi tubuh Anda sedang fit gitu ya, ngerasakan cuaca, kondisi cuaca seperti ini, hawa-hawa begini ini enak banget buat jalan cepat. Yang pengen turun bebek jalan cepat aja. Kalau misalnya belum biasa lari, jangan lari dulu. Nanti bermasalah lututnya ya, apalagi yang masih overweight. Nah, tapi bukan itu yang pengen kita obrol di pagi hari ini. Nanti ada bisa juga ikutan dialog kami di Malam Menyapa. Untuk jam 8 kita akan bahas nanti kalau gak salah soal SPMB ya. SPMB di 2026 kan udah mulai dibuka nih. Jadi yang dipastikan itu adalah daya tampung setiap sekolah ini akan terukur jelas melalui aplikasi Dapodik guna menjamin keadilan bagi setiap anak. Karena setiap anak berhak untuk belajar di tempat yang layak gitu ya, di tempat yang mereka pengen. Paling tidak sekolah-sekolah ini menyediakan pelayanan yang optimal gitu ya. Dan Pemda juga diminta mengoptimalkan pelibatan sekolah swasta supaya seluruh anak tetap mendapatkan layanan pendidikan tadi itu. Nah, Ombudsman juga turut mengawasi tuh pelaksanaan SPMB di lapangan untuk mencegah kecurangan dan memastikan transparansi.

Kalau di Jawa Timur untuk SPMB ini pendaftaran dan tahapan seleksi untuk jenjang SMA atau SMK negeri dikelola melalui portal resmi SPMB Jawa Timur dengan pedoman yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk daerah lain di Indonesia, untuk kota atau kabupaten lainnya, jadwal pendaftaran disesuaikan oleh pemerintah daerah masing-masing dan wajib dilaporkan kepada Kemendikdasmen agar transparan dan akuntabel. Pokoknya sekarang titik beratnya itu ke transparansi ya. Jadi biar pendaftaran ini nanti gak akan disusupi oleh siluman. Udah terlalu banyak siluman di Indonesia. Wih, saya nyebutin negara lagi. Biasanya kan saya agak samarin sama di India gitu ya. Udahlah biarin, udah banyak yang tahu juga siluman-siluman gitu kan. Tiba-tiba mati lampu ya kan. Aduh, berapa lama lagi. Tiba-tiba naik. Naik berapa bos? 4.000. Aduh. Ya udahlah. Tadi sempat ini sih dicurhatin juga sama tukang ojol ya. Oke, untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, sebentar lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Nanti kita dengar juga di situ, itu kan informasi dari Indonesia dan mancanegara. Ada perkembangan terkini enggak mengenai kenaikan yang tiba-tiba tadi itu? Iya. Makanya kalau cinta sama sesuatu, dukungnya jangan keterlaluan. Makan tuh cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam untuk hari Kamis sekali di peringkat 11 Juni 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.